0: sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia. Teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan proses revitalisasi Indonesia. dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
2: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini. Kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
0: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Ramawanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
4: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana sprint lidik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
4: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
5: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitroh Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
6: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
5: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
8: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp38 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp25 triliun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
8: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
9: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
8: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
11: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
10: Yang sudah ada itu sudah lama itu, Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun direncanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten sekalteng harus ada berkat dan kekayaan intelektual.
11: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Hak Kekayaan Intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi Raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat Raperda Hak Kekayaan Intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
12: Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Pidana pada Pasal 237 Ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan langkah peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
11: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
15: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
14: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
15: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
16: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas, undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
17: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak, ya, posisi jabatannya ya.
16: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
15: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebihnya dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
18: Menurut saya program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
19: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Judan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Judan Arif Fakhrullah, melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara
1: dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti tadi mendengar siaran Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Kembali ke sajian program Samarinda Pagi, kami lanjutkan tentunya juga dengan update informasi kebencanaan bersama dengan Pusdalop PPBD Provinsi Kalimantan Timur.
3: Informasi kebencanaan.
2: Informasi kebencanaan pagi ini dilaporkan Operator Muryono dari Pusdalop PPBD Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mur.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mita.
2: Iya, kabar baik Pak Mur.
4: Kabar baik, semoga tetap semangat pagi pada pagi hari ini dan tetap waspada, selalu siaga Mbak Mita ya.
2: Amin,
4: karena
2: amin.
4: Cukup terik ini hari ini.
2: Betul. Nah, bagaimana dengan laporan kebencanaan selengkapnya, silakan Pak Mur.
4: Baik, terima kasih rekan Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu. Sahabat siaga, pada pagi hari ini kami akan informasikan yang pertama, yaitu kejadian signifikan di wilayah Kalimantan Timur, yaitu di wilayah Kota Balikpapan. Pada hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2026 pada pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah, saat ini terjadi kebakaran hebat yang melanda di kawasan Pasar Sepinggan, Jalan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan. Hingga saat ini petugas pemadam kebakaran dibantu dengan relawan masih berjibaku untuk memadamkan api. Kondisi saat ini hingga pukul 08.30 waktu Indonesia Tengah, kondisi masih dalam tahap pendinginan. Selanjutnya, untuk di Kabupaten Kutai Barat pada hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, telah terjadi kebakaran lahan di kawasan RT 03 Kampung Sekolah Mulia, B Kecamatan Sekolah Darat, Kabupaten Kutai Barat. Hal yang terbakar adalah semak belukar dengan jenis tanah mineral berada di kawasan areal pengguna lain atau APL dengan vegetasi yang didominasi oleh ilalang dan paku-pakuan. Hal ini berdampak pada luasan lahan yang terbakar mencapai 1 hektar. Dan untuk perkembangan informasi perkembangan titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur pada periode hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2026 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, telah terdeteksi sebanyak 92 titik panas yang tersebar di 7 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, meliputi Kabupaten Kutai Timur 34 titik hotspot, Kabupaten Kutai Kartanegara 22 titik, Kabupaten Pasir 20 titik, Kabupaten Kutai Barat 6 titik, Kabupaten Bro 6 titik, Kota Balikpapan 4 titik. Sementara untuk wilayah Kota Samarinda, Bontang, Panajam Pasir Utara, dan Mahakam Ulu tidak terpantau adanya titik hotspot. Sahabat siaga, tingginya jumlah titik panas di beberapa wilayah yang menunjukkan bahwa potensi kebakaran hutan dan lahan masih perlu diwaspadai, terutama di wilayah Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Pasir. Hingga kami untuk menghimbau agar tetap waspada, tingkatkan kesiapsiagaan dan segera melakukan mitigasi secara dini untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan maupun kebakaran hutan. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Tetap waspada, selamat beraktivitas, salam tangguh, salam kemanusiaan. Muriana melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Mbak Mita.
2: Ya, terima kasih Pak Muriono dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas

0: berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya untuk masyarakat Kota Balikpapan ya. Ini PT PLN Persero UP3 Balikpapan melalui unit layanan pelanggan ULP Samboja mengumumkan adanya jadwal pemadaman listrik sementara pada hari ini, di mana penghentian sementara pasokan arus listrik ini dilakukan sehubungan dengan adanya pekerjaan pemeliharaan jaringan tegangan menengah 20 kilovolt. Dilansir dari Tribun, pendengar, dijadwalkan akan ada pemadaman sementara ya listrik berlangsung selama 2 jam mulai pukul 9 pagi ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan penghentian ini berdampak pada sejumlah wilayah terutama di kawasan Jalan Handil Baru, kemudian di Gunung Tambi, Gunung Habang, Sindang Jaya, Teluk Dalam, kemudian di Handil 9 sampai dengan Handil 2 dan TB sekitarnya ya, dikatakan karena adanya pemeliharaan pasokan listrik ya di kawasan PLN ULP Samboja. Informasi dari Tribun Kaltim, mendengar, untuk lengkapi sajian pagi hari ini, dan jangan lewatkan sajian program Halo RRI di mana Anda bisa memberikan laporan ataupun juga aduan terkait fasilitas layanan publik di Kalimantan Timur selengkapnya pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah, orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Sela Deva dan juga Bung Budi ya, yang akan menemani Anda di pagi hari ini. Dan ada juga Aisyah ya, dan juga beberapa tim yang bergabung bersama kami dalam acara Halo RRI untuk edisi Jumat 31 Juli 2026. Seperti biasanya pendengar, dalam acara Halo RRI kami akan mengundang Anda untuk memberikan ataupun berpartisipasi ya dalam acara Halo RRI dengan memberikan tanggapan ataupun memberikan keluhan aduan Anda, yang mana juga kami sudah terima juga aduan Anda melalui WhatsApp RRI dan juga di Google Form Halo RRI. Anda juga bisa menyampaikan ya apa yang menjadi keluhan Anda di saat ini pendengar, dan nantinya juga kami akan memberikan jawaban ataupun akan mencoba menghubungi narasumber ataupun dinas-dinas terkait apa yang sudah Anda sampaikan yang berkaitan dengan pembangunan ataupun kemajuan dari Kalimantan Timur sendiri. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, silahkan bergabung bersama kami di 0811 55 44976 atau di 743495 atau di 736566 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini dalam acara Halo RRI. Dan kami akan menantikan Anda pendengar, dan beberapa juga informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami, kami akan hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Baik, ada beberapa informasi tadi pendengar. Ya, di mana informasi yang kami peroleh dari WhatsApp ya, dari WhatsApp pendengar di hari ini dari Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi RRI Pro 1 Samarinda. Izin melaporkan traffic light di Jalan Hamri Fadin dekat Winsi atau Rumah Sakit Muiz sudah 2 hari ini tidak berganti warna, hanya warna kuning kedap-kedip alias tidak berfungsi. Sangat membahayakan lalu lintas, terutama karena jalur kendaraan besar yang lewat. Terima kasih atas perhatiannya dan tindak lanjutnya dari pihak terkait. Dan ini sudah kami hubungi Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan langsung dijawab oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Bapak Hotmaruli Tua Manalu, menyampaikan ucapan terima kasih atas informasi yang disampaikan oleh warga Samarinda terkait dengan traffic light yang ada di Jalan Hamri Fadin dekat Winsi ataupun Rumah Sakit Muiz. Dan ini akan segera ditindaklanjuti dan menunggu update-nya ya, update yang selanjutnya. Baik, itu informasi yang sudah kami dapatkan dari Dinas Perhubungan dan Pak Saiful. Semoga nanti ini menjadi jawaban, dan mudah-mudahan di hari ini langsung turun ya Dinas Perhubungan untuk memperbaiki traffic light-nya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, nanti juga kami akan mencoba memberikan informasi untuk Anda terkait dengan ada rekan kami dari ya, dari Afriani dari Balikpapan terkait dengan latihan pembekalan bela negara pada koperasi desa dan juga manajerial SPPI. Dan nanti akan seperti apa informasinya, nanti akan kami coba menghubungi beliau, rekan kami yang ada di sana. Dan juga ada juga nanti rekan Zulfikar ya, yang akan melaporkan terkait dengan penanaman mangrove ya, penanaman mangrove di pesisir pantai. Nanti seperti apa nanti informasinya, nanti kita akan coba menghubungi rekan-rekan kami yang ada di lapangan. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Deni, mohon dihadirkan narasumber mengenai kelanjutan perumahan kor Porpri yang ada di Pelita 8, Kelurahan Sambutan Samarinda. Bagaimana kelanjutannya mengenai perumahan tersebut dan fasilitas jalan dan parit, khususnya yang ada di Blok C dan Blok D. Akses ke lokasi tersebut hancur dan banjir jika hujan lebat. Mohon pihak PUPR kewenangannya dalam hal ini dihadirkan. Pak Wali Kota juga mohon ada perhatiannya dalam hal ini. Sudah hampir 15 tahun ini Pak, jalan dan parit rusak di blok tersebut. Terima kasih Mbak Deni dari Humaydi Samarinda Ilir. Baik, terima kasih Pak Humaydi. Baik, terima kasih atas informasinya Pak. Ini nanti akan kami coba ya meneruskan kepada dinas terkait terkait apa yang sudah disampaikan di saat ini, dan kita coba juga nanti akan memberikan informasi informasi dari rekan kami yang ada di lapangan. Bagaimana rekan Sela, kita coba ya. Ada rekan Jul Fikar Ali ya, yang saat ini menyampaikan terkait dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama dengan M4CR melakukan pemulihan ekosistem pesisir di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara melalui rehabilitasi mangrove. Seperti apa informasinya? Kita sudah tersambung bersama dengan beliau. Ya.
1: Laporan terkini.
0: Baik, selamat pagi rekan Julfikar.
2: Selamat pagi, apakah suara saya terdengar?
0: Ya, sangat jelas terdengar. Informasi apa yang disampaikan kepada pendengar kita di pagi hari ini? Silakan rekan Julfikar.
2: Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di perjalanan nih menuju Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa pesisir ini menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama M4CR dalam upaya memulihkan ekosistem pesisir melalui rehabilitasi dan pengelolaan terhadap landscape mangrove secara berkelanjutan. Program ini tidak hanya berfokus pada penanam mangrove, tetapi juga mendorong keberlanjutan dari sisi ekonomi dan ekologi. M4CR melibatkan komunitas mangrove, masyarakat pesisir, serta institusi pengelolaan mangrove agar manfaat program ini dapat dirasakan dalam jangka panjang. Manajer M4CR Kalimantan Timur Asman Aziz menjelaskan, untuk luas ekosistem mangrove yang masih existing di Kalimantan Timur mencapai sekitar 240 ribu hektar. Sementara itu, terdapat sekitar 111 ribu hektar kawasan yang berpotensi menjadi sasaran rehabilitasi karena mengalami kerusakan atau perubahan fungsi lahan. Berdasarkan kondisi tutupan lahan, sekitar 83% kawasan mangrove yang masih ada memiliki tutupan lebat, sementara sekitar 15% memiliki tutupan sedang dan sekitar 2% tergolong jarang dan mulai mengalami kerusakan. Aswan mengatakan, M4CR menargetkan rehabilitasi sekitar 12.000 hektar mangrove di Kalimantan Timur hingga akhir tahun 2026. Program tersebut dilaksanakan di 5 kabupaten dan kota termasuk wilayah ibu kota Nusantara. Namun, rehabilitasi mangrove membutuhkan proses yang tidak sederhana karena kondisi ekosistem pesisir yang memiliki karakteristik yang sensitif. Mulai dari perencanaan, penanaman, hingga pemantauan, pertumbuhan, seluruh tahapan tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan di lokasi. Kerusakan tanggul tambak dan aliran enggak harus yang terlalu deras mempengaruhi keberhasilan pertumbuhan mangrove. Karena itu, M4CR melakukan pendampingan secara intensif kepada kelompok masyarakat dengan pendekatan satu kelompok yang didampingi oleh satu pendamping. M4CR juga mendorong masyarakat memiliki sumber ekonomi alternatif di samping kegiatan tambak yang selama ini menjadi mata pencaharian utama. Pengembangan ekosistem mangrove ini menjadi salah satu potensi yang dapat memberikan nilai tambah sekaligus menjaga kelestarian kawasan pesisir. Aswan Majis menambahkan untuk manfaat ekonomi dan rehabilitasi mangrove belum dapat dihitung secara menyeluruh karena pertumbuhan mangrove membutuhkan waktu. Namun sejumlah kebutuhan yang telah didampingi sejak beberapa tahun lalu mulai menunjukkan manfaat melalui pengembangan tambak dan ekowisata berbasis mangrove. Melalui program ini, masyarakat Desa Sepatin mengharapkan dengan dapat terus memperan aktif dalam menjaga dan mengelola ekosistem mangrove. Rehabilitasi yang mengintegrasikan aspek lingkungan, peningkatan kapasitas, serta penguatan ekonomi diharapkan mampu menciptakan kawasan pesisir yang lebih berkelanjutan dan tangguh. Demikian laporan dari Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kartanegara, kembali ke studio.

0: Baik, terima kasih rekan Zulfikar yang sudah menyampaikan informasi terkait dengan pemulihan ekosistem pesisir di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara melalui rehabilitasi mangrove. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, tetap bersama dengan kami di pagi hari ini, pendengar, masih di acara Halo RRI di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Kami menantikan Anda di 743495736566 atau di 08115544975. Sudah ada penelpon kita, ada Pak Ridwan dari Paser yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Ridwan.
1: Pagi Mbak Deni, salam sehat.
0: Salam Horas. Sehat, Horas Bapak.
1: Iya, ya. Bukan 75, 95.
0: 95.
1: Ya, tadi agak naik tuh buntu itu Mbak. Tidak apa-apa buat Mbak Sela, terima kasih ya. Salam sehat.
0: Ya, salam sehat.
1: Saya mengomentari pagi hari terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Karena tadi saya mau ikut masuk di Pro 3 tuh gak bisa tadi. ASN kembali ke domain daerahnya atau apa, domain atau domisilinya gitu kan. Ya, saya bingung juga apa tuh maksudnya tadi. Tapi coba saya cari di Google juga belum terjawab itu dengan AI gitu kan. Apa sih ASN itu kembali? Nah, kita tahu ASN itu ada ASN daerah, pusat, ada ASN vertikal gitu kan. Nah, setelah saya paham, ini pemahaman saya ya, pengertian saya gitu kan. Berarti DKM selama ini dengan adanya Badan Kompetensi Sumber Daya Manusia, kok baru sekarang mikirkan ASN-ASN itu gitu. Yang tadinya misalnya saja saya dari Grogot di Samarinda gitu kan. Saya mau dibalikin ke tanah Grogot gitu, meskipun ya jaraknya 200 kiloan gitu kan, itu berpengaruh juga secara psikologi saya ketika saya bekerja di Samarinda, nyewa rumah, ya kan, nah bayar dan lain sebagainya kan, walaupun memang ada perumahan konkret, perumahan ASN gitu kan. Nah, kenapa sekarang, maksud saya, BKN pusat itu baru mikirkan itu? Ini baru percobaannya 38 ASN nih dikembalikan. Terus bagaimana nanti mereka ketika kembali ke daerahnya juga, mereka bekerja nanti di instansi atau organisasi tempat mereka bekerja itu, semua ASN itu kan butuh rumah lagi gitu loh, butuh tempat lagi, butuh adaptasi lagi gitu loh. Kenapa baru sekarang dia mau mikirkan itu, orang sana itu tuh, orang Jakarta tuh, saya bingung gitu loh. Nah, itu yang pertama, catatan pertama. Kedua, kalau memang kita mau mengembangkan secara otonomi daerah tentang Badan Kompetensi Sumber Daya Manusia itu, ya kita kan memang masyarakat di daerahnya itu, bukan kita tidak boleh orang luar gitu kan. Orang Jakarta atau dari mana tuh nyarinya juga di Kalimantan tuh banyak ya kan, mereka pulang lagi gitu 2 tahun 3 tahun akhirnya nanti cari lagi gitu. Nah, coba deh kalau di pusat daerah itu cari gitu. Saya bukan melarang bukan apa istilahnya tidak boleh orang di sini, itu kan bukan kompetensi saya gitu loh. Tapi kenapa baru mikir sekarang gitu? Nah kan kita boleh saja memang di mana saja, bahkan di luar negeri juga gitu. Nah, ini hal-hal ini gitu, mantas aja orang tidak mau ke ibu kota Nusantara itu gitu loh.
0: Oke, ini dalam program Indonesia Menyapa Pagi ya Pak ya, tadi di Pro 3 ya. Iya, ASN pindah ke domisili.
1: Iya, domisili. Maksudnya gitu. Maksud saya gitu, tidak ada yang dipotong dulu. Maksud saya bukan DKM saja memikirkan itu, dari pusat top down bottom up-nya itu loh, top down bottom up-nya itu. Kita daerah juga di sini kan ada nih, waktu saya mau pensiun tuh kemarin, Badan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Nah, kompetensi itu agregatnya agar ASN itu bisa naik, ya diberi ke, kayak apa mereka dulu, pegawai itu dulu gitu. Kamu kalau mau pindah, kamu mau mutasi, mau ke daerahmu, setuju enggak gini gitu kan. Nah, itu loh maksud saya, seperti itu kan, kalau mereka ditarik-tarik aja kan nggak baik juga gitu kan, gitu loh. Ini penting, ini kan bukan semua, saya bilang tadi ada pegawai daerah, pusat, ASN kan banyak tuh, TNI, Polri juga gitu kan. Nah, itu substansinya gini, kalau BKN sana itu mau memang mengembangkan Badan Kompetensi Sumber Daya Manusia itu, koordinasikan dengan BKD dan BKSDM daerah. dan kabupaten kota, provinsi gitu loh. Ini kami terima 70-80% asli daerah gitu kan. Kembangkan daerahnya, otonomi daerahnya gitu loh. Itu maksud saya gitu loh. Bukan kita hanya wacana dan memikirkan memindahkan mereka, tapi bagaimana ke depan di generasi 45 itu mereka sudah fit, ya kan, fighting sudah gitu, sudah siap jadi ASN. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat.
0: Baik, terima kasih Pak Ridwan dari Paser ya, yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini terkait dengan ASN pindah domisili ya. Dan ini memang tadi dibahas di Pro 3 Jakarta, ini dari BKN ya, Badan Kepegawaian Negara, yang menginisiasi program uji coba mendekatkan ASN ke keluarga dan domisili. Ini untuk menempatkan ASN bekerja lebih dekat dengan tempat tinggal dan keluarganya. Dan tentunya ini ada kebijakan, prinsip-prinsip yang dilakukan oleh BKN ya. Ini terima kasih untuk Pak Ridwan yang sudah membuka ataupun sudah membahas terkait dengan ASN ya, pindah domisili. Dan disampaikannya tadi Pak Ridwan menyampaikan bahwa sebaiknya jangan langsung menarik ASN ke daerah ya, harusnya koordinasikan dulu ke BKD daerah dulu apa yang benar-benar dibutuhkan, agar jangan cuma dipindahkan saja. Baik, terima kasih informasinya Pak Ridwan. Dan pendengar kami yang masih bergabung bersama kami di pagi hari ini, silakan bergabung di layanan telepon dan juga WhatsApp kami, dan juga di layanan Google Form Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
3: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
2: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
3: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
2: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
4: Nenekmu.
2: Permisi, Nek.
3: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
2: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Masih bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda dan masih di layanan telepon 0811 5544976 atau di 743495 atau di 736566 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini terkait dengan apa yang menjadi keluhan Anda ataupun apa yang menjadi isu-isu ataupun kejadian ataupun berita kehilangan yang ada di tempat Anda atau di sekitar Anda. Sudah ada penelpon kita, ada Ibu Ria Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ria Fauzi di Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cantik.
0: Ya, terima kasih Ibu.
1: Saya sih tidak ada keluhan atau tidak ada apa, cuman tadi saya juga mendengar di Pro 3 masalah ASN akan dikembalikan ke daerah masing-masing. Di satu sisi memang bagus, baik, karena mereka bisa berkumpul sama keluarga. Tapi di sisi lain juga kata Pak Ana tadi penumpukan, ya betul juga sih penumpukan. Tapi ini kan belum pasti, baru sekedar wacana. Dan tadi ada yang saya dengar itu nggak setuju, entah itu dari DPR atau dari mana gitu. Mereka nggak setuju gitu. Jadi untuk masalah ini kayaknya belum tentu terjadi gitu loh. Tapi kalaupun terjadi ya, alhamdulillah bagi saudara-saudara kita yang memang jauh dari keluarganya. Karena efisiensi kan betul, efisiensi karena misalnya ongkos pesawat atau transportnya bolak-balik gitu. Tapi di satu sisi lagi kumpul keluarga itu lebih penting juga. Tapi yang namanya tugas, ya kita harus jalanin karena memang istilahnya itu dapur memang di situ gitu loh. Jadi saya enggak ada, cuma menanggapi aja Mbak tadi dengan Pak Ridwan. Itu baru sekedar wacana Pak, belum tentu terjadi juga. Karena dilihat keadaan saat ini memang sangat-sangat memprihatinkan untuk kita bangsa Indonesia, khususnya rakyat-rakyat yang di bawah standar gitu loh. Gitu. Itu aja sih Mbak, saya hanya anu aja, ikut komen aja. Terima kasih untuk seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Salam sehat, salam sukses untuk semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Fauzi yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan ya, ini juga kita akan menyampaikan juga nanti pendengar apa yang disampaikan oleh dari BKN ya, yang mana ini kami kutip dari informasi dari bkn.co.id. Baik, ini ada pendengar kita juga, pendengar yang sudah masuk di saat ini. Ya, ini terkait dengan perbaikan traffic light di Simpang Uinsi ya, yang tadi ditanyakan ya oleh Pak Saiful ya. Saat ini sudah Pak Saiful, saat ini sudah ada perbaikan, nanti kami kirimkan ke Pak Saiful langsung. Seperti apa informasinya? Ini sedang dilakukan perbaikan Pak Saiful. Mudah-mudahan ya ini akan segera baik, akan segera hidup kembali traffic light-nya. Nanti kami teruskan ya ke Pak Saiful melalui via WA. Baik, ada rekan Afriani yang sudah menunggu ya di saat ini untuk memberikan informasi pendengar. Ini informasi yang disampaikan oleh Mbak Afriani ya, terkait dengan latihan pembekalan ya, bela negara pada Kopdes dan manajerial SPPI adalah bentuk perubahan baru dari program latihan dasar militer untuk peserta sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang disesuaikan oleh Kementerian Pertahanan menjadi lebih humanis, aman, dan terfokus pada kesiapan kerja. Seperti apa informasinya? Kita dengarkan.
2: Laporan terkini.
0: Baik, selamat pagi Mbak Afriani.
3: Ya, pagi Mbak Dedi di studio.
0: Iya, seperti apa informasinya di saat ini untuk pendengar kita? Silahkan Mbak Afriani.
3: Baik, saudara pendengar RRI Samarinda, dapat kami informasikan saat ini sedang berlangsung di mana penutupan dari kegiatan bela negara dan manajerial SPPI tahun 2026 yang diselenggarakan penutupannya di Dodikjur Manggar dan dimulai dari pukul 7.30 atau sekitar pukul 8 ya dimulainya, di mana program koperasi ini diikuti oleh calon-calon yang nanti akan ditempatkan di berbagai penjuru Indonesia, yaitu manajer koperasi Merah Putih dan juga Kampung Nelayan. Dan di mana program koperasi Merah Putih ini sendiri diikuti oleh sebanyak 33.785 orang dari total 33.846 peserta yang sempat mengikuti pendidikan tersebut, dan peserta yang masuk mengikuti pendidikan sebanyak 33.846 orang mengikuti rangkaian acara diklat dari total pendaftaran yang lolos seleksi, namun dibagi beberapa bertahap, saudara pendengar. Dan tentunya tujuan dari kegiatan ini yaitu tentunya program koperasi ini diharapkan ini bisa menjadi memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, meningkatkan produktivitas dan memperluas kesempatan kerja, serta mewujudkan pemerataan pembangunan nasional, di mana keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Nah, di mana dalam amanat yang disampaikan oleh Pangdam 6 Mula Warman Mekjen TNI Krido Pramono membacakan amanat Sekretaris Jenderal Kemenhan RI pada penutupan diklat SPPI KDKMP dan KNPMP 2026 ini, berharap bahwa para lulusan ini menjadi penggerak pembangun yang berintegritas, adaptif dan profesional, serta mampu membangun sinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan. Dan disampaikan pula di mana diharapkan mereka juga menjadi insan yang tentunya bisa menjunjung tinggi etika, disiplin dan tanggung jawab, serta siap melaksanakan tugas sekaligus harus terus meningkatkan kompetensi agar mampu menjawab dinamika lingkungan setempat. Nah, di mana kegiatan ini pun masih berlangsung, saudara pendengar, dan diperkirakan akan selesai pukul 10, dan saat ini dapat didengar samar-samar ini adalah kegiatan atraksi yang dilakukan oleh beberapa peserta koperasi Merah Putih yang menunjukkan kebolehannya, mulai dari menari, bela diri, sampai dengan kegiatan lainnya. Mungkin saat ini dapat saya informasikan dan kembali ke studio.

Baik, terima kasih rekan Afriani yang ada di Balikpapan saat ini yang menyampaikan informasi terkait dengan penutupan latihan pembekalan bela negara pada koperasi desa dan juga manajerial SPPI, yang mana ini dilakukan adalah bentuk perubahan baru dari program latihan dasar militer untuk peserta sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang disesuaikan oleh Kementerian Pertahanan. Baik, terima kasih Mbak Afriani dan juga pendengar kami dimanapun Anda berada. Kami masih terus menantikan Anda di layanan telepon dan juga di layanan WhatsApp dan juga di Google Form Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan informasi yang kami sampaikan untuk Anda ini dari Kepala BKN ya, yang mana Kepala BKN pindahkan 38 ASN BKN ya, mendekat ke keluarga dan domisili. Dan ini Humas BKN sendiri menyampaikan Kepala BKN Profesor Zudan kembali melanjutkan program mendekatkan ASN ke keluarga dan domisili pada tahap kedua. Dan ini juga ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 yang sudah ditetapkan pada 27 Juli 2026. Dan juga ini pendengar, dilakukan kebijakan ini memang sangat disambut baik ya, disambut antusias dan positif oleh para pegawai BKN, terutama pegawai ASN yang ditempatkan di unit kerja yang jauh dari keluarga dan domisili. Tidak sedikit diantaranya bahkan sudah menjalani kehidupan pernikahan jarak jauh ya, dengan pasangan maupun anak-anaknya selama bertahun-tahun. Karena itu pegawai BKN yang akhirnya dipindahkan ke domisili dan dekat dengan keluarga merasakan manfaat dan dampak baik dari kebijakan ini. Itu informasi yang kami peroleh dari BKN. Ya,

0: Ada yang bergabung bersama kita di pagi hari ini. Ya, ada Pak Hange dari Kutai Barat yang sudah bergabung bersama kita. Seperti apa informasi ataupun keluhan dari Pak Hange di saat ini? Selamat pagi, Pak Hange.
1: Pagi, Ibu Deni.
0: Iya, selamat pagi, ya, Bapak. Apa kabarnya di pagi hari ini, Bapak?
1: Alhamdulillah, baik, panas ini.
0: Alhamdulillah.
1: Itu panas cetar. Saya ada lima ini, ya. Apa namanya, aspirasi. Nah, jadi saya tidak setuju kebijakan dari apa kepegawaian yang mendekatkan ke keluarga. Nah, terus bagaimana kalau ada yang dari jauh sana bertugas di sini, mohon maaf, bukan kita anti, tidak, misalnya dia dokter, dia sudah tinggal ditugaskan di Kaltim, tinggal di pelosok, dikuliahkan, mendapatkan apa spesialis. Nah, akhir ujung-ujungnya dia karena tidak mau jauh pulang ke keluarganya. Akhirnya kita sudah kehilangan apa biayanya, terus kita harus memulai lagi dari nol. Nah, ini harus ada pengecualian kalau bisa. Itu kan kasihan, daerah kan rugi. Itu kan uang-uang kita juga, uang rakyat kan kasihan di daerah, di daerah pedalaman ini. Ibu Deni belum merasakan ya kalau di sini kadang-kadang satu dokter itu hampir 2-3 rumah sakit dilayani, akhirnya menunggu. Makanya saya bingung, Bu Deni, di rumah sakit Katolik di sini kok kalau dulu kan keluar kan pagi, tapi ini kok bisa jam 12, jam 1 sudah bisa keluar. Ya itu jam 1 malam, Pak. Saya bilang aneh juga ini, karena katanya menunggu administrasi, tunggu dokter. Nah, itu yang kedua, Bu Deni, ini untuk RRI. Saya sedih juga kalau dengar selamat pagi Kaltim, halo Kaltim, kalau sepi begini, aduh, sepertinya ada kurang-kurang peminat, kurang anu ini, padahal kan banyak saja. Nah, kalau bisa pihak RRI bisa mengubahlah pola-pola, misalnya ya, kalau mau apa nama telepon, silakan telepon, mau lama kan, mau apa saja kan. Saya rasanya itu, aduh, sedih juga, Bu Deni. Itu kalau apa acara ini, acara yang kita cintai, yang sudah bertahun-tahun kita rawat, kita bina ini, kok sepi gitu. Nah, itu, tapi ini menggurui, tetapi ini adalah bentuk kecintaan saya terhadap RRI kita ini.
0: Baik, terima kasih,
1: Terus yang ketiga, yang ketiga saya bingung juga ini. Pemerintah ini kan ada MBG, kalau MBG sih bagus, ada Koperasi Merah Putih, ada Sekolah Rakyat, ini kok ada lagi Universitas Republik Indonesia ya? Ya, yang terbaru lagi. Nah, bagaimana lagi pola? Belum selesai yang satu diselesaikan secara baik-baik, ini sudah ada lagi program baru. Kalau bisa Pak Prabowo, program itu harus dituntaskan lah dulu. Nah, terus yang keempat, saya sekali lagi berharap kepada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan apa namanya, kalau bisa membangunlah akses jalan dari Muara Muntai menuju ke perbatasan Kukar, dari perbatasan Kukar menuju ke Kubar. Nah, kenapa harus jalan itu dibangun? Karena itu bisa menjadi akses jalan pendekat Kukar-Kubar itu ke daerah penyinggahan. Nah, selain jalan pendekat juga akses pendekat, dan juga itu bisa menghidupkan ekonomi. Nah, ke sentra-sentra apa penghasil ikan atau macam, pariwisata juga bisa berkembang. Nah, kalau bisa kan ditindak lanjutilah ke apa ke PU atau ke kepala apa dinas PUPR. Itu. Nah, yang kelima, terima kasih. Selamat pagi. Santai kawan. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Hange. Ada lima pesan dari Pak Hange ya. Yang pertama terkait dengan pemindahan domisili ASN tadinya. Yang kedua juga untuk menyarankan kepada RRI untuk merubah pola siaran Halo Kaltim ataupun Halo RRI ya. Karena sepi penelpon. Dan juga ada ini program dari pemerintahan kita terkait dengan Universitas Republik Indonesia. Ini bagaimana pola program barunya ini? Sebaiknya dituntaskan dulu ya yang sudah ada, baru nanti setelah ada kemajuan baru dimunculkan lagi program barunya. Dan selanjutnya berharap kepada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ya, untuk membangun akses jalan dari Muara Muntai menuju ke Kutai Barat, karena ini bisa menjadi akses jalan pendekat Kukar dan Kubar, dan juga bisa menghidupkan perekonomian masyarakat, pariwisata juga bisa berkembang. Terima kasih Pak Hanye yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih menantikan Anda di saat ini pendengar.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan Anda di pagi hari ini. Pendengar masih dalam acara Halo RRI. Dan sepertinya ada penelpon kita, kita coba dulu angkat telepon. Ini dari pendengar kita. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak. Dengan Mbak Deni.
0: Ya, ini dengan Bapak siapa, di mana?
1: Oke, saya dari Samarinda dengan Gupi.
0: Iya, silakan Bapak. Apa informasinya ini?
1: Ya. Oh, terima kasih. Hanya ingin menambahkan apa yang disampaikan Pak Hanyi tadi terkait masalah semakin sepinya yang berkomunikasi, memberikan informasi tentang Halo
0: RRI.
1: Iya. Iya. Saya juga sering mengamati, Mbak, karena di RRI itu kan ada 4 program ya, Mbak, ya. Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. Memang sudah saatnya dilakukan penyegaran program-program lagi, Mbak, terutama terkait masalah informasi yang diberikan dan menyesuaikan dengan audiens pendengar yang saat ini. Jujur, kalau boleh kita ketahui, radio ini sudah merupakan barang antik lagi sudah ya, karena banyak remaja-remaja itu sudah, kalau ditanya tentang, terutama di Pro 2 itu ditanya tentang radio, rata-rata mereka banyak tidak mendengarkan radio. Dan biasanya hasil survei pribadi saya ini mungkin salah, mendengarkan radio itu terutama pada sedang menyetir, Mbak. Nah, ini kebetulan saya sedang menyetir. Kalau di rumah juga sudah ada pelafon-pelafon musik yang lainnya juga seperti itu. Nah, terkait masalah itu, terutama di Pro 2, Mbak, saya mengkritisi banyak noiser di sana, host-hostnya itu mungkin kurang memahami materi apa yang disampaikan, sehingga untuk meraup pendengar-pendengar muda akhirnya tidak bisa tercukupin, dikarenakan sumber daya atau wawasan penyiar-penyiar muda itu yang kurang bisa merangkul pendengar-pendengar baru yang remaja. Kalau Pro 1 saya akui luar biasa. Mungkin karena sudah senior ya, jadi bisa membawa suasana seperti itu. Dan satu lagi, Mbak, biasanya kan kalau dengar radio pastilah lebih 60% kita mendengarkan yang diputarkan. Dan biasanya yang menyetir, yang memiliki mobil itu rata-rata usianya sudah di atas 40 tahun. Betul. Sehingga kalau bisa yang menyesuaikan dengan usia-usia mereka untuk mengenang lagi lagu-lagu favorit mereka.
0: Okay.
1: Mungkin itu saja, Mbak, terkait masalah program-program yang ada di RRI. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gupi dari Samarinda yang memberikan sarannya ya terkait dengan program-program yang ada di RRI saat ini. Dan juga kalau di Pro 1 ini memang sudah ada batas usianya ya. Ini 40 tahun ke atas ya, 30 tahun ke atas ini memang pendengar dari Pro 1. Sementara kalau Pro 2 itu adalah kalangan anak muda. Dan kalau Pro 4 itu terkait dengan budaya ya, informasi budaya. Nah, baik, terima kasih Pak Gupi yang sudah memberikan informasi-informasi kepada kita saat ini. Dan kalaupun RRI saat ini katanya tadi sudah menjadi barang antik ya, saat ini juga RRI sudah hadir ya di apa istilahnya, RRI ada di ujung jari, artinya kita saat ini sudah ada di RRI digital. Jadi bagi anak-anak muda juga, bagi para orang tua juga, tidak harus memiliki radio, namun dari handphone juga sudah bisa mendengarkan RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan bahkan Anda juga bisa mendengarkan RRI di seluruh Indonesia. Anda mau dengar RRI Jakarta, mau dengar RRI siaran luar negeri, Anda juga mau mendengarkan RRI Surabaya ataupun RRI mana saja yang ada di Indonesia saat ini sudah ada di ujung jari ya. Artinya Anda tinggal mendownload RRI digital dan di sana sudah ada pilihan siaran yang bisa Anda dengarkan. Baik, terima kasih Pak Gupi atas masukan yang diberikan kepada kita saat ini. Dan ini nanti akan kami sampaikan juga kepada pimpinan kami. Dan mungkin nanti pimpinan kami akan memberikan jawabannya ya, akan menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh pendengar, baik itu Pak Hanye maupun juga Pak Gupi dan juga pendengar lainnya. Karena saat ini RRI mungkin pendengar kita lebih pasif ya, yang mendengarkan daripada aktif gitu ya, mereka lebih pasif mendengarkan di rumah dan mungkin jarang bergabung di langsung atau berinteraksi langsung di RRI. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sudah pukul 9 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah di saat ini. Dan kami yang bertugas juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami. Kami menantikan Anda di layanan telepon, layanan WhatsApp, ataupun di layanan Google Form Halo RRI untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di saat ini. Dan juga nantinya kami akan memberikan jawaban kepada pendengar kami ya, terkait dengan apa yang menjadi keluhan ataupun menjadi informasi-informasi yang memang ini menjadi informasi kepada para pendengar di saat ini. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, untuk saat ini kami cukupkan dulu untuk Anda Halo RRI. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: laporan terkini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami sudah tersambung ya bersama dengan rekan Niswar yang akan memberikan informasi terkait dengan saat ini tengah berlangsung ya Forum Bako Humas 2026 se-Kalimantan Timur. Seperti apa informasinya? Selamat pagi rekan Niswar.
2: Ya, selamat pagi rekan Denny.
1: Ya, seperti apa informasi yang disampaikan kepada pendengar kita di pagi hari ini? Silakan rekan Niswar.
2: Ya, terima kasih. Saat ini pendengar dimanapun Anda berada, tengah berlangsung Forum Bako Humas 2026 se-Kalimantan Timur, yang mana dihadiri sekitar 150 praktisi ya kehumasan dari berbagai instansi pemerintah, mulai dari BUMN juga, BUMD hingga perguruan tinggi. Dan saat ini Bako Humas 2026 mengangkat tema pengelolaan isu krisis dan strategi publikasi, dan forum ini diselenggarakan sebagai langkah krusial ya untuk memperkuat jantung komunikasi publik di Kalimantan Timur, terlebih di era digital dan tentunya pembangunan saat ini yang pendek isu publik ini bergerak sangat cepat dan dalam kasus itu nanti kita bisa memperoleh informasi dengan cepat. Dan Kepala Diskominfo Kaltim Ririn Sadireo menegaskan bahwa insan humas dituntut ya beradaptasi di era revolusi industri 5.0 dan memegang komitmen keterbukaan informasi publik. Dan sementara itu mewakili Gubernur Kalimantan Timur, staf ahli gubernur bidang reformasi birokrasi dan keuangan daerah Siti Farisayana menggarisbawahi 3 poin penting. Yang pertama, humas ini tidak boleh bekerja secara terkotak-kotak dan harus menyelaraskan media sosial dengan media massa mainstream. Kemudian yang kedua, penanganan isu krisis juga tidak boleh defensif atau bertahan ya, melainkan harus memiliki kesiapsiagaan sistem deteksi dini atau early warning system. Kemudian yang ketiga, Siti Farisayana juga menggarisbawahi bahwa publikasi pemerintah ini harus fokus pada dampak nyata pembangunan yang mudah dipahami oleh warga. Dan saat ini pendengar, saat ini acara dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi dari dua narasumber ahli, yaitu Dr. Nursodi Gunarjo dari Kemenkomdigi RI dan Eko Satya Husada selaku Ketua Koordinator Tagup Bidang IKP. Dan saat ini berikut penegasan dari Dr. Nursodi Gunarjo dari
3: Kemenkomdigi
2: ya, RI.
3: Bukan hal-hal yang penting-penting amat gitu. Ya walaupun ada yang memang luar biasa penting juga. Tapi memang kadang-kadang yang viral itu bukan yang penting. Ya enggak, Bapak Dani? Pelajar yang, Pak Guru yang dikeroyok itu pentingnya memang ya.
2: Iya, berikut suasananya. Tadi kita mendengar pernyataan dari Dr. Nursodi Gunarjo dari Kemenkomdigi RI. Dan demikian informasi terkini dari Arena Forum Bako Humas 2026 Kalimantan Timur. Dari Hotel Five Framer Samarinda, Hotel Samarinda melaporkan dan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Niswar yang sudah menyampaikan terkait dengan kegiatan Forum Bako Humas 2026 se-Kalimantan Timur. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda.
4: Akhirnya bisa punya SIM juga. Upload ah ke Instagram.
5: Dunis, pagi-pagi udah ribet aja. Lagi ngapain sih?
4: Ini nih, kan SIM aku baru jadi. Terus mau aku pamerin deh di Instagram.
5: Jangan sembarangan upload ke sosmed deh.
4: Loh, emangnya kenapa? Kan ini sosial medianya punya aku sendiri.
5: Iya sih, emang bener punya kamu sendiri. Tapi kan foto yang mau kamu upload itu bisa dilihat dan digunakan oleh orang lain di sosial media itu. Jadi, kita sebagai pengguna sosial media harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memfilter apa saja hal-hal yang bakal kita upload, Nis. Emang sih niatnya cuma pengen pamer, tapi nggak semua hal perlu diupload, apalagi data penting kayak SIM itu. Ntar, kalau disalahgunakan sama orang lain, bisa gawat tuh.
4: Oh, gitu ya? Ya udah deh, nggak jadi aku upload foto SIM-nya. Kalau gitu, aku upload foto kamu aja ya.
6: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Halo RRI.
3: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
4: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
5: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
6: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
7: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala SMA Negeri 1 Sabang Helmi SPDI dengan akun WhatsApp yang menggunakan foto profil Helmi dan juga nomor WhatsApp di 08 1241208057. Faktanya pendengar, dilansir melalui rri.co.id, akun WhatsApp tersebut bukan milik Kepala SMA Negeri 1 Sabang Helmi SPDI. Kepala SMA Negeri 1 Sabang Helmi menyampaikan bahwa nomor WhatsApp tersebut bukan miliknya, dan ia juga menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dan tidak memberikan informasi pribadi maupun data penting kepada pihak yang mengaku sebagai dirinya melalui nomor tersebut. Ia berharap masyarakat lebih waspada terhadap berbagai modus kejahatan atau penipuan yang memanfaatkan identitas pejabat maupun tokoh masyarakat. Pendengar, demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
4: FM
5: Pro 1 RRI Samarinda.
4: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat pagi menjelang siang. Pendengar Ritarania kembali hadir di ruang dengar Anda di siang hari ini, ya pendengar, dengan informasi dan juga lagu-lagu terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga nanti merapat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari kawasan Ciremimin saat ini terpantau cuaca Samarinda panas dan cerah berawan, cerah sekali ya pendengar. Jadi ini waktu yang tepat untuk Anda mungkin ingin mencuci dan menjemur pakaian karena dipastikan akan kering pendengar ya. Ditarannya di Samarinda siang hari ini dalam rangkaiannya kami akan menyajikan informasi dan juga lagu-lagu terbaik. Dan kita akan memulai dari cerita para pahlawan penjaga hutan Nusantara. Ketika kerusakan bumi dampak aksi industri skala besar pendengar terjadi di berbagai penjuru bumi termasuk Indonesia, ada beberapa orang ataupun kelompok masyarakat maupun komunitas yang beraksi melindungi alam dan mereka inilah pahlawan-pahlawan sesungguhnya bagi kelestarian bumi. Di Kalimantan Timur sendiri pendengar, ketika pembangunan mega proyek Ibu Kota Negara Nusantara IKN menggerus dari hutan, kebun, lahan pertanian sampai mangrove pesisir, ada Arman Jais yang menggalang warga untuk tanam pohon di Gunung Parung, yang mana gunung ini termasuk dalam delineasi IKN. Dan pendengar, gunung ini juga masuk dalam delineasi IKN dan ada sekitar 12 gua yang disakralkan masyarakat adat suku Balik di hutan adat mereka. Ada batu peninggalan sejarah tersimpan di gua-gua itu dan saat ini mereka mendorong hutan adat ini menjadi ekowisata. Selengkapnya mengenai cerita para pahlawan penjaga hutan Nusantara hanya di Samarinda siang ini, tetap bersama kami.
7: Need a lot of love. Need a lot of love.
8: We
7: everybody needs.

0: Crisis Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda pendengar membahas mengenai para pahlawan menjaga hutan Nusantara. Pendengar Arman, pemuda adat suku Balik di Sepaku melakukan penanaman pohon yang sudah dilakukannya sejak lama ya pendengar. Dan awal tahun ini dia bersama dengan 4 pemuda lainnya menginisiasi penanaman pohon yang melibatkan lebih dari 30 orang. Di mana pohon-pohon ini ditanam di Gunung Parung, yang mana gunung ini juga termasuk dalam delineasi IKN. Lokasi penanaman terletak di hutan adat yang disakralkan para tetua di suku Balik di sekitar 12 km dari Lokdam, kampung adat suku Balik, tempat Arman tinggal. Di mana akses penanaman pohon ini, pendengar, dilakukan dengan cara menginap selama 5 malam. Meskipun tidak semua yang menginap dengan durasi yang sama, mereka tetap harus menginap karena akses ke lokasi penanaman yang cukup sulit, seperti jalan sulit, terjal, dan juga memerlukan jalur khusus, pendengar, karena banyak belukar. Dan jenis bibit pohon yang mereka tanam pun bermacam-macam. Ada tanaman kapur, ulin, meranti, dan juga beragam pohon buah-buahan. Arman sehari-hari menghabiskan waktu di kebun, sadar bahwa tempat yang mereka tanam itu termasuk ke dalam kawasan IKN, dan ia tentunya tidak tahu akan seperti apa nasib hutan adat itu ke depan. Hutan adat sudah dikelilingi konsesi hutan tanaman industri atau HTI, yang mana dulu hutan tersebut memiliki luas sekitar 7.500an hektar yang sekarang menyusut menjadi 5.800 hektar. Dan kondisi inilah yang menjadi latar belakang Arman khawatir kalau-kalau kedepannya masyarakat adat suku Balik akan semakin terpinggirkan. Oleh karenanya masyarakat adat suku Balik dan juga Arman dan pemuda-pemuda lainnya menginisiasi untuk melakukan penanaman pohon, pendengar, di mana dilakukan di sekitar Gunung Parung. Ada sekitar 12 gua yang disakralkan oleh masyarakat adat suku Balik di hutan adat mereka, dan salah satu diantaranya ada batu peninggalan sejarah tersimpan di gua-gua itu. Dan melalui gua-gua inilah, pendengar, mereka mendorong ekowisata untuk lingkungan di daerahnya, yang selengkapnya kami akan ajak Anda untuk membahasnya setelah jeda berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: sejuknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang...
2: Laporan terkini.
3: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami sampaikan laporan terkini terkait kebakaran di Pasar Sepinggan Balikpapan RT25 Sepinggan. Ini akan dilaporkan langsung oleh reporter kami Afriani Guntur dari Balikpapan. Ya, silahkan.
4: Baik, saudara pendengar RT Samarinda dan Kota Balikpapan, tepatnya tadi pagi sekitar pukul 7 terjadi kebakaran dan saat ini masih dilakukan pendinginan oleh petugas pemadam kebakaran guna melihat situasi agar memastikan api tidak merambah lagi. Dan saat ini sudah terlihat para petugas sudah melakukan pendinginan dan tidak terlihat lagi api yang berkobar seperti pagi tadi. Dan dapat kami sampaikan juga sekitar 50% dari lokasi dalam pasar di Sepinggan ini mengalami kebakaran.

0: Kan bahwa pemadam sudah apa Polsek disampaikan memberikan jalanan supaya pemadam lancar masuknya.
1: Nah, Pak, dari terbakarnya beberapa pedagang yang berjualan ini, kebanyakan pedagang apa aja nih Pak yang mengalami kerugian seperti itu Pak?
0: Semua pedagang mulai dari mikro sampai pakaian, karena di lantai dua yang terbakar yang dalam lingkaran baru itu.
1: Adakah harapan sendiri dari Bapak sebagai Ketua RT untuk bantuan para pedagang yang terkena musibah?
0: Yang pertama ya tentu saja makanan, minuman. Yang sebagian yang mungkin tinggal di rumah, yang tinggal di tempat kebakaran ini. Kan Bapak juga itu orang dari luar. Untuk selanjutnya mungkin nanti kalau karena pekerjaannya ini pedagang, nah mungkin ke dua modal seperti lewat bursanya. Nah, jadi tanpa di audit yang namanya yang jelek dia itu kan namanya diicip. Itu selanjutnya
1: terima kasih Bapak Ketua RT 25 Pak Ali ya. Dan ini satu lagi nih pendengar, salah satu pedagang yang terkena musibah kebakaran ini Bapak Hamsa, beliau adalah berjualan sembako darinya Pak Hamsa. Ini apa saja Pak yang menjadi kerugian ini yang terbakar gitu Pak?
2: Iya. Ya. Untuk bahan mie, kerupuk, ya itu habis semua bagian atas.
1: Awal rambah ke kios Bapak ini seperti apa Pak?
2: Untuk merambat ke kios ini dia dari listrik. Dari listrik menyala di
1: di saat
2: kita ratusan
1: yang
2: kan yang basah sama yang kena api bagian dalam yang kena air ya sekitar satu.
1: Terima kasih Pak Hamsa, semoga diberikan ketabahan dan segera lagi Pak ya dapat berjualan. Ini sementara relokasi ini Bapak tetap akan berjualan atau seperti apa Pak?
2: Tetap berjualan sih.
1: Walaupun ini setengah dari kios Bapak ini terbakar ya?
2: Iya. Kalau misalnya ada
1: bantuan dari pemerintah.
2: Iya, iya. Untuk yang kebakaran kita membutuhkan dana data supaya bantu untuk merevali setelah kebakaran ini.
1: Ya kayak kurs gitu ya.
2: Ya, kurs itu.
1: Terima kasih Pak Angsa dan saudara pendengar dapat kami sampaikan juga saat ini juga kami sedang mencari tahu apakah penyebab dari terjadinya kebakaran di pasar Sepinggan Kota Balikpapan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
3: Ya, terima kasih banyak rekan Fani atas laporan terkini dari Balikpapan setelah situasi setelah terjadinya kebakaran yang melanda di Pasar Sepinggan Balikpapan RT 25 Sepinggan. Pendengar, tetap bersama kami di Prosote RRI Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Laporan terkini.
3: Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda masih bersama Anda pendengar di Pro Satu RRI Samarinda dalam Samarinda siang hari ini ya, masih melanjutkan cerita mengenai para pahlawan penjaga hutan Nusantara. Aksi masyarakat yang dilakukan tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur saja pendengar ya. Di belahan pulau lain di Nusantara ini di Lubuk Kertang, Langkat Sumatera Utara juga melakukan penyelamatan hutan mangrove. Salah satu penggeraknya menyadari bagaimana pentingnya ekosistem mangrove dan di bawah naungan kelompok tani dan nelayan lestari mangrove. Lubuk Kertang, Rohman, salah satu penggerak dalam kegiatan ini juga rutin menjaga mangrove. Rohman dan juga warga

warga lain bersama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil maupun dinas kehutanan protes melawan ketika hutan mangrove menjadi kebun sawit. Dan upaya perlawanan ini mulai dari persuasif sampai menyita ekskavator perusahaan dibantu oleh Dinas Kehutanan Sumatera Utara. Dan mendengar dalam kawasan di sekitar IKN juga ya, tadi ada sekitar 12 gua yang disakralkan di masyarakat adat suku Balik di hutan adat mereka, yang mana salah satu di antaranya ada peninggalan sejarah batu berupa batu yang tersimpan di gua-gua tersebut. Di dalam gua tersebut mendengar ada yang namanya batu putri, batu raja dan sebagainya, batu panglima, dan juga ada batu-batu yang dipercaya oleh masyarakat adat Balik yang mana batu itu adalah raja pada masa lampau yang lalu kemudian dikutuk menjadi batu, cuma tidak semua orang bisa mengunjungi situs batu tersebut pendengar. Akhirnya Arman juga terdorong untuk membentuk kelompok sadar wisata Tepuk Darwis Hutan Adat Suku Balik Sepaku dan mengelola dengan konsep ekowisata. Tepuk Darwis ini juga sudah termaktub dalam surat keputusan Dinas Pariwisata Kabupaten Penajam Pasir Utara PPU, di mana Arman dan kelompoknya saat ini mengharapkan pengakuan tertulis juga dari otorita IKN dalam waktu dekat. Dan jalur pendakian menuju gua-gua itu juga sudah dibuatkan oleh kelompok ini ya pendengar. Ada pembukaan jalur tanpa merusak alam karena mereka sudah paham akan kondisi hutan adat ya. Itu tadi pendengar cerita-cerita mengenai sejarah cerita-cerita tentang para pahlawan penjaga hutan Nusantara ya pendengar. Tidak hanya di Kalimantan Timur, ada juga di Sumatera pendengar, dan tentunya di daerah-daerah lain, di daerah Kuala Serapuh misalnya juga banyak hutan mangrove menjadi kebun sawit, dan ada masyarakat-masyarakat pemuda-pemuda lokal daerah sana pendengar yang memang berkumpul dan mengabdikan dirinya untuk menjaga hutan mangrove tersebut ya pendengar. Dilakukan perlawanan warga yang mulai dibantu juga oleh dinas-dinas terkait untuk merebut kembali pendengar hutan mangrove yang diubah fungsikan menjadi lahan sawit. Itu tadi pendengar cerita-cerita para pahlawan penjaga hutan Nusantara. Semoga kedepannya hutan-hutan yang ada di Nusantara ini pendengar dari Sabang sampai Merauke bisa terjaga dan bisa dirasakan keindahannya oleh generasi-generasi muda di bawah kita pendengar ya. Tetap bersama kami di Prosoto RRI, kanal informasi dan inspirasi, karena selain ini kami akan kembali hadir bersama Anda.

0: Pernahkah mendengar suara asli Bung Karno yang biasanya diputar di media-media ataupun di museum-museum bersejarah seperti Monumen Nasional? Banyak yang mengira suara Bung Karno pada rekaman tersebut adalah suara asli Bung Karno pada saat pembacaan naskah proklamasi yang sudah disebarluaskan. Padahal sebenarnya suara tersebut bukanlah suara asli yang direkam langsung saat pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945, melainkan sekitar tahun 1950. Jika bukan karena Yusuf Ronodipuro yang merupakan pendiri RRI meminta Presiden Soekarno kembali merekam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, maka sekarang kita tidak dapat mendengar suara Soekarno saat membacakan naskah proklamasi. Karena Soekarno beranggapan pembacaan teks proklamasi hanya berlaku satu kali dan tidak bisa diulang, maka hanya akan dibacakan satu kali saja. Argumentasi Yusuf membuat Bung Karno berpikir ulang mengenai keputusannya, hingga akhirnya Bung Karno setuju suaranya direkam sekali lagi pada saat membacakan naskah proklamasi. Setelah sesi rekaman itu, barulah teks proklamasi mulai digandakan pada tahun 1959, hingga akhirnya sekarang bisa kita dengarkan.
1: Wah, bisa nih dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
2: Eh, kamu ngapain, Har?
1: Ini man, lagi nyobain judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
2: Ya elah, Har. Itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
1: Kok kamu ngomongnya gitu sih, man? Coba yang baik-baik.
2: Hei Kahar, kamu tahu gak sih, yang main judi online itu, yang kaya aja melarat, apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem, Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti, daripada kamu menyesal.
1: Tapi man.
2: Gak ada tapi-tapian.
1: Iya deh man, cuman aku lagi butuh uang banget man. Mana belum dapat kerjaan lagi, mana gitu banyak kebutuhan.
2: Har. Yang namanya cari kerja itu gak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
1: Iya, cerewet banget sih. Kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya, Man. Kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
2: Gini-gini, aku cerewet buat kebaikan kamu juga, Har. Ayo ikut aku sekarang. Aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
1: Yang benar kamu, Man.
2: Iya, ayo. Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan dengan memanfaatkan psikologis para pemain judi online. Maka dari itu, jauhi judi online.

0: 1. Lintas Informasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah kota Samarinda bersama dengan Badan Pusat Statistik melanjutkan program Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik tahun 2026. Program ini bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan dengan menghadirkan data yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Kamelia Shanti, menegaskan pentingnya kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy, dan ia juga mengapresiasi para agen statistik kelurahan yang telah menerapkan tahapan GSBPM dalam proses pendataan. Karena menurutnya program Desa Cantik bukan sekedar urusan administrasi, tetapi untuk memastikan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
0: Kita Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, kembali hadir bersama dengan Anda sajian Kita Indonesia di siang hari ini bersama saya Dita Rania, pendengar. Dan sudah hadir juga di studio Pro 1 RRI Samarinda hari ini dua narasumber yang luar biasa. Tapi sebelumnya pendengar, tema Kita Indonesia hari ini mendengar tentang masyarakat hukum adat Muluy, sang penjaga hutan Gunung Lumut ya. Sajian Kita Indonesia ini bisa Anda dengarkan langsung melalui streaming kami di RRI Digital, ataupun Anda tonton juga secara langsung di YouTube kami di RRI Samarinda, pendengar. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya, adat istiadat, dan juga kearifan lokal. Dan di tengah pesatnya pembangunan dan juga meningkatnya tekanan terhadap kawasan hutan, masyarakat hukum adat tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian alam yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Di Kalimantan Timur ini, pendengar, terdapat masyarakat hukum adat Muluy yang mendiami kawasan sekitar hutan Gunung Lumut. Dan melalui berbagai aturan adat, masyarakat Muluy telah membuktikan bahwa pelestarian lingkungan bisa berjalan beriringan dengan kehidupan masyarakat. Lalu, bagaimana perjuangan masyarakat hukum adat Muluy mempertahankan wilayah adatnya? Semua akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kami di pagi hari ini, pendengar, menuju siang ya. Sebenarnya pagi menuju siang hari ini, dari tim PKM RSH Universitas Mula Warman yang melakukan kajian mengenai masyarakat hukum adat Muluy. Sudah hadir di studio Pro Satu RRI Samarinda siang hari ini, pendengar, ada Nanda Anissa, anggota PKM RSH Unmul, dan juga M. Fahri Fadullah, juga anggota PKM RSH Unmul. Halo, selamat pagi menjelang selamat siang.
4: Halo, selamat siang, Kak.
1: Iya, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya hadir di studio kami hari ini. Jadi sudah jauh-jauh ya kembali dari Gunung Lumut.
5: Sebenarnya namanya Kampung Adat Muluy sih, Kak.
1: Kampung Adat Muluy ya, itu.
5: Betul.
1: Oke.
5: Okay. Dia posisinya ada di Paser, Desa
4: Suan Celotung lebih tepatnya ya, Kak, di Muara Komam.
1: Oke, jadi sudah kembali dari Kampung Adat Muluy untuk
4: sekali
1: bisa bercerita di studio kami hari ini ya. Jadi bisa diceritakan dulu deh seperti apa sebenarnya masyarakat hukum adat Muluy ini dalam penelitian PKM RSH.
4: Untuk pembuka sebagai pengantar ya, kayak Kampung Adat Muluy ini sendiri seperti yang tadi sudah disampaikan, itu mereka mendiami kawasan di bawah kaki Gunung Lumut, di kawasan Gunung Lumut itu sendiri. Dan untuk secara ini sendiri, Kampung Adat Muluy ini sendiri, mereka ini bisa dibilang sebagai orang Dayak ya, mereka ya, secara budaya mereka itu orang Dayak. Lebih tepatnya Dayak Paser ya, di sana ya, karena mereka juga secara bahasa juga mereka sendiri ini bahasanya kentara sekali Pasernya gitu. Karena saya juga orang Paser kan, jadi saya bisa memahami gitu bahasa yang mereka gunakan. Nah, mungkin itu sih sebagai pengantar sementara, kayak mungkin bisa dilanjut oleh Nanda juga.
5: Tujuan kami ke sana itu sebenarnya untuk penelitian PKM itu sendiri. Dan kami ada di RSH, yaitu riset sosial humaniora. Nah, itu tujuan awal kami. Nah, sebenarnya kami ini punya nama kelompok, yaitu Bolum Serga. Nah, Bolum Serga sendiri itu artinya dari bahasa Paser sendiri, itu hidup
4: sejahtera artinya,
5: hidup
4: Kak.
5: Sejahtera dalam bahasa Paser.
1: Oh gitu, itu bahasa Paser berarti.
4: Iya, bahasa Paser.
5: Bolum Serga.
1: Oh, okay.
4: Tapi uniknya, Kak, lebih lanjut, Bolum Serga ini bisa kita pahami bagaimana kemudian manusia itu sendiri itu kemudian bisa selaras kemudian dengan alam. Itu sih, Kak.
1: Okay.
4: Gimana caranya misalnya hidup yang berkecukupan itu sebenarnya bisa loh selaras dengan alam gitu loh. Tidak boros, tidak terlalu tamak. Itu mungkin filosofinya dari sini ya kan, Bolum Serga, kearifan lokal ini.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi selama melakukan observasi dan penelitian di sana, ada nilai-nilai yang tentunya bisa diambil ya dari pola hidup
4: sekali
1: masyarakatnya. Salah satunya Bolum Serga ini,
4: iya,
1: tadi.
4: Benar sekali.
1: Gimana hidup selaras dengan alam ya.
4: Benar.
1: Dan boleh deh diceritakan mungkin lebih lengkapnya selama melakukan observasi di sana, apa yang kalian lakukan dan akhirnya apa saja yang bisa kalian ambil gitu ya, teman-teman, dari pola hidup masyarakat di sekitar hukum di sekitar Kampung Adat Muluy itu tadi ya.
5: Iya,
1: boleh.
5: Sebenarnya kita mulai dari perjalanan ya, dari perjalanan dari Samarinda ke Kuaro saja itu membutuhkan waktu sekitar 8-5 jam.
4: Iya,
5: nah, itu untuk ke kotanya. Nah, terus kami ke
4: Muara Payang dulu.
5: Muara Payang. Nah, kami di situ membutuhkan waktu 3 jam memakai mobil. Jadi kami dari itu ganti transportasi lagi. Nah, dari Payang kami ke Muluy-nya pakai mobil double garden. Itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam lagi.
4: Iya,
5: jadi
4: 3 jam
5: totalnya
4: lagi.
5: Kalau bisa dibilang 18 jam.
1: Okay.
4: Kurang lebih 18 jam itu selama untuk proses ke sana itu ya.
5: Dan dari perjalanan kami itu kami mengalami kami melihat sebuah peristiwa di mana deforestasi terjadi.
4: Iya benar.
5: Penebangan hutan,
4: pembalakan liar itu terjadi, iya, di sana.
5: Pembakaran hutan juga secara ada. Liar. Hmm. Dan kami sampai di sana, kami disambut hangat oleh kepala desa dan keluarga sekitar.
4: Iya, keluarga sekitar sana sangat hangat sih, Kak, bisa dibilang ya, sebagaimana solidaritasnya tinggi lah. Kemudian cara mereka memperlakukan tamu itu kami cukup terkesima ya, Nanda, iya, ya.
5: Kami di sana disiapkan rumah singgah.
4: Rumah singgah juga ada di, iya, sana.
5: Jadi kalau misalnya dibilang antara rumah singgah kami ke masyarakat itu nggak terlalu jauh sih, dan
4: benar sekali.
5: Kami pas banget di bawah gunungnya. Jadi bukitnya ini bukit, Kak. Baru sebelahnya itu ya rumah singgah kami.
1: Oh, betul-betul iya, di, benar, kaki gunung,
4: iya, di kaki gunung. Iya, di kaki Gunung Lumut kami itu.
5: Jadi di situ kami selama kurang lebih seminggu. Jadi kayak kami dari pagi kami ke air terjunnya. Terus sorenya kami main bola voli bersama masyarakat. Jadi kebiasaannya mereka itu mempererat silaturahmi antara warga sekitar dengan cara bermain bola voli.
4: Iya, setiap sore, Kak, itu main bola voli mereka di situ, Kak.
1: Setiap jadi sore, ya?
4: Warganya berkumpul di situ. Jadi ada semacam keharmonisan kami melihat di sana, Kak.
1: Oke, jadi bahkan di hari pertama setelah kedatangan,
4: benar,
1: ya, sudah banyak yang terjadi,
4: iya,
1: dan sudah
4: benar,
1: banyak yang teman-teman lihat gitu,
4: benar,
1: ya,
4: benar,
1: mulai
4: benar,
1: dari fenomena deforestasi,
4: benar,
1: bekas-bekas kebakaran hutan,
4: iya,
1: sampai akhirnya bisa masuk ke dalam kampung adatnya dan juga melihat bagaimana masyarakat adat ini masih menjaga persaudaraan dan solidaritas,
4: benar,
1: melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama-sama gitu.
5: Betul.
1: Ya. Oke. Nah, kita akan mengenal masyarakat adat Mulu ya, teman-teman. Seperti hutan Gunung Lumut ini sebenarnya tempat apa sebenarnya awalnya? Apakah ini adalah hutan yang masih susah dijangkaunya dan juga tidak terbuka aksesnya secara luas, atau bagaimana? Dan gimana masyarakat di kawasan hutan Gunung Lumut ini saling hidup menghidupi gitu?
5: Jadi sebenarnya di Kampung Adat Mulu ini kan sudah termasuk Gunung Lumut, ya, Kak.
1: Okay.
5: Tapi dibagi menjadi 3 zona.
1: Oke.
5: Okay. Zona pertama itu zona terlarang, di mana masyarakat umum jarang memasuki, dan
4: zona itu bisa dibilang untuk zona 1 ini zona terlarang, Kak, ya, bisa dibilang, karena sebagaimana kita tahu ya, untuk bagi masyarakat di masyarakat adat di sana itu Gunung Lumut ini sangat sakral istilahnya, Kak.
1: Okay.
4: Bisa dibilang itu sakral sekali.
5: Nah, ada zona kedua itu zona cadangan, di mana masyarakat kalau misalnya di zona ketiga itu mereka kehabisan makanan atau segala macam, mereka ke zona 2. Ini sebagai cadangan.
4: Cadangan.
5: Nah, zona ketiga itu di mana tempat tinggal mereka, ladang mereka, atau sawah mereka. Nah, itu semua di situ.
4: Semua di zona 3
5: itu. Termasuk tempat permukiman itu termasuk zona 3.
4: Iya, benar.
1: Oh,
4: zona
1: 3.
4: Gitu. Jadi ada 3 pembagian itu tadi, Kak, untuk di sana hutan-hutannya itu.
1: Oke. Okay. Jadi memang ada 3 zona. Dan tempat tinggalnya sebenarnya utamanya di zona 3, ya?
4: Iya, benar. Ladang di situ, mereka berladang di situ.
1: Berarti termasuk kalian juga tinggalnya kemarin di zona 3?
4: Iya, benar sekali. Di zona 3 kami tinggalnya.
1: Oke, menarik, menarik, menarik. Dan kenapa sebenarnya kawasan hutan Gunung Lumut ini punya arti segitu pentingnya bagi masyarakat Mului sampai mungkin akhirnya dibagi menjadi 3 zona itu?
4: Gunung Lumut ini, Kak, kalau yang dari hasil kami penelitian kemarin, kan, Gunung Lumut ini mereka ini sangat menghormati karena di dalam kepercayaan mereka Gunung Lumut ini tempat tempat yang sakral, dalam arti mereka tuh spiritualnya itu porosnya itu di sana, Kak.
1: Okay.
4: Karena di sana itu hulu dari segala banyak sungai itu di sana, Kak. Termasuk Sungai Mulu itu sendiri yang menjadi nama dari masyarakat Mulu itu sendiri.
1: Oh, itu
4: juga,
1: nama sungai,
4: Kak. Iya, Kak, awalnya dari nama sungai di sana, Kak.
1: Jadi
4: secara spiritual mereka itu dekat sekali dengan Gunung Lumut mereka itu.
1: Makanya kawasan di Gunung Lumut ini jadi penting sekali,
4: benar,
1: artinya
4: sekali,
1: karena bagi mereka dan kepercayaan ini adalah poros spiritualnya,
4: iya,
1: gitu ya.
4: Iya, benar sekali, Kak, poros spiritual.
1: Jadi tentunya ada nilai-nilai adat dong, ya, yang memang masih mereka pegang.
5: Nah, sebelum masuk ke, kan kemarin kami ke air terjun namanya Doyang Une.
4: Iya, Doyang Une.
5: Nah, Doyang Une. Nah, sebelum itu kami melakukan namanya ritual besoyong. Di mana kalau mereka bilang itu ritual izin. Nah, di situ Di malam harinya kami harus memenuhi syarat yaitu tiga ayam hitam.
4: Iya, tiga ayam kampung itu ya.
5: Tiga ayam kampung hitam. Nah, terus sama ketan putih. Ketan. Nah, yang masak itu kemarin kebetulan dari adiknya kepala adat sendiri.
4: Benar.
5: Nah, malam itu malam keduanya kami melakukan ritual.
4: Iya, ritual itu.
5: Di situ. Jadi semua jadi kami bersebelas melakukan ritual di dalam rumah kepala adat. Dan ya, dengan memakai bahasa pasar sih.
4: Iya, bahasa pasar, Kak. Ya. Jadi ritual besoyong ini seperti yang disebut oleh Nanda tadi, ini semacam tradisi meminta izin, Kak, sebelum memasuki hutan. Karena hutan ini tempat kita enggak boleh sembarangan kan, Kak?
1: Betul.
4: Enggak boleh sembarangan. Jadi besoyong ini kita meminta izin nih dengan enggak cuma istilahnya itu mungkin bisa dibilang mungkin dengan segala ada yang di sana, baik yang ada atau enggak ada dalam tanda konteks gitu sih. Yeah.
5: Walaupun beberapa orang mungkin skeptis ya terhadap hal-hal kayak gitu, tapi kita harus percaya dengan apa yang ada.
4: Iya,
5: walaupun dia tidak kasat mata, tapi itulah kenyataannya.
4: Iya, kenyataannya.
5: Dan
4: gitu.
5: Ada beberapa tantangan juga yang dilarang untuk ke situ, misalnya untuk ke zona 1 sendiri itu bagi yang tidak bersih perempuan. Ya itu dilarang masuk.
4: Dilarang masuk. Gitu. Iya, ada pantangan seperti itu, Kak.
5: Tidak boleh. Ada yang bilang tidak boleh membawa telur.
4: Tidak boleh telur, ketan, nasi kuning.
5: Tidak.
4: Kalau secara kegiatan tuh ada juga mereka pantangannya itu nggak boleh membakar kepiting, nggak saat musim buah.
1: Oh gitu.
4: Iya, nggak boleh membakar kepiting karena ketika kalau ini dilanggar, masyarakat setempat itu mempercayai bisa terjadi gagal panen, nggak, atau buah-buah itu bakal rontok gitu. Oh, kalau gitu. Masyarakat di sana bilang itu pantangannya, Kak.
1: Okay.
4: Uniknya.
1: Jadi memang di kawasan hutan Muluy ya berarti ya.
4: Iya, benar sekali.
1: Kawasan hutan Muluy ini nilai-nilai adatnya masih dipegang sangat
4: kental sekali.
1: Sangat teguh sekali.
4: Iya, sangat teguh sekali.
1: Apapun yang dilakukan ini harus direferensikan lagi dengan hukum adat dan nilai-nilai adat yang mereka anut selama ini gitu.
4: Iya,
1: ya.
4: Iya, benar sekali, Kak.
1: Bahkan teman-teman ketika melakukan penelitian di sana juga harus dibersihkan gitu ya.
4: Iya,
1: harus meminta izin.
4: Iya, harus meminta izin terlebih
1: dengan
4: dahulu.
1: Dengan ritual besoyong ini tadi ya, ada tiga ayam kampung hitam dan juga ketan putih yang menjadi syarat.
4: Ketan putih itu sebagai syarat.
1: Berarti memang hubungan masyarakat adat dengan hutan dalam kehidupan sehari-hari ini erat sekali.
4: Erat
1: ya?
4: Sekali, ya, benar. Ya.
1: Dimana memang semua yang dilakukan mungkin untuk bahan makanan, bahan masakan, itu semuanya diambil dari hutan sendiri.
4: Iya,
1: gitu ya,
4: hutan betul. Dan ladang, enggak mereka.
1: Ladang sendiri ya. Gitu. Jadi mereka memang betul-betul erat sekali hubungannya.
4: Benar sekali, ya.
5: Mata pencahariannya kan juga mereka dari situ semua. Ada yang mencari emas itu.
4: Mendulang juga mereka ada mendulang. Kegiatan mendulang.
5: Ya. Ada yang berkebun, berladang, sawah. Nah, di situ. Bahkan kami kaget untuk harga beras
4: itu, di sana itu sangat murah.
5: Sangat murah, sekilonya sampai 10.000.
4: Hanya 10.000.
5: Sementara kita di sini sudah sampai 18.20. Dua kali.
4: Perbedaannya sangat kentara ternyata.
1: Jadi mereka pun berarti di sana melakukan ya transaksi juga ya seperti
4: itu. Iya, Kak. Ada, Kak. Benar. Ada transaksi di sana.
1: Jual beli gitu juga.
4: Jual beli ada.
1: Oke. Tapi memang semua yang diperjualbelikan ini adalah hasil
4: mereka sendiri, Kak.
5: Milik sendiri.
4: Iya.
1: Oh, keren ya.
4: Iya. Ada semacam ketahanan pangan bisa kita bilang di sana, Kak.
1: Ketahanan pangan itu satu hal yang penting ya.
4: Iya, benar sekali.
1: Lalu untuk peran dari masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitarnya, mereka hidup di kawasan hutan adat, menjaga satu gunung yang dispiritualkan. Nah, bagaimana sebenarnya aturan adat mengatur pemanfaatan hutan agar tetap lestari? Kalian sempat meneliti itu juga nggak?
4: Emang ada, Kak. Cara mereka untuk melindungi hutan itu sebenarnya sudah diperketat oleh kepala adat sendiri dalam banyak sekali adat-adat, seperti yang tadi disebut Nanda itu ada besoyong, kemudian adat karifan lokal belum serga, dan itu semua semacam kemudian membentuk masyarakat kampung adat Muluy itu supaya ini hutan, ini kita hidup dari hutan gitu loh. Iya, kita hidup dari hutan, kita dihidupi hutan itu ibu mungkin bisa dibilang, nggak kurang lebih seperti itu.
5: Nah, besoyong juga bukan berarti izin untuk masuk ke dalam hutan saja, karena setangkap kami juga, kami meneliti kemarin, besoyong ini juga mereka tuh pas panen, mereka tuh ada melakukan, kepala adat dipanggil untuk melakukan panen misalnya padi, iya, jagung, padi, apapun itu panen, mereka harus izin atau iya, membuka lahan baru.
4: Membuka lahan baru, merintis lahan baru itu,
5: nah,
4: juga.
5: Itu mereka juga
4: melakukan besoyong enggak?
5: Ritual lagi. Mm-hmm. Ritual. Jadi betul-betul mereka tuh berterima kasih, minta izin, itu mereka melakukan ritual.
1: Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Jadi yang bisa digarisbawahi, ritual ini tidak hanya untuk pendatang ya,
4: benar, benar ya.
1: Bahkan masyarakat di sana ketika mau melakukan sesuatu, sebenarnya mau melakukan sesuatu, membuka lahan baru, bahkan memanen, itu yeah, juga harus melakukan ritual ya.
4: Iya, benar sekali ya.
1: Ini sebagai bentuk terima kasih berarti.
4: Iya, betul. Okay. Rasa syukur itu mereka yeah, mewujudkannya melalui itu, Kak, tradisi-tradisi seperti itu.
1: Oke, okay, jadi yeah, memang aturan adat ini tidak hanya sekedar aturan, tapi aturan ini juga mengatur pemanfaatan hutan agar tetap lestari. Yeah. Makanya setiap kali mau melakukan panen, mau melakukan pembukaan lahan baru, mau bahkan mau menerima anggota baru seperti yeah, teman-teman
4: benar,
1: ya.
4: Mm. Yeah.
1: Dari luar ini juga dilakukan ritual ya.
4: Iya.
1: Semakin
4: sekali
1: menarik ya pendengar, iya, teman-teman. Benar. Setelah ini kita akan kembali lagi. Kita akan beri jeda dulu pendengar untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
6: Wow.
2: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
7: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Sembilan puluh tujuh koma enam FM pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama Anda pendengar dalam sajian Kita Indonesia ya, membahas mengenai masyarakat hukum adat Mului sang penjaga hutan Gunung Lumut. Oke deh pendengar, kita tadi sudah mendengar penjelasan mengenai bagaimana memang masyarakat adat di sana ini masih saling terikat dengan erat dengan hukum spiritual dan juga keakraban dan kesolidaritas sesama masyarakat adat. Tapi sebenarnya ada nggak sih tantangannya? Mungkin ada tantangan terbesar nggak teman-teman yang saat ini dihadapi oleh masyarakat hukum adat Mului di daerah mereka pendengar? Teman-teman maksudnya?
5: Sebenarnya yang pertama lagi-lagi karena jalannya.
6: Jalan, akses jalan
5: itu. Fasilitas jalannya kenapa? Sebenarnya itu ada dua jalan yang dari sebelah anggap aja bagian utaranya itu ada jembatan. Nah, jembatan itu roboh.
6: Ya, jadi sudah roboh. Jadi akses sebenarnya tuh jalannya tuh dari orang-orang Muara Komam tuh beberapa bagian itu sebelumnya itu selalu melalui
5: jembatan ini
6: kak, yang ini
5: lebih cepat,
6: iya lebih cepat kak,
5: daripada lewat yang baratnya. Itu, nah di baratnya ini juga lebih jalanan perusahaan. Jadi makanya tidak bisa diberikan jalan karena itu milik perusahaan,
6: HGU-nya milik mereka.
5: Iya. Jadi itu tantangan pertama.
6: Iya,
5: tantangan kedua itu ada pelestarian dalam perencanaan sumber dayanya sendiri. Mereka masih kayak kalau aku jual harga segini anu enggak ya kemahalan segala macam. Nah, itu juga termasuk tantangan mereka juga. Dan promosi mereka juga kurang karena di sana untuk fasilitas jaringannya di sana mah mereka pakai Starlink
6: mas, iya.
5: voucher wifi itu voucher wifi. Jadi perbayarnya 24 jam.
4: Oke.
5: Mereka masih bisa medsos, cuma karena keterbatasan
6: itu, jaringan itu, iya. Jadi agak sulit mereka kak.
5: Nah itu, terus yang ketiga itu adanya masih rendahnya pengetahuan sih, karena kan kurangnya wawasan dari luar ke dalam. Nah itu yang membuat kayak apa yang harus mereka lakukan dengan hasil-hasil ini gitu. Dan mereka mohon maaf karena mereka di pedalaman jadi agak kurang bukan terisolir sih, cuma kayak kurangnya sumber masukan
6: logistik dari luar
5: ya, pengetahuannya itu juga kurang juga. Gitu. Dan kemarin ada kejadian di mana salah satu masyarakat itu kakinya kena senso. Nah, jadi mereka tuh kayak nunggu bidan dulu.
6: Iya.
4: Bisa ditangani.
6: Iya, ya, ditangani itu enggak.
5: Itu aja dijahitnya tuh asal-asalan. Yang penting dijahit enggak keluar darah gitu. Itu aja sampai ya kan kalau kita dibalut itu pinggiran yang tidak dibalut itu enggak sampai biru ya. Kalau dia ini betul-betul kayak diikat mati gitu. Jadi akhirnya biru dan bengkak. Nah, teman saya kebetulan agak ngerti sedikit tentang kesehatan ya, dan
6: bagian itu.
5: Ya, jadi diobati, dibuka perbannya, dibaiki lagi gitu. Jadi mereka tuh kekurangan obat-obatan. Tapi ada, cuma namanya manusia sakit itu kan gak ada yang tahu.
4: Betul.
5: Gitu.
6: Benar.
5: Dan kalau mereka juga lahiran itu harus hamil 3 manggil bidan. Jadi misalnya 3 hari lagi mereka mau lahiran nih. Nah, mereka harus manggil bidan dan bawa ke rumah singgah gitu.
4: Oh gitu.
5: Iya, jadi banyak tantangannya karena itu tadi lagi-lagi fasilitas akses.
4: Fasilitas dan akses.
6: Tapi ada satu lagi Kak, menurut saya juga, menurut kami nih ya, tantangan. Ini juga disampaikan oleh kepala adat kepada kami, yaitu pengaruh teknologi Kak. Seperti kita tahu kan, kita udah gak bisa lepas nih kayak dengan misalnya HP dan lain-lain sebagainya kan. Jadi tapi yang jadi kemudian tantangan ini, apakah kemudian masyarakat tuh siap dengan teknologi ini Kak? Takutnya seperti yang digelisahkan juga dari teknologi ini, jadi kekhawatiran kemudian generasi muda mungkin, atau mungkin generasi tuanya juga nih, masyarakat di sana secara umum nih, kemudian bisa lalai gitu kemudian dalam menjaga adat mereka. Itu sih Kak, untuk tantangan-tantangan yang mungkin saat ini mungkin ya bisa dibilang terjadi gitu di masyarakat sana.
4: Tadi sempat disebutkan juga kalau akses mungkin informasi dari luar ke dalam ini masih terhambat gitu ya.
6: Benar.
4: Ada internet, cuma memang ya karena memang masih menggunakan voucher, ini jadi satu batasan yang lain juga.
6: Benar sekali.
4: Nah, kalau pendidikan, seperti apa pendidikan di sana?
5: Nah, ada SD kemarin, bukan kemarin, sudah tutup satu tahun yang lalu.
6: Iya, Kak. SD-nya itu ada di sana sebenarnya, tapi udah nggak beroperasi. Karena faktornya itu...
5: Gurunya nggak ada,
6: Kak.
5: Karena kan jauh, kan? Iya. Nah, terus di situ nggak... Jadi pada sekolah itu keluar dari Dusun Muluinya, Kampung Adat Muluinya. Jadi ke paling dekat itu desa Muara Payang.
6: Di Suan Selutung, di Muara Payang bisa. Tapi kebanyakan mereka tuh biasanya kalau misalnya sudah SMA, mereka tuh ke kecamatan di Muara Komam, Kak.
4: Jadi memang pendidikan masih jadi satu
6: aksesnya juga. Iya, akses pendidikan juga.
4: Masalah juga
6: Iya, betul. Benar.
4: Karena sebenarnya pernah ada sekolah, ini SD aja ya.
6: Iya, SD aja kan.
4: Apalagi SMP dan SMA-nya ya.
6: Kita harus keluar lagi. Kita
4: harus keluar ya. SD-nya memang sudah sempat ada, tapi karena tidak ada gurunya, jadi akhirnya tidak beroperasi lagi gitu ya.
5: Dan rata-rata masyarakat sana juga SD itu nggak sampai lulus Kak, mohon maaf. Nah, dan ada satu orang yang alhamdulillahnya sekarang lagi mengejar kuliah di universitas terbuka. Salah satu dari mereka. Dan ada dua orang yang pengen banget kuliah di Unmul Kak. Dan kami lagi berusaha untuk membuka jalannya gitu. Jadi Kak, semoga ini jalan kami dan jalan mereka untuk menuju dusun yang lebih maju lagi.
6: Benar.
4: Amin. Karena sebenarnya memang masyarakat seperti mereka lah dengan kampung dan wilayah adat yang mereka masih jaga sampai sekarang ini satu kekayaan juga untuk Indonesia kita.
6: Benar,
4: dan dengan adanya pembangunan dan juga aktivitas ekonomi yang saat ini sedang marak-maraknya dan sedang dinamis-dinamisnya
6: gitu ya.
4: Nah, ini bagaimana, apakah Kampung Adat Muluy ini terpengaruh dengan pembangunan dan juga aktivitas ekonomi di seputar wilayah mereka terhadap keberlangsungan wilayah adat mereka?
5: Sangat berdampak banget ya Kak, apalagi kan masih masuk daerah Paser, di mana Paser itu kan Penajam Paser Utara. Nah, di situ kan ada ibu kota, calon ibu kota negara sekarang IKN. Nah, jadi pembangunan, jadi kayak mereka tuh merasa kok aku nggak kena dampaknya yang positif dari hasil pembangunan, misalnya fasilitas akses, fasilitas pendidikan atau apa, kesehatan, itu aja mereka tidak kena dampak positifnya ke sini gitu.
6: Masih agak sulit.
5: Iya, nah terus ini apa? Aduh lupa aku. Bagian ekonomi, bagian ekonominya mereka garam, gula, itu kan basically untuk rasa ya Kak. Itu aja mereka harus ke kota buat ngambil perasa, makanan perasa mereka. Karena mereka kan gak bisa buat sendiri di dalam dusun gitu. Jadi perputar balikan ekonomi mereka, mereka ada buat tas rotan. Nah, tas rotan itu mereka distribusikan ke kota, nah dijual lagi. Nah, itulah menjadi perputaran mereka. Dan juga ada gelang rotan
6: kan? Ada Kak, gelang rotan kayak gini ya. Nah, kayak gini ya.
5: Ya, jadi itulah perputaran ekonomi mereka untuk keluar. Dan juga mereka mendulang juga, itu sebagai perputaran ekonomi.
6: Mendulang.
4: Oke, jadi selain mendulang tadi, ada juga hasil karya ya.
6: Iya, kerajinan-kerajinan tangan mereka itu cukup cukup kaya mereka di bagian sana.
4: Kerajinan tangan yang dijual untuk perputaran ekonomi untuk bisa membeli garam, gula, perasa, pasta.
6: Benar.
5: Iya, betul.
6: Itu itu perputaran ekonominya.
4: Nah, kalau berbicara mengenai hak-hak masyarakat hukum adat, apakah saat ini sudah mendapatkan perlindungan yang memadai dari pemerintah daerah setempat ataupun dari pemerintah secara garis besar?
5: Nah, di sana tuh mereka melakukan patroli.
4: Okay.
5: Patroli sekitar di Gunung Lumutnya. Uh-huh. Sebulan sekali. Tapi mohon maaf sebelumnya, tapi itu tergantung dana dari padi. Nah, mereka dibawahi oleh padi dari Balikpapan gitu.
6: Kolaborasi kak dengan lembaga NGO kak mereka. Jadi patroli itu mereka seperti yang dibilang tadi sebulan sekali ya dilakukan. Jadi dalam patroli itu yang mereka lakukan itu biasanya selain menjaga hutan itu kak, kayak

0: mendapatkan bantuan perlindungan gitu ya. Kalau gitu teman-teman, ini ada pertanyaan juga sebenarnya dari Bang Masan Bali ya. Menjaga hutan itu bukan satu pekerjaan yang mudah katanya. Benar. Apalagi kawasan hutan adat yang luasnya sampai ribuan hektar.
1: Benar sekali.
0: Nah, pertanyaannya adalah apakah orang yang menjaga hutan adat ini dibagi dalam beberapa kelompok atau bagaimana gitu ya untuk melakukan patroli tadi? Dan selanjutnya sejauh ini apa ada dukungan dari pemerintah daerah setempat terhadap masyarakat yang ada di sana untuk upayanya menjaga hutan adat ini?
2: Nah, itu tadi kan ada patroli ya kan. Jadi patroli itu dibagi 10 orang diambil 10 orang dari seluruh masyarakat kampung adat Melui sendiri.
0: Setiap bulan 10 orang.
2: Iya.
1: 10 orang. Itu SK dia, ada SK dari kepala adatnya, Kak. Benar sekali.
2: Nah, jadi kayak mungkin dia udah paten, mungkin berapa tahun sekali baru dia ganti orangnya.
1: Benar.
2: Nah,
1: okay.
2: Itu yang akan diberikan perbekalan atau alat-alat untuk dia naik ke Gunung Lumutnya.
1: Gunung Lumut itu atau berpatroli sekitar situ hutan di sana, hutan adat.
2: Nah, kalau misalnya untuk apa tadi, Kak?
1: Pemerintah ya.
0: Iya, dukungan.
1: Dukungan dari pemerintah.
2: Ada dari KPHT.
1: KPHP dari Telake ya, Kak, juga sebenarnya.
2: Iya, sudah memberikan dalam hal kemarin ada
1: sosialisasi
2: kebakaran hutan.
1: Iya, kebakaran hutan juga sudah ada.
2: Diberikan fasilitas ya, ini kayak genset air itu.
1: Genset, ya. Iya, benar ya.
2: Itu sih.
1: Itu kalau dari pemerintah kayak kami lihat ya.
0: Oke, jadi memang jauh ini sudah ada upaya-upaya perlindungan yang dilakukan mandiri ataupun berupa bantuan dari pemerintah dan juga NGO ya.
1: Iya, NGO.
0: Organisasi non, saya lupa, non profit ya. Organisasi non profit ya, non governmental organization.
1: Iya, benar sekali.
0: Jadi itu tadi ya pendengar, dan sedikit membahas mengenai penelitian yang sudah kalian lakukan. Selama berapa belas hari teman-teman?
1: 18 hari Kak, kami di sana.
2: 18 hari.
1: Iya, 18 hari.
0: Selama 18 hari itu sudah sama perjalanan berarti ya?
1: Iya, benar.
2: Perjalanan dan kami melakukan FGD bersama
1: perangkat desa Suan Selutung
2: dengan melakukan polisi brief bersama
1: KPHP Telake, Kak.
2: KPHP Telake.
1: Jadi dari hasil penelitian kami nih ya kan. Jadi kami ini kayak menemukan bisa dibilang mencoba nih untuk berdampak gitu, Kak. Nah, salah satu upayanya itu melalui pembuatan policy brief ini, Kak. Jadi policy brief ini yang kami tulis, kemudian kami coba ajukan ke KPHP Telake untuk jadi sebagai rekomendasi kebijakan setelahnya gitu, Kak. Itu yang kemarin kami juga lakukan, Kak, sebagai hasil dari riset kami ini.
0: Dan selain itu teman-teman, ada gak sih temuan-temuan menarik yang paling berkesan yang teman-teman dapatkan selama melakukan penelitian di lapangan selama 18 hari di sana?
2: Kalau menurut Nanda sendiri, itu kayak mereka menghargai banget apa yang dihasilkan.
1: Benar.
2: Cara tahu cara berterima kasih, tahu cara bersyukur terhadap alam sudah memberikan segalanya. Karena tanpa alam sendiri mereka tidak bisa hidup, karena dari sandang pangan papan mereka aja mereka ambil dari alam mereka,
1: iya,
2: gitu.
1: Hasil dari pangan mereka sendiri.
2: Dan satu hal lagi, ada beberapa orang yang sangat skeptis terhadap hal-hal goib ya. Nah, itu yang betul-betul kemarin kami alami,
1: iya,
2: dimana kami sempat keteguran juga.
1: Iya, keteguran juga dalam konteks.
2: Iya, jadi betul-betul jangan sampai kita tidak menghargai tempat kita berada, karena kita tidak tahu itu ada apa, dan kita kan saling menghormati
1: saja. Menghormati
2: gitu. Kita mempererat,
1: iya, menjaga, iya,
2: menjaga
1: itu.
0: Iya, di mana bumi dipijak di situ langit
1: dijunjung. Itu dia sekali.
0: Jadi memang sebenarnya ketika sudah memasuki satu tempat yang baru, ini bukan lagi aku tidak percaya, kamu percaya.
1: Nah, itu ya, enggak benar.
0: Kita
1: enggak
0: harus sama-sama menghargai
1: itu,
0: apa
1: enggak
0: yang dilakukan, apa yang
1: benar
0: dipercayai oleh mereka ya pendengar tentunya. Dan boleh deh dikasih tahu, mungkin ada kearifan lokal masyarakat Mulu yang menurut teman-teman layak diterapkan lebih luas dalam menjaga lingkungan. Tadi kan sudah ada bolum serga,
1: iya,
0: ya memang kita harus selaras dengan alam gitu. Iya. Nah, selain itu ada nggak sih kearifan-kearifan lokal lainnya yang menurut teman-teman harusnya kita di luar kampung adat pun melakukan ini gitu?
2: Saling silaturahmi sih, Kak. Kayak mereka tuh betul-betul

0: mempererat antar walaupun masyarakatnya tidak seberapa, tapi betul-betul yeah. mereka mempererat dengan berolahraga bareng.
1: Solidaritas itu dibentuk yeah. Kak, dan itu gimana ya kemudian ya, dari solidaritas itu kan kita juga, kita harus misalnya nih dari solidaritas itu kayak menjaga hutan nih, hutan ini penting untuk kita, jadi kita harus solid nih. Nah itu kan bisa diterapkan untuk nggak hanya untuk orang di mulai gitu kan. Misalnya kita juga di kota nih bisa loh ngelakuin hal juga, apa sih yang tersisa, misalnya ruang hijau apa, sesederhana misalnya kita solidaritas nih, jangan buang sampah sembarangan. Itu mungkin bisa kita contoh di bagian itu kak, solidaritas seperti itu.
2: Oke, jadi memang satu hal yang penting adalah kepemilikan ini bersama,
1: iya,
2: ya.
1: Benar, kan, ya.
2: Hutan milik bersama, makanya kita jaga juga dengan bersama. Begitupun kita sebenarnya juga yang di kota itu bahwa memang daerah ini milik sama-sama. Jadi alangkah baiknya kita juga jaga secara bersama-sama.
1: Benar, ya, ya. Bertanggung jawab istilahnya.
2: Bertanggung jawab dan juga yaitu tadi bersyukur terhadap alam karena memang segala sesuatu sudah tersedia ya.
1: Benar,
2: tinggal
1: ya.
2: Kita boleh mengambil sebanyak yang kita mau, tapi juga harus tetap dijaga gitu ya. Dan satu hal sih yang bikin penasaran ya teman-teman, bagaimana respon masyarakat di sana ketika tim melakukan penelitian gitu. Apakah sebenarnya udah pernah nih beberapa tahun sebelumnya ada tim-tim lain yang melakukan penelitian di daerah sana, ataukah teman-teman ini jadi satu dua orang, satu tim, dua tim yang pertama gitu melakukan penelitian di sana?
0: Sebenarnya ada beberapa iya. orang yang meneliti kak.
1: Sebenarnya sudah ada kak, yeah. kayak satwa-satwa yang ada di sana. Itu oh. sudah sebenarnya sudah ada penelitian sebelumnya okay, kak.
0: Okay. Uh-huh. Tapi kalau untuk yang betul-betul sampai tentang keseimbangan antara alam dan manusianya juga, itu lagi kami bantu dengan riset terdahulu yeah. juga. Jadi kami melanjutkan hasil riset terdahulu
1: yeah.
2: itu. Oke, okay, berarti memang respon dari masyarakat di sana positif juga ya?
1: Positif
0: betul,
1: kak. Ya.
0: Dan kami betul kayak selamat datang di Kampung Adat Mului dan inilah kami gitu. Jadi welcome to my home mereka.
2: Oke, okay, jadi memang mereka menyambut teman-teman dengan tangan yang sangat terbuka,
1: iya, benar,
2: dan
1: iya.
2: juga sambutan yang hangat iya. gitu yeah. ya.
0: Dan kami harap untuk siapapun nanti ke depannya yang mau ke Kampung Adat Mului, kami harap semoga untuk obat-obatan dan bahan-bahan pangan dan lain-lain bisa dibawa, karena itulah harapan mereka.
2: Oke, okay. Ini satu hal yang penting ya.
1: Iya benar. Iya,
2: jadi
1: iya.
2: memang yang betul-betul dibutuhkan di sana adalah obat-obatan ya.
1: Iya benar sekali.
2: Alat-alat kesehatan sebenarnya ya.
0: Iya.
2: Karena memang fasilitas kesehatan di sana belum ada. Ada pun
0: sih,
2: jauh
0: kak.
2: Ya.
1: Terbatas sekali.
0: Iya. Kemarin tuh ada, dia dikasih dari PMI kalau nggak salah. Iya. Nah itu dari Desa Suan Selutung udah habis gitu.
2: Oke okay, oke.
0: Okay. Iya. Dan belum dikasih lagi gitu.
2: Oke, jadi mungkin ada di antara Anda pendengar yang punya kapabilitas ya untuk membantu menyuplai
1: iya,
2: obat-obatan dan juga pangan, mungkin pangan, iya. alat-alat kesehatan juga, mungkin bisa langsung menghubungi ke tim PKM RSH Unmul ini juga ya untuk mengatur bagaimana lebih lanjutnya untuk bisa mendistribusikannya ke sana gitu ya teman-teman
1: iya.
2: ya. Terakhir deh teman-teman, sebagai generasi muda yang baru saja melakukan penelitian terkait bagaimana alam, masyarakat, dan manusia di sekitar Kampung Adat Mului ya pendengar, ini boleh deh teman-teman dikasih tahu pesan apa yang ingin kalian sampaikan kepada masyarakat Indonesia tentang pentingnya menghormati masyarakat, hukum adat sebagai penjaga kelestarian hutan.
1: Mungkin ini sih kak, kita sebagai generasi muda ya kan, ketika berbicara tentang tradisi atau budaya ya kan, itu gak lepas gitu kak dengan hal-hal seperti itu. Kita hidup di sana gitu ya kan.
2: Yeah.
1: Jadi jangan sampai lah saya pikir ya kan, kami pikir ini apa yang ada gitu kan, seperti tradisi kebudayaan yang ada ini jangan sampai hilang gitu. Dan ini juga yang mendasari kami juga kemudian mengangkat kearifan lokal gitu. Entah itu bolom serga, besoyong, ini kemudian ini sesuatu yang unik gitu ya kan, kami pikir kan. Kemudian dari ini kita paham gitu kan, oh ternyata masyarakat tradisi mereka sangat menjaga alamnya gitu ya kan. Dan ini yang menarik kak, dari kami itu ya kan. Tradisi-tradisi seperti itu yang kemudian membentuk semacam paham gitu kalau kita itu harus menjaga alam gitu loh, kita hidup bersama alam.
2: Betul.
1: Itu kak.
0: Dan juga bagaimana kita yang setelah turun riset sendiri, semoga kita bisa mengimplementasikan hasil bagaimana masyarakat sana cara bersyukur, berterima kasih, arti dari Bolum Serga sendiri dengan alam, iya, itu antara manusia dan alamnya juga. Dan kami akan mengimplementasikan terhadap mahasiswa atau generasi muda yang
1: iya,
0: bersama kami. Insyaallah.
2: Oke, okay, amin. Semoga tercapai ya.
1: Iya.
2: Terakhir mungkin ya, kalian di bawah naungan Perguruan Tinggi Universitas iya, Mula Warman. Bagaimana perguruan tinggi bisa berkontribusi dalam mendukung masyarakat hukum adat khususnya di Kampung Adat Muloy ini, teman-teman?
0: Kontribusinya kemarin alhamdulillah kami sangat disupport banget, di mana kami kemarin membuat sebuah konten di mana memperlihatkan keaslian atau nah inilah
1: iya,
0: ada desa yang terpencil yang sangat membutuhkan perhatian kita semua,
1: iya,
0: gitu
1: perhatian.
0: Jadi
1: kita semua,
0: kami mendapatkan support
1: Kak, dari kampus itu
0: ya,
1: kami gitu, dari Unmul itu kan supportnya itu berupa dukungan gitu ya kan. Jadi gimana kami hasil dokumenter yang kami lakukan, dokumenter sederhana kami itu kemudian disupport oleh mereka, itu sih ya salah satu bentuk supportnya.
2: Oke, nah untuk yang mau lihat konten-konten yang sudah kalian buat, mungkin kalian punya nggak sih sosial media yang bisa dilihat, dikepoin gitu ya oleh pendengar untuk bisa tahu bagaimana sih situasi di sana?
0: Boleh, Instagram dan TikTok kami namanya PKM RSH Bolum Serga.
2: PKM RSH Bolum Serga.
0: Iya.
1: Bisa di follow.
2: Oke, bisa di follow ya teman-teman ya, supaya bisa lihat juga di sana bagaimana, dan juga mungkin ada bantuan-bantuan yang ingin didistribusikan. Betul, gitu ya, kepada masyarakat teman-teman di kampung adat bisa melalui PKM RSH Umur juga.
0: Bukan ya, hanya bantuan ya Kak, dan kami berharap, kami juga ingin mempromosikan sekalian tentang tas anjat mereka,
2: okay, okay,
0: hasil sumber daya gelang mereka. Nah, itulah yang akan kami promosikan juga.
2: Oke, okay, iya, boleh donatkan ke kamera yang ada di situ.
0: Ini hasil dari masyarakat sekitar kampung adat Muloynya sendiri. Dan ada kalung juga. Nah, mereka mempercayai kalau kalung ini
1: sebagai penangkal petir ya.
0: Penangkal petir.
1: Iya.
0: Okay.
1: Dari sebenarnya itu kalau kita sebut ini bahasa Indonesia itu dari biji jali-jali ya. Tapi orang sana itu menyebutnya lisei.
2: Oh.
1: Nah, ini menurut kepercayaan mereka itu bisa menangkal petir gitu ya. Unik sih saya pikir, kita pikir ya.
0: Iya. Jadi okay, jadi ada gelang, ada kalung,
1: ada anjat.
0: Ada anjat. Nah, itulah yang kami akan promosikan.
2: Oke. Okay, jadi tidak mereka tidak datang untuk meminta bantuan, mengharapkan bantuan, tapi mereka juga punya hasil karya,
1: iya,
2: untuk
1: karya
2: diperdagangkan
1: itu,
2: ya,
0: iya,
2: karena ini untuk memutar roda ekonomi teman-teman dan masyarakat di kampung adat di sana ya.
0: Betul.
2: Terima kasih Nanda Nisa dan juga terima kasih Fahri
1: terima
2: sudah
1: kasih juga kami
2: menyempatkan dan bercerita-cerita banyak hal tentang kampung adat Mulu ya, dengan segala ceritanya yang menarik tentunya. Anda bisa langsung kepoin Instagramnya tadi ya, di PKM RSH
0: Bolum Serga.
2: Bolum Serga ya. Terima kasih Titarina pamit undur diri dari Kita Indonesia. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir juga, untuk Anda juga yang mendengarkan sajian Kita Indonesia di siang hari ini. Sampai ketemu kembali. Terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Siang, Kak.
3: Kita Indonesia.
4: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Yah, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
5: Belanja online memang mengasihkan. Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
6: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
5: Buka internet sayang, googling aja.
6: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
5: Cari di internet, pasti ada.
6: Halo Om.
7: Ayah ada sayang.
6: Ma, ayah di mana?
5: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
3: Dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami ajakkan untuk bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta dalam dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Benfica memastikan langkahnya ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Safira Malia.

0: mengawali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas St. Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri Stadion Las Lisbon dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas St. Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas St. Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol. Ia memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah St. Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
2: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
1: Sementara itu, kepala pelatih St. Gallen, Enrico Masen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
2: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva, yang memiliki pengalaman di Liga Premier, kini menjadi pelatih Benfica, dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
3: Klasifikasi pada próxima ronda. É um grande treinador.
1: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotah Eggern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotah Eggern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotah Eggern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich, Vincent Kompany, tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman, Alexander Pavlovic, menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0.

0: Informasi dari kabar sepak bola pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karir saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah. Namun, sepanjang karir sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Jan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Jan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Jan berhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Srankova.

0: Indonesia John Hartma meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Proses mencuri Timor Leste at Indonesia. I'm here to have on stage head coach of Indonesia, John Hartma. I'm praying John Hartma.

Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanannya cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami. Dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.

Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari 2 pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.

0: Timnas Futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar Timnas Futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat sudah saat ini, Israr ikut TC Timnas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan Timnas. Kalau saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, sekitar tanggal 3.
1: Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah, berkesempatan kita masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat, bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di Timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia memuji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Tersoto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu pakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brazil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karis Baru Tegi, Pro 3 RR, Itus Mengudara,

0: 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan

0: Persatu Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
1: Tugas pengibaran sama ini kan yang apalagi itu nih. Insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Hotel
0: Lelius. Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
2: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
0: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan pondok pesantren di Kabupaten Bone, termasuk pondok pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe. Dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

timnas hoki putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0

Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli.

sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar Perasa Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung dalam langsung dari Masjid Al-Qamar, pendengar, untuk khutbah dan sholat Jumat hari ini 31 Juli 2026.

0: Satu FM.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan untuk Anda khutbah dan sholat Jumat. Langsung kami sampaikan dari Masjid Al-Qomar, pendengar, untuk Anda di siang hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari masjid-masjid yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Dan pendengar, untuk hari ini Jumat tanggal 31 Juli 2026 kami siarkan secara langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Qomar, Jalan Wijaya Kusuma, Samarinda. Dan pendengar, langsung saja kita ikuti bersama secara langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Qomar, Jalan Wijaya Kusuma, Samarinda.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari mimbar yang mulia ini izinkanlah saya berwasiat untuk diri pribadi saya dan untuk jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama berusaha sekuat mungkin untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan memberikan bimbingannya kepada kita agar kita mampu untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang ulama besar yang bernama Dunnun Al-Masri berkata, "Ma tabatid dunya illa bidzikri." Dunia ini tidak akan indah kecuali dengan zikir kepada Allah. "Wa ma tabatil akhirah illa bi'aqwi." Dan akhirat itu tidak indah kecuali mendapatkan ampunan dari Allah. "Wa ma tabatil jannah illa bi ru'yatih." Dan surga itu tidak indah kecuali melihat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ungkapan pertama dari Dunnun Al-Misri mengatakan bahwa dunia ini tidak ada kebaikannya sama sekali tanpa zikir kepada Allah. Itu maksudnya kita disuruh untuk menghambakan diri kepada Allah.

tanpa ibadah tidak ada harganya di sisi Allah. Pejabat tinggi tanpa ibadah tidak ada nilainya di sisi Allah. Semuanya makhluk yang bernama manusia dan jin yang mukallaf mesti harus ibadah kepada Allah. Dan orang yang beribadah tentu isinya adalah zikir kepada Allah. Inna jami'al a'mal innama syuri'at iqamatan li dzikrillah. Semua amal ibadah hanya saja disyariatkan adalah untuk mendirikan zikir kepada Allah. Termasuk sholat. Orang dalam sholat tentu zikir kepada Allah. Tidak akan sempurna sholat kita tanpa zikir kepada Allah. Orang berpuasa tentu zikir kepada Allah. Tanpa zikir kepada Allah tidak sempurna puasanya. Orang naik haji tentu untuk zikir kepada Allah. Tanpa zikir naik hajinya tidak akan sempurna di sisi Allah. Semua apapun itu, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi yang kita lakukan sehari-hari tanpa zikir kepada Allah tidak akan sempurna di sisi Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi kebaikan di dunia adalah ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, selalu komunikasi kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Yang kedua, wa ma tabatil akhirah illa bi'afwih. Dan tidaklah indah akhirat itu tanpa ampunan dari Allah. Dan ini pun juga selaras dengan apa yang menjadi pendapat jumhur ulama dalam doa kita tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Dan kita menginginkan kebaikan akhirat. Menurut kebanyakan jumhur ulama, bahwa yang diinginkan, yang diartikan dari kebaikan akhirat itu adalah maghfirah, ampunan dari Allah. Kita tidak lepas dari dosa. Selain para nabi dan rasul, kita tidak maksum. Ada saja kesalahan-kesalahan kita. Bahkan ketika kita ibadah kepada Allah, ketika kita tidak sempurna melaksanakan sholat lima waktu, tidak ada zikirnya di dalam sholat, itu sudah dosa. Sebab kita tidak menyempurnakan kewajiban kita. Paling tidak adalah kita berzikir dalam sholat kita, entah di rakaat pertama atau rakaat kedua, paling tidak ada. Tapi kalau sama sekali kita lupa kepada Allah, padahal kita menghadap Allah, kita ucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, tapi lupa kita kepada Allah, itu bohong. Kita tidak menganggap Allah yang maha besar, tetapi yang kita ingat adalah selain Allah, itulah yang kita besarkan. Itulah yang seolah-olah kita jadikan Tuhan dalam diri kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Menurut ulama, kebaikan di akhirat itu manakala kita datang kepada Allah, menghadap kepada Allah, lalu Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah berikan rahmat kepada kita. Allah masukkan kita ke dalam surganya. Masyarul muslimin rahimakumullah, itu adalah hal yang terindah nanti di akhirat. Maka oleh karena itu, sering-seringlah kita beristighfar setiap hari. Rasulullah bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira." Beruntung besarlah bagi orang yang mendapati catatan amalnya pada hari kiamat nanti ternyata banyak dia beristighfar. Orang yang beristighfar setiap hari diampuni oleh Allah. Sampai dia meninggal dia beristighfar, dia diampuni oleh Allah, menghadap kepada Allah dengan ampunan dari Allah. Dan itu keindahan yang luar biasa. Dan yang terakhir, wa ma tabatil jannah illa biru'yati. Dan tidaklah ada kebaikan di dalam surga atau tidak ada keindahan, tidak sempurna lah katakanlah begitu, kecuali dengan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Orang yang masuk surga itu berbeda-beda. Ada yang sering melihat Allah, ada yang kadang-kadang melihat Allah, ada yang jarang melihat Allah. Dan itu tergantung dengan kedekatannya kepada Allah. Dan melihat Allah di surga adalah anugerah yang luar biasa, tidak ada bandingnya. Penduduk surga pernah, Allah pernah berdialog dengan penduduk surga. Wahai penduduk surga, kata Allah, sudahkah aku penuhi janji-janjiku kepada kalian? Mereka kemudian menjawab, iya ya Allah, janjimu sudah engkau penuhi. Hari ini kata Allah, aku ingin menyempurnakan janjiku.

Allah kemudian memperlihatkan zat-Nya, dan dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, penduduk surga pun bisa melihat Allah. Lalu apa yang dikatakan oleh penduduk surga? Ya Allah, tidak ada kesempurnaan dibanding melihat Engkau. Surga itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah yang begitu sempurna, yang begitu indah, yang luar biasa. Tidak ada kata-kata yang dikeluarkan dari mulut penduduk surga kecuali, ya Allah, tidak ada kenikmatan dibandingkan, kenikmatan yang luar biasa dibandingkan melihat Engkau, ya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa termotivasi untuk berzikir, untuk beristighfar, untuk memperbanyak ibadah kita dan memperbaiki mutu ibadah kita, agar kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu.

Allahu Akbar. Subhanallah. Sami'a Allah.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
0: Pro 1. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Timur kembali melanjutkan pembangunan pelabuhan Kenyamukan yang sempat tertunda sejak 2019. Proyek ini dilakukan untuk meningkatkan konektivitas transportasi laut, khususnya bagi pergerakan penumpang dan barang dari Kalimantan Timur menuju Mamuju, Sulawesi Barat maupun sebaliknya. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur, Mas Rianto Sriansyah, menyebut pelabuhan Kenyamukan diproyeksikan menjadi pintu gerbang baru penghubung jalur laut Kalimantan dan Sulawesi. Keberadaan pelabuhan ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi serta memperlancar mobilitas masyarakat antar wilayah. Pendengar, demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Pro Satu Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Kehutanan Kemenhut kembali membongkar praktik perdagangan ilegal satwa liar dilindungi. Melalui Balai Penegakan Hukum Gakum Kehutanan Wilayah Sumatera, seorang pria berinisial RPS ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap karena kedapatan membawa satu karung sisik terenggiling. Selain itu juga membawa 16 paruh burung rangkong di Kota Padang, Sumatera Barat. Penangkapan dilakukan dalam operasi gabungan Balai Gakum Kehutanan Wilayah Sumatera, Balai KSDA Sumatera Barat, dan juga Polda Sumatera Barat. Selain bagian tubuh satwa dilindungi, pendengar, tugas turut menyita satu unit telepon genggam dan juga satu sepeda motor. Sebelumnya, Ditjen Gakum Kehutanan juga telah mengungkap penyelundupan 3.053 kg sisik terenggiling yang diduga akan dikirim ke Kamboja, serta 794,34 kg sisik terenggiling dari kapal berbendera Vietnam di Pelabuhan Merak. Kasus di Padang menunjukkan pentingnya memutus mata rantai perdagangan sejak tahap perburuan dan juga pengumpulan sebelum masuk jaringan distribusi. Kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi bagian tubuh satwa hewan, satwa liar dilindungi maksud kami di Kota Padang, dan informasi tersebut kemudian dianalisis melalui patroli siber sebelum akhirnya ditindaklanjuti dengan operasi lapangan. Saat ini RPS ditahan di Rutan Kelas 2B Anak Air Padang, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Tersangka terancam hukuman penjara minimal 3 tahun penjara hingga maksimal 15 tahun dan juga denda antara 200 juta rupiah hingga 5 miliar rupiah. Informasi ini pendengar kami kutip melalui laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
2: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
3: FM, kanal informasi dan inspirasi.

yang selalu terhubung dengan dunia, kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: 97,6 FM. Pro 1 RRI.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami sampaikan berita olahraga. Timnas Indonesia mendapat kabar kurang menggembirakan jelang menghadapi Timor Leste pada laga kedua grup A Piala AFF 2026. Skuad Garuda dipastikan tidak diperkuat 3 pemain saat bertanding di Stadion Chonburi Thailand pada hari Jumat 31 Juli 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat. 3 pemain yang absen adalah Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun, dan juga Justin Hubner. Ketiga tidak ikut dalam rombongan tim yang berangkat ke Thailand. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji membenarkan absennya ketiga pemain tersebut. Dengan kondisi itu, pelatih John Hartman hanya membawa 23 pemain dari total 26 nama yang didaftarkan untuk turnamen. Dan pendengar, dari 23 pemain tersebut, posisi penjaga gawang diisi oleh Nadeo Argawinata, Cahaya Supriyadi, dan Muhammad Riyandi. Nadeo diperkirakan kembali menjadi pilihan utama setelah tampil saat Indonesia mengalahkan Kamboja 5-1 pada laga pembuka. Dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap kondisi Marcelino dan Ragnar yang sakit segera pulih sehingga dapat memperkuat timnas Indonesia pada pertandingan berikutnya. Ia juga menjelaskan bahwa sejumlah pemain memang masih menjalani proses pemulihan. Meskipun begitu, Erick Thohir juga belum menutup kemungkinan Hubner bisa menyusul bergabung apabila situasi memungkinkan. Terlepas dari absennya 3 pemain tersebut, Indonesia tetap memburu kemenangan atas Timor Leste untuk menjaga peluang lolos ke semifinal dengan tambahan 3 poin juga yang akan menjadi modal penting bagi skuad Garuda sebelum menjalani laga yang diprediksi lebih berat menghadapi Vietnam. Dengar informasi ini kami kutip melalui laman kami di rri.co.id.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, retail-retail lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Dengan Prosator Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan dugaan keuntungan 2 triliun rupiah per bulan dari satu grup penggilingan beras merupakan bentuk perampasan hak masyarakat. Menurutnya praktik tersebut diduga merugikan masyarakat melalui pelanggaran mutu beras. Ia juga menyampaikan bahwa hasil analisis tata niaga beras nasional yang menunjukkan potensi kerugian mencapai 98 triliun rupiah akibat peredaran beras premium yang tidak sesuai standar, konsumen juga diperkirakan mengalami potensi kerugian sebanyak 71,9 triliun rupiah per tahun dari beras fortifikasi yang tidak memenuhi syarat. Ia mengatakan produksi padi nasional meningkat berkat berbagai kebijakan pemerintah di sektor pangan, namun distribusi keuntungan dinilai belum berpihak kepada petani. Sementara pada 2026 terdapat 2 perkara dengan 6 tersangka. Adapun data Satgas Pangan Polri per 30 Juli 2026 mencatat 38 perkara dengan 39 tersangka pada 2025, di mana 21 kasus telah dinyatakan lengkap P21 dan masuk proses persidangan, sedangkan pada 2026 tercatat 2 perkara dengan 1 tersangka. Dengan informasi ini kami kutip melalui laman kami di rr.co.id, dan informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan di Taranaya bersama dengan Anda sejak pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya akan berganti dengan rekan siar Vera Amalia untuk temannya dalam Samarinda Sore. Tetap bersama kami, Prosotera di kanal informasi dan inspirasi.

0: Crisis Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit. Mantap ya. Pantas berondo-berondo, yang double lampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Jumat 31 Juli 2026.
2: Itu memang sudah ada kabut asap yang dari Kalimantan Barat.
3: Kira ada perkembangan positif ya untuk kunjungan wisata ke ibu kota Nusantara, khususnya pada hari-hari libur bersama.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Fira Amalia. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan kembali memunculkan kabut asap. Meski demikian, hingga saat ini kondisi tersebut belum berdampak di Kalimantan Timur. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan hingga kini belum berdampak di Kalimantan Timur. Meski demikian, BPBD Kalimantan Timur telah menyiapkan langkah siaga dan terus memantau perkembangannya. Hal tersebut disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Timur, Buyung Dodi Gunawan, pada RRI. Buyung mengatakan, berdasarkan pemantauan citra satelit dan arah pergerakan angin, sebaran asap masih belum mengarah di Kalimantan Timur, termasuk wilayah pasir dan Kubar yang berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
2: Kalau kita lihat potensi asap ya, kami kan memantau juga nih, tapi dari laporannya yang dari BNPB juga sama dari kehutanan, itu memang sudah ada kabut asap yang dari Kalimantan Barat. Nah, kalau kami lihat di sini tuh Kalimantan Barat sudah ada, bahkan sudah sampai yang menyeberang ke Malaysia.
4: Meski kondisi masih aman, BPBD Kalimantan Timur telah menetapkan status siaga sebagai langkah antisipasi. Pemantauan terhadap arah angin dan potensi pergerakan kabut asap terus dilakukan, sehingga apabila sewaktu-waktu asap mulai memasuki wilayah Kalimantan Timur, langkah penanganan dapat segera dilaksanakan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4 Samarinda menyiagakan armada pompa mobile untuk mempercepat penyaluran air bersih ke wilayah yang terdampak kekeringan di Kaltim. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan BWS Kalimantan 4 Samarinda, Riz Anugrah mengatakan, 4 unit pompa mobile dan 12 pompa portable siap dikerahkan sesuai kebutuhan. BWS juga mengaktifkan 5 posko siaga kekeringan untuk mempercepat koordinasi serta memantau kondisi debit air di sejumlah wilayah. Selain menyalurkan air bersih, BWS juga melakukan pemeliharaan saluran dan pengerukan sedimen agar pasokan air baku tetap terjaga selama musim kemarau. Program perlindungan bagi petani di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun ini kembali belum dapat berjalan. Kebijakan efisiensi anggaran membuat program asuransi pertanian yang selama ini diharapkan mampu melindungi petani dari risiko gagal panen, belum memperoleh alokasi pendanaan dari pemerintah pusat. Kita simak laporannya.
5: Program asuransi pertanian bagi petani di Kabupaten Kutai Kartanegara atau KUKAR belum dapat direalisasikan pada tahun ini. Kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan alokasi pendanaan dari Kementerian Pertanian tidak tersedia, sehingga program perlindungan terhadap risiko gagal panen tersebut belum bisa dijalankan. Ketua Tim Kerja Pembenihan dan Perlindungan Tanaman dari Dinas Pertanian Kabupaten Kukar, Taufik mengatakan, kondisi tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak tahun lalu. Meski saat itu program telah direncanakan, namun keterbatasan alokasi anggaran dari pemerintah pusat membuat pelaksanaannya tidak dapat diwujudkan.
6: Terkait dengan asuransi pertanian, tahun ini memang karena memang terjadi defisit anggaran, jadi memang anggaran asuransi itu tidak teranggarkan. Untuk di tahun lalu itu sudah tersedia, hanya saja alokasi dari Kementerian Pertanian itu tidak tersedia. Nah, sengaja oleh karena itu di tahun lalu itu memang tidak tidak terlaksana untuk asuransi pertanian. Insya Allah di tahun depan itu sudah kita usulkan kembali untuk asuransi pertaniannya.
5: Meski demikian, pihaknya memastikan usulan program asuransi pertanian telah kembali diajukan kepada pemerintah pusat. Dinas Pertanian berharap alokasi anggaran dapat tersedia pada tahun depan sehingga petani kembali memperoleh perlindungan apabila mengalami resiko gagal panen. Sambil menunggu kepastian itu, Dinas Pertanian Kukar menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengurangi dampak kerugian yang mungkin dialami petani. Salah satunya dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di lapangan, termasuk memanfaatkan sumber air terdekat dan penggunaan pompa air guna menjaga ketersediaan irigasi, terutama saat musim kemarau.
6: Untuk sebagai mitigasi antisipasi yaitu memaksimalkan sumber daya yang ada, memaksimalkan nanti sumber-sumber air terdekat, memfungsionalkan pompa air yang tersedia. Kemudian jikalau nanti terjadi gagal panen, kita mengupayakan untuk mengusulkan bantuan benih diantaranya lewat ke Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Provinsi, seperti itu.
5: Langkah-langkah tersebut menjadi upaya pemerintah daerah untuk menjaga keberlangsungan produksi pertanian di tengah keterbatasan anggaran, sembari menunggu program asuransi pertanian kembali tersedia pada tahun anggaran mendatang. RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Antusiasme masyarakat untuk mengunjungi Ibu Kota Nusantara terus meningkat dan mencatatkan capaian positif. Otorita Ibu Kota Nusantara mengungkapkan kawasan IKN ramai didatangi wisatawan, terutama pada akhir pekan dan masa libur panjang. Berikut laporannya.
7: Tren kunjungan wisatawan ke Ibu Kota Nusantara terus menunjukkan peningkatan. Pada akhir pekan maupun libur panjang, kawasan Ibu Kota Baru itu dipadati pengunjung yang ingin melihat langsung perkembangan pembangunannya. Direktur Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif OIKN, Bosin Palinrungi mengatakan, lonjakan kunjungan paling terlihat saat libur bersama. Dalam periode tersebut, jumlah wisatawan yang datang bahkan mencapai ratusan ribu orang. Musin menyebut, wisatawan domestik datang dari hampir seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, dan dari Kalimantan sendiri.
3: Saya kira ada perkembangan positif ya untuk kunjungan wisata ke Ibu Kota Nusantara, khususnya pada hari-hari libur bersama, itu biasanya pengunjung membeludak ya, bahkan bisa sampai ratusan ribu yang datang ke IKN selama waktu libur. Representasi ya, dari Jawa misalnya, dari daerah istimewa Yogyakarta, lalu dari Jakarta, dari Jawa Tengah, lalu kemudian dari Sumatera, paling banyak Sumatera Utara. Di daerah Kalimantan sendiri, Kalimantan Timur. Bahkan dari Maluku juga ada.
7: Selain wisatawan domestik, IKN juga banyak menarik minat wisatawan mancanegara. Musin mengatakan, sejumlah pengunjung berasal dari Australia, Belanda, Jerman, Malaysia, dan Singapura. Melihat tingginya kunjungan wisatawan terhadap IKN, Musin berharap pengalaman itu dapat membuka masyarakat Indonesia maupun dunia bahwa proses pembangunan di IKN masih terus berjalan hingga detik ini. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Dinas Pariwisata Kalimantan Timur mendorong pelaku industri wedding membangun ekosistem yang profesional dan terpercaya guna meningkatkan kualitas layanan serta kepercayaan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
8: Dinas Pariwisata Kalimantan Timur mendorong pelaku industri pernikahan atau wedding untuk membangun ekosistem yang profesional, terpercaya, dan berorientasi pada kualitas pelayanan. Dorongan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Muhammad Faisal saat membuka Pekan Festival Pernikahan atau Wedding Festival Week 2026 di atrium salah satu mall di Samarinda. Muhammad Faisal mengatakan industri wedding membutuhkan tata kelola yang baik dan wadah yang mampu memperkuat kebersamaan antar pelaku usaha. Menurut Faisal, keberadaan organisasi profesi juga penting untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta menyusun standar pelayanan yang berkualitas.
9: Saya kira ini bagus ya, di saat memang kita membutuhkan sebuah show post ya, ya sebuah show lah dari kawan-kawan ekonomi kreatif, terutama wedding expo, mereka memang harus tampil ya. Dan ini salah satu dari fasilitasi oleh ADW, sehingga masyarakat bisa memilih, dan yang paling penting kalau saya, mereka bisa adu kreatif ya. Nanti masing-masing adu kreatif, kalau sama semua kan lucu ya, akhirnya mereka saling adu kreatif, kemudian saling menilai, dan syukur nanti terbentuk sebuah ekosistem. Nah kalau ekosistem terbentuk itu pasti nanti yang diuntungkan masyarakat, akhirnya harga bisa turun ya. Kalau masyarakat bisa diuntungkan, maka semua perkawinan akan meriah di Kota Samarinda.
8: Selain memperkuat profesionalisme, pelaku industri wedding juga didorong untuk berinovasi dan menunjukkan kreativitas agar mampu meningkatkan daya saing serta memberikan lebih banyak pilihan bagi calon pengantin. Wedding Festival Week 2026 kali ini diharapkan menjadi awal terbentuknya jaringan industri wedding yang lebih kuat di Kalimantan Timur dan dapat dikembangkan ke berbagai daerah lainnya. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Selanjutnya kami sampaikan berita olahraga. Persiba Balikpapan mulai membentuk skuad untuk menghadapi Liga 2 musim 2026-2027 dengan target seluruh pemain sudah siap sebelum pemusatan latihan. CEO Persiba Balikpapan, Arfi Perwira, mengatakan pemusatan latihan dijadwalkan di Jawa Tengah pada awal Agustus setelah proses finalisasi pemain selesai. Selain menyiapkan skuad, manajemen juga menyiapkan opsi kandang sementara karena Stadion Batakan masih dalam tahap renovasi. Persiba berharap persiapan lebih awal dapat membentuk tim yang lebih kompetitif serta mampu bersaing di Liga 2 musim mendatang. Penetapan cabang olahraga dan nomor tanding belum final, Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi bersama KONI Kalimantan Timur masih lakukan penyesuaian realisasi anggaran yang ada. Kita simak laporannya.
10: Sebanyak 14 cabang olahraga terpangkas dari total 64 cabor yang harusnya dipertandingkan dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim edisi ke-8 yang rencananya mulai bergulir dari tanggal 14 hingga 27 November 2026 di Kabupaten Paser, di mana Paser sebagai tuan rumah memiliki hak dan wewenang untuk memilih cabor apa saja yang mau dipertandingkan, disertai dengan pertimbangan ketat dan klarifikasi dari KONI Kaltim merujuk pada prestasi dan cabor yang dipertandingkan pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional. Buntut dari pemangkasan cabor ini karena penyesuaian anggaran yang didapat dari anggaran bantuan Pemprov Kaltim yakni sebesar 20 miliar rupiah dari yang awalnya diusulkan senilai 60 miliar rupiah. Kepala Bidang Olahraga Dispora Parpaser Abdi Permana mengatakan bahwa dicoretnya 14 cabor ini disebutnya secara realistis melihat kesanggupan anggaran yang ada. Hal ini pun disetujui langsung oleh Ketua PB Porprov dalam hal ini, Bupati Paser Fahmi Fadli.
11: Mengingat kondisi anggaran yang dikucurkan oleh provinsi melalui Dispora Par, kami memutuskan untuk memangkas dan mengefisiensikan cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Porprov 2026. Kami merasa itu cukup realistis dengan anggaran yang terbatas, kemudian itu juga dikelola oleh Dinas Pemuda Olahraga Provinsi, akhirnya diputuskanlah 50 cabur. Nah, kemudian setelah kami bersurat, kami juga tetap melakukan koordinasi dengan Dispora dan KONI Provinsi. Alhamdulillah hasil koordinasinya memang berat buat kita semua insan olahraga untuk bisa menerima 14 cabur yang akan dikurangi.
10: Abdi menyampaikan PB Porprov sudah bekerja keras untuk mempertimbangkan dengan seksama cabor-cabor yang dipilih untuk dipertandingkan dan berharap Pemprov cabor ikhlas cabangnya dicoret pada multi-event akbar 4 tahunan di Kaltim itu. Kendati demikian, ia menyebut penetapan jumlah ini belum sepenuhnya final karena ada pertimbangan lain pertukaran cabor yang tidak dan masuk di PON yang akan datang.
11: Ya, tetapi tetap dari hasil 50 cabur itu akan ada beberapa evaluasi termasuk nomor tandingnya. Karena memang jujur cabang olahraga dari 50 itu mungkin ada yang tidak masuk di dalam PON nanti di 2028. Sebaliknya cabur yang kita coret 14 cabur itu ada yang harusnya masuk di PON 2028. Jadi mungkin tidak banyak, satu atau sampai tiga cabur saja yang mungkin akan dievaluasi ini masuk atau tidak. Dan ini sampai hari ini belum final, belum fix. Jadi teman-teman KONI juga masih sebenarnya berharap semua cabur itu bisa dipertandingkan dengan mengupayakan usulan anggaran yang sebelumnya kami sampaikan ke pemerintah provinsi melalui disporanya, itu tetap bisa ada semacam tambahan bayangan, tambahan anggaran, sehingga 64 cabur itu opsinya mudah-mudahan bisa dipertandingkan. Salah satunya juga kalau 64 nomor tandingnya mungkin akan beberapa juga dikurangi.
10: Abdi memang mengakui belum finalnya penetapan jumlah cabur dan nomor yang dipertandingkan ini, waktunya sangat mepet untuk persiapan atlet menuju Porprov yang akan datang. Namun karena masalah anggaran tersebut, membuat PB Porprov bekerja ekstra dalam melakukan pertimbangan serta perhitungan dengan telaten agar Paser bisa sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan juga sukses membangkitkan perekonomian masyarakat. Meski dalam teknis pertandingan, baik pengurangan cabur dan pemangkasan nomor tanding, Abdi menyebut Paser ingin memberikan dan meninggalkan kesan baik dalam kesuksesan penyelenggaraan Porprov musim ke-8. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan kembali memunculkan kabut asap. Meski demikian, hingga saat ini kondisi tersebut belum berdampak di Kalimantan Timur. Antusiasme masyarakat untuk mengunjungi Ibu Kota Nusantara terus meningkat dan mencatatkan capaian positif. Otorita Ibu Kota Nusantara mengungkapkan kawasan IKN ramai didatangi wisatawan, terutama pada akhir pekan dan masa libur panjang. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Fira Malia kembali temani Anda dalam sajian 100% Indonesia edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Dan tadi telah kita dengarkan ya lagu Dulu Kita Masih Remaja dari Ariel Noah yang merupakan lagu resmi dari film Dilan ITB 1997 dan juga Lestari Merdu yang dibawakan oleh Afgan, di mana lagu ini pendengar bercerita tentang rasa bahagia dan juga berdebar saat mendambakan seseorang yang sangat dicintai. Dan masih ada lagu-lagu karya musisi Indonesia lainnya pendengar yang telah kami persiapkan untuk Anda sore ini. Ada dari The Titans dengan Jangan Sakiti, ada sebaris lirik cinta yang dibawakan oleh Ruth Sahanaya. Ada Melly Goeslaw bersama dengan Dinda Gania yang menyanyikan Jangan Pernah Berubah, ada Salahkah Kita dari 10 to 5. Ada Keisha dengan Sabar, ada Judika yang menyanyikan Andai Sampai Akhir Usia. Ada kembali dari Kautes, ada Padiri Born bersama dengan Fanny Sugi dengan Langit Biru. Magnetasi dari Zian dan juga Budi Drive, ada Mita Lestari dengan Cinta Pertama. Ada Putus Tapi Cinta dari Unmesh Kemaleng, ada The Groove dengan Sejiwa dan juga Surga dari Arman Maulana. Dan pendengar, untuk topik kita hari ini sekaligus memperingati Hari Penjaga Hutan Sedunia ya, yang peringati setiap tanggal 31 Juli. Maka kami akan ajakkan untuk bergabung dan juga bercerita, memberikan harapan Anda. Apa harapan Anda untuk hutan kita di Indonesia ataupun di Kalimantan Timur? Pendengar di dua jalur telepon 0541-736-566, 743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-554-4976. Di mana pendengar, Hari Penjaga Hutan Sedunia ini bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada penjaga hutan yang merupakan pahlawan dalam melindungi, melestarikan, dan mempertahankan ya sumber daya lahan liar yang semakin menipis. Di mana pendengar, Hari Penjaga Hutan ini lahir lantaran kurangnya rasa hormat dan kesadaran ya akan bahaya yang dihadapi penjaga hutan di seluruh dunia. Prihatin dengan kondisi tersebut, seorang pembuat film dokumenter dan konservasionis bernama Sean Wilmore bertekad untuk mengangkat kisah nyata tentang penderitaan penjaga hutan ke publik melalui lensa kamera pada tahun 2004. Dan pendengar, kami masih ajakan untuk bergabung ya dan juga memberikan harapan Anda untuk hutan kita di Indonesia ataupun di Kalimantan Timur. Di dua jalur telepon kami 0541-736-566, 743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami. Pendengar, Anda dapat bergabung melalui telepon ataupun pesan ya di 0811-554-4976. Dan untuk Anda yang ingin kirim-kirim salam dan juga pilih lagu yang telah kami persiapkan dari musisi Indonesia hari ini juga dapat bergabung ya. Dan pendengar, Prosatu RRI Samarinda, sambil menunggu Anda untuk bergabung, pendengar, kita akan putarkan dan juga dengarkan terlebih dahulu salah satu lagu dari musisi Indonesia, Judika, Andai Sampai Akhir Usia ya. Tetapi ternyata telah ada yang bergabung pendengar kita. Pendengar, kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Pas buka tadi itu masalah anu ya, hutan enggak?
0: Iya, betul.
1: Jadi hutan itu saya diulang lagi ya. Mm-hmm. Almarhum Bapak Haji Wang Faruk, mm-hmm, beliau pernah mengatakan one man typist. Kalau bisa pemerintahan sekarang Bapak Prabowo, mm-hmm, pernah berusaha Koyu Gelondongan Mbak Fira ya? Mm-hmm. Mbak Fira kan Mbak Ditan?
0: Mbak Fira sore ini.
1: Mbak Fira. Nah, bisakah kira-kira, mm-hmm, untuk menanam kembali hutan-hutan yang ada di Kalimantan Timur, mm-hmm, di Kalimantan khususnya, mm-hmm, kayak kayu keruing, tempudau, terus itu peranti putih bilang kami lempung.
0: Mm-hmm, yang khas Kalimantan itu, ya bang.
1: Kayak kayu kapur, mm-hmm, kapur itu yang putih, yang merah kan. Mm-hmm. Jadi Mbak Iraya di museum apa namanya Ulin yang ada di Kutai Kartanegara itu, mm-hmm, saya masih ingat itu kayu itu waktu saya masih 83 itu, kayu itu ada masih diameternya itu 2 meter lebih loh itu. Itu kan diawetkan. Nah, untuk di museum. Jadi kalau ada kayu kan ditanam kembali seperti rotan, damar itu kan pasti ada dia. Jadi ditanamlah macam caranya kan pemerintah atau kehutanan untuk menanam kembali itu. Karena hutan kita ini gundul.
0: Betul, apalagi
1: katanya Kalimantan Timur ini kan paru-parunya dunia. Mbak Biraya.
0: Betul.
1: Nah, jadi ada bapak yang bilang hutan di IKN itu tidak merusak. Mana bisa, saya tidak pernah sana. Cuman sudah lihat itu foto-fotonya itu kan. Nah, jadi itu kita kembalikan hutan seperti Bukit Soeharto. Yang cerita sama anu ya, Gesta ya, Mbak Biraya.
0: Kenapa lagi tuh Bang Gesta, ada kejadian kan?
1: Kalau kita ke kemana, ke Kilo kan, jalan sampai nomor 8 itu yang normal. Itu kan ada penanaman pohon.

0: puncaknya di situ ya Bang ya.
1: Ya, puncaknya. Hmm. Kayak orang hutan tuh sampai-sampai apa namanya mencari makan ke ini, ke rumah-rumah warga kan. Hmm. Nah, yang mirisnya dulu waktu pembukaan lahan untuk apa sawit, orang hutan itu sahabat saya Mbak Fira.
0: Oh.
1: Lah iya kan, sampai itu, dibunuh kan tempoh hari itu.
0: Ya ampun.
1: Sampai mati Bapak Sukarman Esa itu kan, itu teman saya itu.
0: Mm-hmm.
1: Saya bersepeda tuh ke Samarinda Balikpapan itu kan. Tapi pernah Samarinda Balikpapan pernah.
0: Mm-hmm.
1: Kalau ke Kilo di pos polisi itu ada orang hutan Mbak Fira.
0: Mm-hmm.
1: Ya kami minggir kan, bilang polisi yang jaga wilayah itu, Pak enggak apa-apa ternyata itu, dia baru melahirkan.
0: Mm-hmm.
1: Terus besok Bapak kalau kesini ambil beli pisang. Wah besoknya kita beli pisang Mbak Fira.
0: Mm-hmm.
1: Begitu kita kasih kita pegang-pegang enggak apa-apa.
0: Iya baik aja.
1: Nah ya. Akhirnya Sabtu sama kami saya bersepeda.
0: Mm-hmm.
1: Pasti bawa pisang dia no dianjak ini apa pakai tas gendong.
0: Mm-hmm.
1: Pasti masih ada pisang moli, ada yang pisang ini apa ambon.
0: Iya
1: tapi
0: buat
1: kami kasih yang bagus pisangnya.
0: Iya.
1: Enggak yang jelek-jelek kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu. Jadi tanamlah hutan kembali.
0: Mm-hmm,
1: mungkin Bapak Presiden ya yang pernah katakan merambah hutan di Kalimantan Timur nih, Bapak Prabowo kalau bisa ya tanamkan kembali Pak hutan kami Pak.
0: Mm-hmm.
1: Berkoordinasi dengan Kehutanan dan Gubernur Mbak Fira.
0: Siap.
1: Lagunya putar aja.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pendengar, tadi seperti yang dikatakan oleh pendengar kita, memang hutan ini adalah paru-paru bumi. Di mana hutan ini pendengar menyerap karbon dioksida berbahaya dari atmosfer dan juga menyimpannya di cabang dan sistem akarnya ya, sambil juga menghasilkan oksigen yang memberi kehidupan sebagai produk sampingan dari proses ini. Baik pendengar, 100% Indonesia Prasetyo RI Samarinda, kita akan putarkan terlebih dahulu pendengar lagu dari Judika ya dengan Andai Sampai Akhir Usia. Sebelum kita lanjut lagi untuk berbicara mengenai hutan, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Nah, itu dia aku cari. Berapa mas harganya?
3: Sebenarnya aku baru tanam, jadi masih belum sempurna.
2: Ya, padahal aku tuh udah cari kemana-mana, susah banget gak dapet-dapet.
3: Gini aja, aku rawat dulu sampai tumbuh sempurna, nanti boleh buat kamu.
2: Serius? Yeay, akhirnya. Tahu gak, katanya bunga daisy ini bisa tumbuh terus nemenin kita sampai akhir usia.
3: Sampai akhir usia?
2: Mm-hmm. Ya hujan, aku boleh neduh di sini dulu gak?
3: Oh iya, boleh, silakan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Lirik Cinta dari Ruth Sahanaya, pendengar, yang merupakan single dirilis pada akhir tahun 2025 sebagai penanda 40 tahun perjalanan karirnya di industri musik Indonesia dengan mengusung nuansa city pop ya, yang akhir-akhir ini memang sedang hits ya. Dan pendengar, kami masih buka dua jalur telepon kami di 0541-7365-66-7334-945 ataupun di jalur WhatsApp kami 0811-5544-9976. Baik, kita akan sapa kembali pendengar selanjutnya. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat siang menjelang sore 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ori.
1: Ini dari Ori di Kemangi.
0: Iya,
1: siap. Ini tentunya dengan penyiar kita, Mbak Fira.
0: Betul sekali dengan Fira.
1: Bagaimana kabarnya sore ini, Mbak Fira?
0: Baik, alhamdulillah, sama seperti tadi malam ya, Bang Ori, kita bertemu lagi.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Saya
1: juga baik.
0: Alhamdulillah, Bang Ori.
1: Temanya tentang hari ini sebagai hari penjaga hutan ya.
0: Betul, gimana nih harapannya Bang Ori untuk hutan kita di Indonesia ataupun di Kalimantan Timur nih Bang?
1: Ya, hutan sebagai pelindung bumi. Jadi kita harus melindungi hutan kita supaya terbebas dari banjir dengan penanaman pohon kembali. Jika kita menebang pohon, supaya hutan dilestarikan untuk kehidupan keberlangsungan berikutnya. Itu aja Mbak Fira, lagunya dari Geisha, Sabar.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Ori, salamnya deh Bang.
1: Untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak Mbak Fira.
0: Terima kasih Bang Ori.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan sapa pendengar selanjutnya yang telah bergabung di jalur WhatsApp. Selamat sore Bang Sulaiman.
2: Selamat sore Mbak Fira, Amalia, makasih.
0: Gimana, iya, apa kabar Bang? Baik Fira,
2: alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Cuacanya nih agak mendung sedikit nih. Meskipun mendung tapi tetap panas juga. Ada angin sepoi-sepoi ini Mbak Fira.
0: Mendung tapi terik ya ini ya.
2: Iya, apa, terik
0: udaranya,
2: tapi
0: udaranya.
2: Ada sebagian ada gelap, sebagian ada terang. Ini nah. Apa awan-awannya ini nah. Jadi prediksi saya memang panas ini masih.
0: Iya, kayaknya ini mendungnya lewat aja deh ini Bang.
2: Iya, jadi untuk informasi lalu lintasnya alhamdulillah cukup lengan ya kan, tidak terlalu rame, sedang-sedang aja, terutama yang lagi mengendari kendaraan roda 2 ini, roda 4 juga, juga yang adik kita yang lagi ya lagi nongkrong-nongkrong ini di depan ini nah. Di depan Masjid Istiqlal ini sambil makan tela-tela katanya.
0: Oh, habis pulang sekolah ya.
2: Iya. Mereka pulang, ada yang pulang jam 3, ada yang pulang jam 11 tadi Mbak Fira. Sekalian paratek katanya.
0: Oke,
2: jadi,
0: siap.
2: Pagi sore ini apa nih Mbak Fira?
0: Kita lagi bahas tentang kan lagi hari penjaga hutan sedunia nih Bang. Jadi kita mau tanya ke pendengar kita harapan untuk hutan kita di Indonesia ataupun di Kalimantan Timur gimana nih Bang? Kan udah mulai
2: iya,
0: berkurang
2: itu,
0: ini.
2: Betul apa yang dikatakan Ori tadi ya. Kita boleh menebang hutan untuk produksi perusahaan. Perusahaan-perusahaan itu kan yang kayak perusahaan kayu itu kan. Tapi harus mengingat juga ya kan, jangan hanya menebang, harus menanam kembali. Itu harapan kita.
0: Halo Bang Sulaiman, terputus ini sepertinya ya. Oke baik, terputus dari Bang Sulaiman, semoga nanti dapat bergabung lagi. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, memang hutan ini sebenarnya lebih dari sekedar penyerap karbon dan juga pembersih udara kita ya. Tapi mereka juga mendaur ulang nutrisi dan juga merupakan dasar ekosistem yang sehat. Dan ini Bang Sulaiman telah bergabung kembali. Halo Bang.
2: Iya, tadi ada penelpon gelap di belakang itu.
0: Oh iya, silakan dilanjutkan
2: iya, Bang. Iya, jadi kita harus menanam kembali pohon-pohon itu ya kan, terutama perusahaan-perusahaan ya kan yang punya apa namanya areal ataupun punya PH ya kan. Tolonglah kan kalau untuk kayu perusahaan-perusahaan itu harus ditanam kembali pohonnya. Jadi kita untuk masa depan anak cucu kita
0: betul,
2: nanti
0: betul.
2: Kan. Jadi bisa bertahan terus.
0: Betul, mereka kayu bisa menikmati udara bersih
2: iya.
0: Ya.
2: Ya, jadi kalau kita sering menanam pohon itu kan di perairan-perairan di dekat-dekat daerah hulu itu banyak sudah gundul-gundul itu hutannya. Jadi harapan kita ya harus menanam lah, ya kan? Jadi dari pemerintah juga harus ada ketegasan sedikit lah, ya kan? Bagi siapa yang menebang harus menanam untuk keperluan kan? Nah itu, jadi harus diawasi juga.
0: Betul.
2: Itu harapan kita Mbak Pura.
0: Karena siap.
2: Kalau hutan ini kan mencegah banjir juga kalau sering ditanam kan.
0: Iya, sebagai penyerap air
2: yang
0: ya.
2: Dikatakan Bang Ori tadi kan, Ori di Juanda itu, ya betul itu. Nah, itu aja harapan saya.
0: Oke, siap. Mbak, terima kasih banyak Bang Sulaiman telah bergabung sore ini.
2: Penelpon gelap ini.
0: Iya, siap.
2: Iya, ada lagi penelpon gelap ya.
0: Oke, terima kasih Bang.
2: Lagunya Mbak Pira.
0: Siap.
2: Lagunya terserah aja Mbak Pira ya.
0: Oke.
2: Oke, makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Prasatu RRI Samarinda, kita akan lanjut lagi pendengar dan tetap bersama kami karena setelah ini kami akan hadir kepada Anda sajian Cek Fakta. Prasatu.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Prasatu RRI.
0: Cek Fakta Prasatu RRI Samarinda, pendengar beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Pangan, maksud kami, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa tidak boleh ada toko kelontong dalam radius 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com, tidak ada bukti Zulkifli mengeluarkan pernyataan semacam itu. Foto yang dicantumkan dalam narasi Facebook tersebut ditemukan dalam unggahan di laman resmi Kemenko Pangan. Foto yang dicantumkan menunjukkan Zulkifli memberikan sambutan dalam seminar nasional Kopdes Merah Putih. Dalam kesempatan itu, ia tidak menyatakan bahwa masyarakat dilarang mendirikan toko kelontong dalam radius 2 km dari Kopdes Merah Putih. Demikian, Cek Fakta.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Prosatu RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal, mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

9,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara tetap.

0: Masih bersama Anda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dengan sajian 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Dan masih dengan lagu-lagu yang dapat Anda pilih, pendengar, masih ada dari lagu Melly Goeslaw, 10 to 5, The Titans, Kotes, Zian, dan juga Budi Drive, Mita Lestari, Anmesh Kamaleng, The Groove, dan juga Arman Maulana. Dan juga pendengar, masih mengenai harapan Anda untuk hutan di Indonesia dan juga Kalimantan Timur ya. Kita akan sapa pendengar yang telah bergabung di jalur WhatsApp. Selamat sore Pak Bambang.
1: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak?
1: Kabar baik, enggak ngantuk ini Mbak Pirani.
0: Oh udah ini kah? Mau tidur sore ini Pak?
1: Enggak, tadi malam pun enggak ada suaranya kan.
0: Betul, tadi malam ruang rindu Vira juga ini.
1: Mudah-mudahan sehat aja Mbak ya.
0: Amin, amin, sehat Pak, alhamdulillah sekarang.
1: Alhamdulillah tadi mendengar dua rekan tadi. Ada Om Mamat, ada Om Sleman ya kan.
0: Betul.
1: Apa masukan-masukan mereka itu banyak yang bagus gitu ya. Ya memang kalau kita berbicara apa sih Pak Bang John Pak ya. Ya saya karena tinggal di Palaran, saya mencoba mencontohkan Palaran ya. Kalau dulu Palaran ini kan daerah yang rimbun Pak.
0: Iya, banyak hutan ya Pak.
1: Rimbun artinya itu tumbuh-tumbuhan hijau di sana sini. Sekarang mohon maaf, bisa juga kan terjadi banjir, terjadi longsor, ya. Ya karena gini, regulasi pemerintah masalah pembangunan-pembangunan yang sebetulnya tidak boleh atau dilarang ya, terutama di kota-kota itu kan. Kalau bisa ada ruangan. Saya pernah juga diskusi mengajukan ide bahwa terutama di Palaran itu walaupun ada hijaunya banyak tapi ada ruang hijau, ya Mbak, ya ruang hijau itu mungkin di tengah kota,
0: ruang sama hijau kan, ya, Pak, ya?
1: Ya betul, ruang terbuka hijau tempat bermain,
0: betul,
1: kan?
0: Betul sekali.
1: Contohnya kayak sama Indah dulu kan itu kan salah satu usulan saja tuh Mbak. Teman-teman forum RSI yang ngomong di RSI yang mengajukan itu kalau bisa dibikinlah ruang hijau ya kan. Nah, jadi mumpung di Kalimantan Timur khususnya itu kan banyak ruang masih yang hijau ya. Dibandingkan dengan yang di Jawa Mbak.
0: Iya di Jawa banyak ya Pak ya.
1: Jawa, saya juga lama di Jawa tapi di Jawa tuh mohon maaf. Kalau di kota-kota gede itu sedikit hijaunya
0: oh,
1: Mbak.
0: Yeah.
1: Nah, cuma sekarang kayak di luar negeri itu kan banyak diano, dimodifikasi gitulah, ya kan? Tapi kalau di Kalimantan kan
0: alami.
1: Jamunya khususnya kan alami, ya betul. Betul. Jadi itu tinggal, ya saya berharap gini, mudah-mudahan pemerintah yang pada sore ini mendengar bikinlah regulasi atau aturan yang jelas bahwa di lahan mana yang boleh dibangun pembangunannya. Pembangunan itu kan macam-macam Mbak, ada pembangunan gudang, pembangunan ya pabrik ya kan, ada perumahan. Nah itu kan perlu diperhatikan penghijauannya. Jadi ya memang kalau dibicarakan saat ini kan usia-usia Mbak Pira kebahagiaan yang yang apa usia Mbak Pira ke atas, yang ke bawah kan berapa tahun kemudian kan masih tidak dipikirkan, ya kan Mbak? Gitu. Saya kira itu aja.
0: Untuk anak cucu nanti ya Pak ya?
1: Betul, ya anak cucu. Saya kira saya cucu saya banyak ya Mbak.
0: Okay,
1: jadi anu aja. Lagunya apa yang mau diputar ini?
0: Lagunya masih ada dari Melly Goeslaw, 10 to 5, The Titans, Kotes, Mita Lestari, Anmesh Kamaleng, Arman Maulana.
1: Saya pokoknya ikut aja.
0: Oke, siap.
1: Tidak usah milih, karena kalau ikut saja enak gitu.
0: Oke, siap Pak.
1: Yang ngecal juga enak. Oke, terima kasih Maya.
0: Siap, terima kasih Pak
1: Bambang. Salam untuk teman-teman yang monitor. mudahan kita sehat walafiat.
0: Amin, amin.
1: Utamanya itu. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang ya. Dan semoga harapan kita mengenai ruang terbuka hijau ini dapat didengar oleh pemilik kebijakan di Kalimantan Timur ya. Dan kita akan sapa pendengar di jalur telepon. Selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore 100% Indonesia, Mbak Fira.
0: Selamat sore Pak, apa kabar di sana?
2: Alhamdulillah, aku baik-baik aja Mbak Fira. Panas.
0: Oh panas.
2: Panas polsi Mbak Fira.
0: Oh kirain lagi hujan karena ada suara, lumayan ada suara kresek-kresek ini Pak.
2: Kipas angin Mbak Fira.
0: Oh kipas angin. Aman berarti ya Pak, terik berarti ya.
2: Aku lagunya tadi, rekos apa tadi Bapak tadi Mbak Fira?
0: Tadi Pak Bambang ngikut, tapi ini masih ada dari Melly Goeslaw, 10 to 5, The Titans, Scottes.
2: Melly Goeslaw aja?
0: Melly Goeslaw, siap.
2: Apa judul Mbak Fira itu?
0: Judulnya Jangan Pernah Berubah, baru ini Pak, 2025 nih.
2: Iya, Jangan Pernah Berubah, namanya kayak Satria Baja Hitamannya Berubah Mbak Fira ya. Gak boleh Mbak Fira ya? Iya, satu, yang dua Mbak Fira.
0: Iya.
2: Salam buat semuanya Mbak Fira ya.
0: Siap, terima kasih Pak.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Prosat RRI Samarinda, kita akan hadirkan dulu kepada Anda lagu yang telah di request tadi. Ada dari Keisha dengan Sabar dan juga Jangan Pernah Berubah, yang dibawakan oleh Melly Goeslaw. Tetap bersama kami di 100% Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih temani ruang dengar Anda, pendengar, dengan sajian 100% Indonesia. Dan tentunya masih mengenai harapan Anda untuk hutan di Indonesia ataupun di Kalimantan Timur ya. Dan kita akan sapa kembali yang telah bergabung di jalur telepon. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Selamat sore Bang Ari.
1: Ya.
0: Ya, mau request lagu apa Bang sore ini?
1: Ya.
0: Masih ada dari Unmesh Kamaleng, 10 to 5, The Titans, Kotes, Zian dan Budi Drive, Mita Lestari, The Groove, sama Arman Maulana.
1: Arman Maulana.
0: Arman Maulana, siap. Salam ya Bang, silakan.
1: Salam ya Bang.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Ari telah bergabung.
1: Ya.
0: Ya, siap. Dan pendengar Pro 1 RRI Samara, untuk Anda yang masih ingin bergabung, pendengar, kami masih buka dua jalur telepon di 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976 ya, untuk memberikan harapan Anda untuk hutan kita di Indonesia ataupun di Kalimantan Timur yang tentunya sekarang ataupun di seluruh dunia pun pendengar mengalami degradasi yang serius ya. Dimana tentu kita sudah memahami manfaat hutan dan juga kita harus menerapkan gaya hidup yang membantu mengurangi resiko perubahan iklim ya. Dimana kita dapat mulai dari kecil dengan menanam makanan kita sendiri atau dengan mendukung inisiatif pertanian, kita dapat berpartisipasi dalam penghijauan komunitas kita dengan menanam pohon di kebun kita ataupun di sekitar rumah kita, pendengar, di mana tentu setiap langkah kecil ini sangat membantu ya. Dan pendengar, untuk menyelamatkan hutan kita, kita dapat mempelajari lebih lanjut tentang hutan dan juga kita dapat mewariskan pengetahuan tersebut kepada generasi mendatang. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami juga turut menginformasikan kepada Anda bahwa azan salat asar hari ini akan jatuh pada pukul 15:44 waktu Indonesia Tengah untuk Anda pendengar yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Dan kita akan sapa kembali ya pendengar kita yang telah bergabung. Selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore 100% Indonesia, Mbak Fira.
0: Selamat sore Bang Tajudin, apa kabar?
2: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Fira gimana?
0: Sehat juga, Alhamdulillah. Gimana Bang, cuaca di sana apakah masih panas ini?
2: Masih panas juga, udah masuk hari ke-27 nih.
0: Oh, masih Fira. Belum hujan juga ya?
2: Belum ada juga.
0: Oke, siap Bang Tajudin, kita lagi ngomongin tentang harapan untuk hutan kita di Indonesia nih. Kalau misalnya di sana masih rimbun kah Bang hutannya atau gimana nih, atau sudah mulai gundul nih hutannya?
2: Ya masih lumayan lah Bira. Mungkin kalau saran aku semoga jangan berburu hewan liar sembarangan gitu.
0: Oh, hewan-hewan liar yang emang habitatnya di hutan gitu ya.
2: Iya betul, jangan disalahgunakan lah begitu.
0: Oke, siap. Lagunya ya, mau apa Bang sore ini?
2: Fira aja yang pilih.
0: Oke, siap. Salam ya Bang, silakan.
2: Salamnya buat semuanya aja deh. Firanya makasih ya Fira, selamat sore.
0: Siap, oke. Baik pendengar 100% Indonesia, kita akan jeda sejenak pendengar dan juga mendengarkan lagu dari Arman Maulana ya, yang membawakan Surga. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi. Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
1: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
0: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan.

0: Isinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 97,6 FM.
4: Pro 1 RRI Samarinda.
3: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.
3: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
4: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

Pro 1 RRI Samarinda, tidak terasa pendengar kita sudah sampai di penghujung dari sajian 100% Indonesia hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang telah bergabung dan juga memberikan harapan ya untuk hutan kita. Dan tentu mari kita luangkan waktu sejenak untuk menghargai banyak manfaat luar biasa yang diberikan hutan bagi kehidupan kita dan juga tentunya berkomitmen ya untuk memastikan kelestarian hutan di masa depan. Dan pendengar, sampai jumpa dalam sajian 100% Indonesia selanjutnya. Dan nantikan juga pendengar, setelah ini kami akan hadir kepada Anda dengan program Ekonomi Digital. Jadi tetap bersama kami di rangkaian Samarinda sore hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.1 Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, fluktuasi tinggi muka air Sungai Mahakam masih menjadi tantangan bagi perusahaan daerah air minum Tirta Sendawar Kabupaten Kutai Barat dalam menjaga kestabilan proses pengolahan air bersih untuk pelanggan. Direktur Perumdam Tirta Sendawar, Untung Serapati, mengatakan perubahan debit air yang terjadi secara tiba-tiba sangat memengaruhi kinerja instalasi pengolahan air Royok. Kondisi tersebut diperparah karena fasilitas pengolahan air saat ini sudah membutuhkan rehabilitasi. Menurutnya, ketika permukaan Sungai Mahakam mendadak naik maupun turun, petugas harus segera melakukan penyesuaian pada proses pengolahan agar kualitas air tetap terjaga sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Ia menjelaskan perubahan kondisi sungai tidak selalu dapat diantisipasi dengan cepat, terutama saat terjadi pada malam hari. Meski petugas piket tetap melakukan pemantauan, perubahan debit air yang mendadak terkadang menyebabkan proses penyesuaian tidak bisa dilakukan secara langsung. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
2: Kilau Pancasila,
4: ekonomi digital.

91 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi kembali hadir di ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda sore hari ini, yaitu program ekonomi digital edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026 ya. Dan pendengar, pada ekonomi digital kali ini kami akan hadirkan kepada Anda informasi mengenai bagaimana cara untuk mendapatkan penghasilan sampingan di zaman digital. Dan pendengar, tentu ya terdapat berbagai cara dan peluang untuk bisa berkarya secara produktif di zaman digital ini. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, kita bisa mendapatkan penghasilan dari banyak cara. Mempersiapkan diri dan memilih jenis pekerjaan sampingan yang tepat menjadi kunci agar bisa sukses mendapatkan tambahan penghasilan. Dan pendengar, tentunya informasi ini juga sangat cocok ya untuk Anda yang ingin menambah penghasilan selain dari gaji yang didapatkan dari kantor. Apa sajakah pendengar peluang yang kita dapat lakukan untuk menghasilkan tambahan ya dari pekerjaan sampingan ini? Tetap bersama kami, akan kami hadirkan kepada Anda informasinya dalam program ekonomi digital hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan

menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali

0: daripada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prosatu RRI Samarinda, hal yang dapat Anda coba untuk mendapatkan penghasilan sampingan, salah satunya adalah online shop ya. Di mana pendengar, saat ini banyak orang memiliki lapak online seperti di media sosial ataupun marketplace. Dan tidak ada salahnya jika Anda juga mulai mencoba mencari penghasilan tambahan melalui media tersebut. Sebagai contoh, pendengar, Anda bisa mulai mencari tahu barang-barang apa yang sedang banyak dicari oleh orang-orang di sekitar Anda, di kantor, di rumah, ataupun di tempat kos ya, di mana mereka ini bisa menjadi wakil pasar toko online Anda, karena apa yang biasanya sedang digemari oleh orang-orang di sekitar Anda dapat menjadi representasi kecenderungan pasar saat ini. Di mana untuk pemasarannya, pendengar, Anda dapat memanfaatkan marketplace, media sosial hingga WhatsApp. Lalu juga terdapat bisnis dropship, di mana bisnis dropship ini pendengar sebenarnya berkonsep sama ya dengan online shop. Bedanya jika di online shop Anda harus memiliki stok barang, sementara dropship tidak ya, di mana di bisnis dropship ini pendengar Anda dapat berpartner dengan supplier atau toko lain sambil mencari pembeli yang ingin memesan barang. Setelah mendapatkan pembeli, Anda dapat memesankannya kepada supplier atau toko lain dan mereka yang akan mengirimkannya kepada pembeli atas nama Anda. Jadi pendengar, sistem ini tidak memerlukan stok barang terlebih dahulu. Bisnis dropship ini pendengar sangat cocok dilakukan untuk pebisnis pemula atau sebagai penghasilan tambahan yang tidak terlalu banyak membutuhkan modal dan juga waktu.

0: kamu kenapa sih kak? Kok kegirangan sekali? Lagi sesuatu dengan si...
1: Aduh mbak, Eka itu seneng banget.
0: Iya, seneng kenapa sih?
1: Nih, lihat nih mbak, baca WA ini mbak.
0: Tasnya udah dikirim ya kak? Dalam beberapa hari ini, mungkin sampai. Itu tas keluaran terbaru, Eka pasti sih.

0: buatan dan bermerek, Mbak. Wala Eka, Eka. Tas buatan lokal kita sendiri juga bagus-bagus dan tidak kalah dengan buatan luar negeri. Nih, lihat tas saya. Asli buatan Indonesia. Khas daerah kita lagi. Jadi, ngapain jauh-jauh pesan tas keluar sana?
1: Tapi kan...
0: Kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya lebih bangga dengan produk kita sendiri. Produk buatan dalam negeri. Karena dengan begitu, kita sudah turut mendukung program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
1: Begitu ya, Mbak. Terus tas-tas dan sepatu saya yang dari luar,

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Samarinda. Pro 1.

Masih bersama Anda Pro 1 RRI Samarinda dengan program ekonomi digital dan tentunya masih mengenai bagaimana cara mendapatkan penghasilan sampingan di era digital saat ini. Dan bagi Anda pendengar yang memiliki keahlian tertentu, bahkan keahlian unik dan banyak dibutuhkan, Anda dapat mencoba membuat kursus online. Misalnya saja pendengar Anda suka memasak, Anda bisa membuka kursus online memasak dan menawarkannya kepada mereka yang ingin belajar memasak. Ada dua cara pendengar untuk membuka kursus online, di mana Anda dapat mengundang peserta secara live untuk mengikuti kursus melalui aplikasi webinar yang sekarang sudah cukup familiar seperti Zoom ataupun Google Meet ya, dan Anda dapat membuat video tutorial dan kemudian bekerja sama dengan platform penyedia kursus online seperti Udemy, Skillshare, Coursera, dan sebagainya. Untuk cara pertama, pendengar Anda dapat menerapkan harga tiket masuk, sementara untuk cara kedua tadi, Anda dapat mendapatkan fee dari platform yang Anda gunakan. Lalu juga terdapat pekerjaan yang saat ini sedang hits yaitu content creator, di mana profesi ini sekarang sedang tren ya, karena semua orang memungkinkan untuk membuat konten dengan cara masing-masing. Konten yang dapat dibuat pun beragam, mulai dari perawatan diri, kecantikan kuliner, lifestyle, tutorial maksud kami, gaming, dan juga sebagainya. Di mana pendengar Anda dapat memilih di platform media sosial mana yang dapat Anda fokuskan terlebih dahulu. Terdapat berbagai media sosial ya, seperti Instagram, TikTok, hingga YouTube yang dapat menjadi pilihan Anda. Buatlah konten yang berkualitas dan bermanfaat sesuai dengan target ataupun juga subscriber yang Anda pilih. Dan jika Anda sudah memiliki cukup banyak follower ataupun subscriber, Anda pun bisa memonetasinya untuk menerima endorsement, lalu juga sponsor dan juga AdSense. Dan tentunya pendengar, di zaman digital sekarang terdapat trader ataupun investor ya. Ketika seseorang ingin berinvestasi atau trading aset, mereka tidak lagi harus datang ke kantor sekuritas. Semua dipermudah dengan adanya aplikasi trading dan juga investasi yang dapat diunduh di smartphone sehingga lebih praktis. Karena itu pendengar, trader ataupun investor ini juga dapat menjadi pilihan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Anda dapat memilih instrumen yang paling sesuai untuk Anda karena setiap instrumen memiliki karakteristik masing-masing.

0: dikejar maling aja.
1: Ini loh Pak, barusan dapat kabar tetangga sebelah Pak.
0: Ada apa Bu tetangga sebelah? Yang jelas dong Bu kalau ngomong.
1: Itu tetangga sebelah Pak, Bu Sri Pak, barusan kena tipu. Lumayan Pak, ratusan juta Pak.
0: Lah, kok bisa Bu? Siapa yang nipu?
1: Katanya sih diajak kenalan barunya, investasi gitu. Uangnya disimpan, terus nanti dapat bunganya 50%. Simpanan dalam jangka waktu 2 minggu, Pak.
0: Walah, Bu. Zaman gini kok masih percaya yang begituan. Itu namanya investasi bodong, Bu.
1: Apa, Pak? Investasi bodong?
2: Investasi bodong adalah investasi yang dilakukan pada bisnis yang tidak ada atau palsu, sehingga uang yang ditanamkan investor akan hilang begitu saja. Ciri mencolok pada investasi bodong adalah iming-iming keuntungan besar, bahkan cenderung tidak masuk akal. Bisnis maupun produk tidak jelas, perusahaan tidak berizin, diminta mengajak nasabah atau investor baru, dan pengembalian dana macet di tengah jalan.
0: Nah, sudah tahu kan Bu, apa itu investasi bodong? Makanya Bu, kita tuh harus waspada kalau ada tawaran keuntungan yang menggiurkan, jangan langsung diterima, tapi cari tahu dulu informasi tentang perusahaan, karyawan maupun produknya.
1: Oh gitu.
3: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital.

hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

1 RRI Samarinda, pendengar, untuk Anda yang memiliki keahlian di bidang desain dan juga video editing, Anda dapat mencoba mendapatkan penghasilan tambahan dengan mengerjakan proyek-proyek freelance ya. Mulai dari membuat ilustrasi, tipografi, desain-desain materi promosi seperti banner, brosur, logo atau company profile, hingga editing berbagai video untuk bermacam keperluan. Dan pendengar, aktif di media sosial juga dapat menjadi salah satu cara mendapatkan penghasilan tambahan di era digital, apalagi kalau Anda sudah paham betul manfaat media sosial untuk sebuah bisnis ya. Anda dapat menawarkan jasa admin media sosial ke berbagai pihak, misalnya UMKM ataupun influencer yang membutuhkan bantuan dalam mengelola akun media sosial mereka. Dan pendengar Prosatu RRI Samarinda, itulah informasi mengenai beberapa cara untuk mendapatkan penghasilan sampingan di era digital saat ini yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam program Ekonomi Digital edisi Jumat 31 Juli 2026. Dan pendengar, nantikan juga selain ini kami akan hadir kepada Anda dengan siaran berita persalinan dengan Koordinator Nusantara 8 dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Tetap bersama kami di Prosatu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Merasa harga barang naik terus ya? Kenapa sih inflasi penting banget untuk kita? Karena inflasi adalah tanda ekonomi kita sedang berkembang. Kalau harga barang naik, itu bisa berarti ekonomi kita makin aktif dan banyak peluang baru muncul. Jadi, inflasi bukan cuma tentang bikin harga barang naik, tapi juga jadi pengingat buat kita untuk lebih pintar mengelola uang. Kalau kamu mau uangmu tetap berharga, mulailah belajar tentang investasi dan menabung dari sekarang. Dengan cara ini, uangmu bisa tumbuh lebih cepat, pesat, dan kuat lebih dari inflasi. Ingat, inflasi itu bagian dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, gunakan kesempatan ini untuk menjadi lebih bijak dalam mengelola keuanganmu. Cerdas hadapi inflasi dengan investasi sejak dini.

ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjaran Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Jumat 31 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini. Bersama saya, Heri Susanto, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada rekan Auliana. Halo, selamat sore Auliana, apa kabar?
1: Iya, selamat sore rekan Heri, kabar baik seluruh kru juga di sini yang bertugas. Gimana kabarnya? Iya. Tarakan juga?
0: Tarakan sore ini cerah dan informasi apa dari Banjarmasin Kalimantan Selatan sore ini?
1: Baik, dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin terkait dengan formasi calon pegawai negeri sipil CPNS untuk tahun 2027 rekan Heri.
0: Baik, silakan Auliana untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Heri Susanto di Tarakan. Mendengar dan pemirsa, Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Kalimantan Selatan siapkan target 250 formasi calon pegawai negeri sipil CPNS untuk tahun 2027. Pelaksanaan rekrutmen terus dimatangkan sembari menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Berikut laporan Fitriana.
2: Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan sekitar 250 formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk pengadaan tahun depan. Namun pelaksanaan rekrutmen tersebut masih menunggu regulasi dan surat keputusan dari pemerintah pusat terkait jadwal resmi seleksi. Usai rapat bersama Komisi 1 DPRD Kalsel, Kepala BKD Kalsel Noriadi mengatakan persiapan pengadaan CPNS terus dilakukan sembari menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Menurutnya usulan penambahan anggaran juga telah diajukan untuk mendukung pembangunan unit pelaksana teknis atau UPT baru. UPT tersebut akan menjadi penunjang pelaksanaan sistem pengembangan kompetensi daerah, khususnya dalam menyiapkan pengembangan talenta aparatur sipil negara. Kebutuhan anggaran mencakup penyediaan sarana dan prasarana, pembayaran gaji pegawai, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang akan bertugas di UPT tersebut. Noriadi menjelaskan pembahasan anggaran dilakukan secara bertahap agar seluruh kebutuhan dapat terpenuhi. Yang menegaskan bahwa pembangunan UPT menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pengembangan kompetensi ASN di Kalimantan Selatan.
3: Sebenarnya untuk anggaran ya, bukan untuk anggaran gaji itu sebenarnya BKD yang berwenang untuk memberikan tanggapan. Tapi sepengetahuan kami, tapi BKD yang menjawab. Kenapa? Karena kami masih diberi banyak ruang untuk penambahan ASN. Tahun ini sebanyak 250 orang untuk pengadaan CPNS. Secara anggaran masih aman aja.
4: Ya, pasal tidak seperti provinsi lain ya, Mas.
3: Insya Allah aman.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Habib Hamid Bahasyim, berharap rencana pengadaan CPNS dapat direalisasikan sesuai dengan target. Ia menilai keberhasilan pelaksanaan program tersebut akan berdampak positif terhadap kinerja BKD.
5: Nah, kita berharap dari apa yang sudah disampaikan tadi, program CPNS yang sudah diadakan 250 formasi itu bisa dilaksanakan. Jangan sampai batal atau digagalkan oleh pusat misalnya gitu kan, dengan alasan apapun yang kita harapkan itu. Sehingga anggaran yang sudah dianggarkan oleh BKD tadi tidak menjadi silpa.
2: Rencana pengadaan sekitar 250 formasi CPNS di Kalimantan Selatan diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat kualitas pelayanan publik. Selain memenuhi kebutuhan pegawai, program tersebut juga diharapkan mendukung pengembangan talenta ASN melalui sistem kompetensi yang lebih terarah. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Baik rekan Heri, itu tadi informasi kami dari Banjarmasin Kota Seribu Sungai. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan Heri.
0: Baik, terima kasih rekan Auliana yang ada di Banjarmasin Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar di sore hari ini dari Palangkaraya ada rekan Dewi. Selamat sore Dewi.
1: Iya, selamat sore Harry, apa kabar?
0: Kabar baik Tarakan, gimana sebaliknya Palangkaraya?
1: Alhamdulillah kami juga baik dan cuaca di Palangkaraya sore hari ini cerah sekali. Ada cerah, kabut tipis. Ya.
0: Kabut tipis ya.
1: Iya,
0: baik Dewi, informasi. Ya. Iya, informasi apa Dewi dari Palangkaraya untuk pendengar kita sore hari ini di lintas Banjar Nusantara ya?
1: Iya, Harry, ya, informasi dari Kota Palangkaraya sore ini mengenai Biro Kesra Kalimantan Tengah dan juga Dharma Wanita Persatuan Setda Kalimantan Tengah yang menyalurkan 600 paket sembako berkah, Harry.
0: Baik, silakan Dewi untuk informasi selengkapnya.
1: Ya baik Harry dan juga pendengar serta pemirsa ya, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah bersama Dharma Wanita Persatuan menyalurkan 600 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai bagian dari program Berbagi Berkah dan ditargetkan akan rutin setiap tahun. Berikut selengkapnya dilaporkan Sabila Indasari.
2: Berbagi berkah untuk sembako khususnya kepada saudara-saudara kita, khususnya yang panti asuhan, outsourcing, kemudian P3K, dan juga termasuk kawan-kawan yang memang golongan 1 dan 2.
3: Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra bersama Dharma Wanita Persatuan DWP Setda Kalimantan Tengah menggelar kegiatan berbagi berkah dengan menyalurkan 600 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Penerima bantuan meliputi penghuni panti asuhan, panti sosial, kelompok kesejahteraan masyarakat, serta warga kurang mampu. Jumlah bantuan tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 400 paket. Saat ini, bantuan telah mencapai 600 paket. Kepala Biro Kesra Provinsi Kalimantan Tengah, Rusansah, menyampaikan peningkatan jumlah paket sembako merupakan bantuan komitmen pemerintah daerah untuk memperluas manfaat kepada masyarakat. Usai acara pembukaan, seluruh paket bantuan langsung disalurkan kepada para penerima dengan harapan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Rusansah menegaskan, kegiatan berbagi berkah tersebut akan diprogramkan sebagai agenda rutin setiap tahun. Menurutnya, kegiatan sosial memiliki tujuan mulia untuk membantu sesama sekaligus memperkuat semangat kepedulian di tengah masyarakat. Pemerintah berharap doa dan dukungan dari masyarakat penerima manfaat sebagai penyemangat dalam mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin maju, sejahtera, dan penuh keberkahan.
2: Kita berharap dari pembagian sembako ini, saudara-saudara kita yang memang mendapat begitu ya, atau membutuhkan ini betul-betul merasakan manfaatnya dari pembagian sembako berkah ini, dan tentu kita harapkan mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka-mereka yang membutuhkan.
3: Pak, kegiatan ini akan terus rutin ya Pak, nanti dilakukan setiap tahunnya?
2: Ya, insya Allah kegiatan ini karena tujuannya adalah sangat mulia, membantu masyarakat gitu ya, maka kita harapkan dan kita akan programkan setiap tahun, dan tentu akhir dari pelaksanaan kegiatan ini insya Allah mudah-mudahan akan terwujud gitu ya, Kalteng berkah, maju sejahtera, karena berkat doa-doa mereka yang mendapat berkah hari ini insya Allah pasti akan berdampak kepada pemerintahan gitu ya, untuk kemajuan atau berjalannya pemerintah dengan baik.
3: Mewakili Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Setda Kalimantan Tengah, Herlianti Anang Dirjo mengatakan, rangkaian kegiatan sosial tidak berhenti pada pembagian sembako. Menjelang Idul Fitri, DWP Setda Kalteng juga berencana mengunjungi panti jompo dan panti asuhan, serta menggelar kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama. DWP Setda Kalteng berharap jumlah bantuan maupun cakupan penerima manfaat dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.
4: Mungkin kami juga akan mengunjungin panti jompo, panti asuhan, itu mungkin yang dalam rangka menjelang Idul Fitri. Buka puasa bersama. Nah, semoga untuk menjadi tahun depan semoga lebih banyak dari yang ini lagi harapan kita ya.
3: Salah seorang penerima bantuan sembako dari Biro Kesra dan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Widodo mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Ia berprofesi sebagai tenaga swakelola mengatakan bahwa paket sembako sangat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ia juga berharap program bantuan sosial dapat terus dilakukan secara berkelanjutan karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Widodo mengungkapkan ia telah 3 kali menerima bantuan sembako dari pemerintah Provinsi Kalteng, termasuk pada bulan Ramadan. Ia menyampaikan apresiasi atas kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat kurang mampu dan mendoakan agar pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah semakin maju serta mampu terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial.
5: Untuk apa nanti sembakonya nih Pak?
6: Untuk kebutuhan sehari-hari lah.
5: Bapak sudah berapa kali dapat gini? Baru sekali kah?
6: Sudah 3 kali ini kayaknya.
5: 3 kali ya?
6: Sama hari bulan puasa itu.
5: Apa yang mau Bapak ucapkan untuk provinsi, untuk pemerintah provinsi Pak?
6: Ya, mudah-mudahan semakin maju dan sejahtera.
3: Melalui Bantuan Sembako Berkah 2026 yang diberikan Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra bersama Dharma Wanita Persatuan DWP Setda Kalteng diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ASN P3K, tenaga swakelola, cleaning service, dan outsourcing di lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda, Heri.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya pendengar, kita menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Kelurahan Selumit Pantai meminta perhatian khusus dari BNN dan instansi terkait untuk pendampingan serta edukasi pencegahan label atau stigma negatif masyarakat yang menyebut wilayahnya sebagai basis peredaran narkoba di Kota Tarakan. Berikut laporan Setia Widadi.
1: Generasi penerus masa depan kita ini, karena yang kita khawatir ya anak-anak kita yang ada di sana.
2: Upaya menekan peredaran narkotika terus dilakukan hingga tingkat tapak. Pemerintah Kelurahan Selumit Pantai bersama Babinsa, Babinkamtibmas, serta Polsek Tarakan Barat sejatinya terus menguatkan keamanan swakarsa dengan mengaktifkan pos-pos kamling dan patroli rutin di area pemukiman pesisir. Lurah Selumit Pantai, Erwin Syah, menegaskan warganya terus berupaya melepas label wilayah rawan. Namun, keterbatasan wewenang aparat kelurahan dalam penindakan hukum membuat pihaknya memerlukan intervensi khusus dari BNN Kota Tarakan. Tak hanya pengawasan, edukasi bahaya narkoba bahkan digencarkan hingga ke ruang-ruang informal, termasuk saat acara perpisahan PAUD guna menyasar para orang tua murid.
1: Lebih memperhatikan masa depan
3: generasi
1: penerus masa depan kita ini, karena yang kita khawatir ya anak-anak kita yang ada di sana.
3: Okay.
1: Makanya dalam setiap kesempatan maupun untuk berbicara di dalam acara, kami kelurahan selalu menyampaikan tentang bahayanya narkoba, termasuk di perpisahan PAUD. Saya sampaikan ya biar orang tuanya dengar untuk menjaga anaknya.
2: Pihak kelurahan berharap sosialisasi dan edukasi berkelanjutan dari BNN dapat membentengi generasi penerus sekaligus mengubah citra Selumit Pantai menjadi lingkungan yang aman, kondusif, dan bebas dari narkoba. Setiap didi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, sore ini ada rekan saya Vira. Selamat sore Vira.
1: Halo, apa selamat kabarnya? Sore Heri. Alhamdulillah di Samarinda baik dan juga cuacanya sore ini sangat cerah. Bagaimana di Tarakan sana, apakah cerah juga Heri?
0: Tarakan juga cerah. Dan dari Samarinda ada informasi apa di sore ini?
1: Ada informasi mengenai program MBG yang mendapatkan surat kecil dari siswa nih Heri.
0: Baik, silakan Vira untuk laporan selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Samarinda tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi pelajar, tetapi juga melahirkan kisah-kisah menyentuh. Mulai dari surat ucapan terima kasih hingga uang jajan yang disisipkan siswa untuk para petugas dapur. Reporter RRI Samarinda Niswar Kulah melaporkan selengkapnya.
2: Di balik ribuan porsi makan bergizi gratis yang disiapkan setiap hari, tersimpan cerita sederhana yang membuat para petugas dapur terharu. Sejumlah siswa penerima manfaat menitipkan surat kecil di dalam ompreng berisi ucapan terima kasih, doa, hingga usulan menu makanan yang mereka sukai pada penyajian berikutnya. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Loabuah, Kecamatan Sungai Kunjang, Deki Wahyudi, mengatakan tidak hanya surat yang mereka temukan, beberapa siswa bahkan menyisipkan uang jajan di dalam ompreng sebagai bentuk apresiasi kepada para petugas yang setiap hari menyiapkan makanan bergizi. Selain itu, seluruh surat dan pesan tersebut sengaja disimpan sebagai pengingat bahwa kerja keras para petugas benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak.
3: Ini salah satu surat cinta dari anak-anak penerima manfaat kita di dalam omprengan. Requestnya kak, kalau boleh sayurnya dimasak terakhiran, makanannya enak kok. Tapi jangan pisang buahnya, saya nggak bisa, next semoga diganti sama apel. Oh ya, request sayurnya terong ya, makasih MBG-nya. Kalau ini kita juga uang paham ya, kadang tim pencucian ompreng datang ke kita, Pak, Bu, ini ada uang di dalam omprengan dari anak-anak, katanya sebagai ucapan terima kasih untuk om-om yang kerja di MBG. Makanya kita selalu tempelkan di sini.
2: Manfaat program makan bergizi gratis juga dirasakan langsung oleh para siswa. Selain memperoleh asupan gizi yang baik, mereka mengaku uang saku yang biasanya digunakan membeli makan siang hari kini dapat ditabung atau dimanfaatkan untuk keperluan lain. Menu seperti ayam, telur, nasi, sayur, dan buah pun menjadi favorit para pelajar. Salah seorang penerima manfaat, Valentino Mangalo, bersama teman-temannya dari SMP Negeri 28 Samarinda, mengaku senang dengan hadirnya program makan bergizi gratis. Menurut mereka, selain membuat lebih hemat, program tersebut juga membantu mereka menikmati makanan bergizi setiap hari dan berharap ke depan menu yang disajikan semakin beragam.
4: Valentino, dengan adanya MBG di SMP 28, kayak apa tanggapannya?
5: Senang.
4: Senang ya? Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
5: Ayam.
4: Ayam. Suka makan ayam. Apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya apa? Yang lain-lain apa aja? Boleh ngomong.
6: Bangga.
7: Bangga.
4: Terus?
5: Enak.
4: Bangga. Mantap. Mantap.
5: Duit saku bisa disimpan.
4: Oh, duit saku bisa disimpan.
6: Iya.
4: Enggak boros uang.
6: Enggak boros uang.
2: Surat-surat kecil, ucapan terima kasih, hingga uang jajan yang ditinggalkan para siswa menjadi bukti bahwa program makan bergizi gratis tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga menumbuhkan rasa syukur, kepedulian, dan penghargaan terhadap mereka yang bekerja di balik layanan tersebut. Bagi para petugas SPPG, perhatian sederhana dari para siswa menjadi penyemangat untuk terus menghadirkan makanan terbaik setiap hari. RRI Samarinda, Niswar Kulah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini, kembali kepada Anda, Heri di Tarakan. Heri.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan ada rekan Wina. Kita segera sapa. Halo, selamat sore Wina, apa kabar?
1: Halo, selamat sore juga Harry. Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya baik. Kemudian untuk cuaca sepertinya sama Taraka nih. Cerah ya kalau di Nunukan juga.
0: Iya. Baik, dari Nunukan di sore hari ini ada informasi apa Wina?
1: Dari Nunukan, informasi yang telah kami siapkan ini terkait warga negara Indonesia yang merantau di Malaysia dan belum memiliki dokumen kependudukan sama sekali, ya ini tetap dapat mengurus administrasi kependudukannya.
0: Baik Wina, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Harry. Pendengar dan pemirsa RRI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan menegaskan warga negara Indonesia yang merantau di Malaysia dan belum memiliki dokumen kependudukan sama sekali tetap dapat mengurus administrasi kependudukan sepanjang pemohon dapat menunjukkan data yang menyatakan dirinya benar warga negara Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Kabupaten Nunukan menegaskan, warga negara Indonesia yang merantau di Malaysia dan belum memiliki dokumen kependudukan sama sekali, tetap dapat mengurus administrasi kependudukan. Namun, penerbitan identitas kependudukan hanya dapat dilakukan apabila pemohon mampu menunjukkan data atau bukti yang menyatakan dirinya merupakan warga negara Indonesia. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Kabupaten Nunukan, Samsudin mengatakan, setiap permohonan penerbitan identitas kependudukan wajib didukung data yang membuktikan status warga negara Indonesia. Data tersebut akan menjadi dasar bagi petugas untuk melakukan verifikasi sebelum dokumen kependudukan diterbitkan.
3: Sebenarnya sangat mudah, sepanjang dia dapat menunjukkan data apapun itu yang menandakan dia memang dia penduduk Indonesia. Kan itu, kalau tanpa dasar sama sekali, ini yang membingungkan. Kenapa nunjukkan ini ada dari persinggahan, sedangkan di ketentuan memang menyatakan sepanjang dapat meyakinkan.
2: Menurutnya, bagi perantau yang tidak memiliki dokumen kependudukan sama sekali, pengurusan identitas sebaiknya dilakukan di daerah asal. Pasalnya, pemerintah daerah asal dinilai masih memiliki data kependudukan yang dapat digunakan sebagai dasar verifikasi. Sementara itu, apabila pengurusan dilakukan di Kabupaten Nunukan tanpa disertai data pendukung, proses verifikasi akan dinilai lebih sulit. Kondisi tersebut terjadi karena tidak ada bukti yang dapat menunjukkan status pemohon sebagai warga negara Indonesia.
3: Namun harusnya sebenarnya begini, kalau ada orang yang tidak memiliki memang data sama sekali, seharusnya sebenarnya memang dia di kampungnya. Harusnya di kampungnya, karena kenapa di kampungnya itu sudah ketahuan dia asalnya, ponakannya siapa, neneknya siapa, kan pasti ketahuan. Kalau kita di sini yang hanya daerah persinggahan, akhirnya kita juga miskin pertanyaan jadi kepada orang ini.
2: Meski demikian, Disdukcapil Kabupaten Nunukan tetap akan melayani permohonan penerbitan dokumen kependudukan selama pemohon memiliki data atau petunjuk yang membuktikan status warga negara Indonesia. Jika pemohon berasal dari daerah lain, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah asal untuk memastikan identitas dan status kewarganegaraan pemohon sebelum dokumen diterbitkan. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Harry, di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Wina dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya untuk sore ini, edisi Jumat 31 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia, dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah

sikap yang Pancasila.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi kembali hadirkan kepada Anda sajian majalah Utara Kentongan edisi Jumat 31 Juli 2026. Informasi kebencanaan pertama untuk Anda, pendengar, kebakaran melanda kawasan Pasar Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan pada Jumat pagi. Peristiwa terjadi sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah itu menghanguskan sejumlah kios dan memicu kepanikan pedagang serta warga di sekitar lokasi. Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api. Asap hitam pekat membumbung tinggi dan terlihat dari berbagai titik di Balikpapan Selatan. Bangunan kios yang berdempetan serta didominasi material kayu membuat api cepat menyebar sehingga proses pemadaman berlangsung cukup sulit. Kepala Pelaksana BPBD Kota Balikpapan Usman Ali mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 6 dan segera mengerahkan seluruh personel serta armada yang tersedia ke lokasi kejadian. Hingga kini petugas masih melakukan pendinginan dan penyelidikan penyebab kebakaran.

Kita tentu sering mendengar istilah K3. K3 yang merupakan singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. K3 bukan cuma aturan, tetapi juga budaya yang harus diterapkan di tempat kerja. Mulai dari memakai alat pelindung diri, menjaga kebersihan lingkungan, sampai memahami prosedur kerja yang aman. Untuk itu, perlu diingat, bekerja itu bukan cuma soal menyelesaikan tugas, tetapi juga pulang dengan selamat dan sehat. Mari kita ciptakan budaya K3 yang kuat di tempat kerja dan di lingkungan sekitar kita.

0: Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan banjirop? Banjirop adalah genangan air atau banjir yang berasal dari air laut. Banjir ini dipengaruhi oleh pasangnya air laut sehingga daratan rendah di sekitarnya terendam. Banjirop juga dikenal sebagai banjir genangan. Kondisi ini sering terjadi di daerah daratan yang lebih rendah dibanding permukaan air laut. Banjirop adalah keadaan yang masuk dalam kategori bencana. Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, yang mengganggu kehidupan masyarakat oleh faktor alam atau non-alam, sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian, harta benda, dan berdampak psikologis. Agar kehidupan sosial masyarakat tidak terus terganggu oleh kondisi rop, maka perlu dilakukan tindakan pencegahan. Untuk mengatasinya, diperlukan kerjasama yang baik antar pemerintah daerah serta warga. Salah satu caranya adalah pemanfaatan teknologi untuk mengatasi rop dapat dilakukan dengan melakukan pemanenan air hujan, pengoperasian pompa, serta bendungan di area pesisir. Pesan ini disampaikan oleh RRI Samarinda.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

1 RRI Samarinda, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Pulau Kalimantan hingga saat ini belum berdampak ke Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi udara masih terpantau aman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Timur terus meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan pemantauan secara intensif, terutama di wilayah yang berbatasan langsung dengan daerah terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Timur, Boyong Dodi Gunawan, mengatakan hasil pemantauan arah angin serta sistem pemantauan yang dimiliki menunjukkan bahwa sebaran kabut asap belum mengarah ke wilayah Kalimantan Timur, namun BPBD telah mengantisipasi kemungkinan perubahan kondisi cuaca dan arah angin yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Sekaligus mengakhiri sajian Majalah Udara Kentongan edisi hari ini, pendengar, 31 Juli 2026. Setelah ini kami akan hadir kepada Anda dengan sajian Zona Petang dengan lagu-lagu religi dan juga informasi-informasi ringan untuk temani aktivitas sore jelang malam Anda. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim sebuah penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi human papilloma virus atau HPV dapat bocor ke dalam sirkulasi darah dan menyebar ke otak serta organ yang berpotensi menyebabkan serangan autoimun termasuk kepatian. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax, dilansir dari Tirto.id. Tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis cerebral, atau kematian. Artikel ilmiah tahun 2012 yang dicantumkan tersebut telah ditarik dan ditolak oleh WHO karena metodologinya buruk dan datanya dimanipulasi oleh penulis anti-vaksin. The Centers of Disease Control and Prevention juga telah menyatakan bahwa jurnal tersebut kekurangan bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Adapun efek samping dari vaksin tersebut umumnya bersifat ringan dan cepat hilang, meliputi nyeri pada bekas suntikan, demam ringan, serta sakit kepala. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Prasetyo RRI Samarinda, saatnya akan menghadirkan kepada Anda pengajian Surah An-Nisa ayat 1 hingga ayat 3 bersama Maria Ulfa dan diterjemahkan oleh Buang Supeno.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Hei sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya. Allah menciptakan istrinya dan daripadanya keduanya adalah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertawakallah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balig harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

for in

0: Dan jika kamu takut, tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan salat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikanlah amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami hadirkan kepada Anda informasi terkini peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur yang masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kabupaten Kutai Kartanegara, mencakup wilayah Muara Muntai, Sebulu, Kota Bangun, Muara Kaman, Tenggarong Seberang, Marangkayu, Muarawis. Di Kabupaten Berau mencakup wilayah Talisayan, Sambaliung, Gunung Tabur, Tabalar, Piatan, dan sekitarnya. Dapat meluas ke wilayah Tenggarong, Kenohan, Kembang, Canggut, Kelai, Teluk Bayur, Pongan, Muara Ancalong, Muara Bengkal, Teluk Pandan, Karangan, dan sekitarnya. Kondisi ini pendengar diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan juga pastikan untuk terus mengikuti informasi peringatan dini cuaca terkini dari BMKG Kalimantan Timur.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: POV penyiar saat bulan puasa.
2: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggam.

Pendengar Prasatu RRI Samarinda, Kementerian Komunikasi dan Digital menyiapkan konektivitas digital untuk hunian program 3 juta rumah, di mana konektivitas internet ini menjadi bagian penting dalam pembangunan kawasan hunian baru. Menteri Komunikasi dan Digital Muhtar Hafid mengatakan hunian layak perlu didukung infrastruktur digital yang memadai, dan menurutnya rumah modern membutuhkan konektivitas selain listrik, air bersih, dan akses jalan. Menurutnya kawasan hunian baru menjadi kesempatan bangun ekosistem digital sejak awal, di mana jaringan internet memadai memungkinkan warga mengakses pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah, dan peluang ekonomi digital. Ia pun menegaskan Komdigi terus memperluas jaringan internet berkecepatan tinggi untuk mendukung pembangunan perumahan, dan langkah tersebut dilakukan agar pembangunan hunian selaras dengan penguatan infrastruktur digital nasional. Untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda baca di laman kami www.rri.co.id. Sekaligus mengakhiri perjumpaan, Fira Amalia telah temani Anda sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pendengar, dan selanjutnya akan bergantian dengan Deddy Purnama yang akan temani Anda dalam rangkaian Samarinda Malam. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam nonstop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
2: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: 101.
1: POV penyiar saat bulan puasa.
2: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
3: Ina, sakuya alina marisami yule?
4: Sapoli manjobu, Ana.
3: Ya, no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
4: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
3: Siaga Alina langsung na celata, Ji.
5: Aku sekilo, telepon lusak bundi.
3: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
6: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
2: Pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda. Kementerian Kehutanan memperkuat kolaborasi dengan Polri dalam mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diperkirakan meningkat seiring datangnya fenomena El Nino 2026. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki saat menghadiri rapat koordinasi pencegahan dan penanganan karhutla di Mabes Polri. Rapat dipimpin Kawaka Polri, Komjen Pol Dedi Prastio, dan diikuti jajaran Polri di tingkat pusat hingga daerah. Dan dihadiri juga perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, BMKG, BNPB, dan Basarnas. Rohmat mengapresiasi sinergi lintas kementerian dan lembaga yang dinilai berhasil menekan luas karhutla pada dua siklus El Nino terakhir. Luas kebakaran yang mencapai 2,61 juta hektar pada El Nino 2015 berhasil ditekan menjadi 1,64 juta hektar pada 2019 dan kembali turun menjadi 1,16 juta hektar pada 2023. Kondisi tersebut diperkirakan menjadi awal siklus El Nino 4 tahunan yang berpotensi berlanjut hingga 2027. Rohmat menegaskan langkah pencegahan harus menjadi prioritas utama karena dinilai lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kebakaran meluas. Demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini. Tentu saja, Lutut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.

masih dari kawasan Jalan Miami nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kementerian UMKM menyambut terbitnya peraturan Presiden Perpres nomor 38 tahun 2026 tentang pengembangan kewirausahaan nasional sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan yang terintegrasi, kolaboratif, dan berkelanjutan. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik, mengatakan selama ini program pengembangan kewirausahaan telah dijalankan, yaitu oleh berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga komunitas. Namun, pelaksanaannya masih berjalan secara parsial, sehingga diperlukan kebijakan nasional yang mampu menyinergikan seluruh pemangku kepentingan. Iya, dia mengatakan Perpres nomor 38 tahun 2026 menjadi pedoman bersama dalam membangun ekosistem kewirausahaan nasional. Semua memiliki arah yang sama dalam pengembangan kewirausahaan Indonesia. Ia menegaskan pembangunan kewirausahaan tidak lagi hanya berorientasi pada peningkatan jumlah pelaku usaha, tapi juga pada penciptaan wirausaha yang tangguh serta menjadi bagian dari rantai nilai industri nasional. Perpres tersebut juga menetapkan peta dan jalan kewirausahaan nasional atau PKN hingga 2045 yang terbagi dalam 4 tahap, yaitu penguatan kewirausahaan 2025-2029, akselerasi kewirausahaan 2030-2034, ekspansi global kewirausahaan 2035-2039, dan kewirausahaan Indonesia Emas 2040-2045. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
1: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Shidosho atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih Kak sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia sama Anda kami jedasinak untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Saatnya kumandang Azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Adevărat FM.
1: Bawa jas hujan atau enggak ya?
2: Bawa aja, nanti bisa turun hujan loh.
1: Ah, nggak usah, ribet.
3: Lewat mana ya? Kiri atau kanan yang lebih cepat?
2: Kanan aja, lagi ada perbaikan jalan di kiri loh, macet.
3: Kiri aja deh, nggak banyak lampu merah. Aduh, kenapa tiba-tiba hujan? Macet banget lagi. Mati aku telat.
2: Kamu sih nggak dengerin aku.
0: Saat ini, 4 dari 10 orang mendengarkan radio melalui mobile phone. Di tengah dominasi media televisi dan internet, survei Nielsen Radio Audiency Measurement membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. Banyak informasi yang bisa didapat dari radio. Ayo, dengar radio.
4: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana

Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Roti Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi, yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang, dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

Resensi Buku dari RRI. Kita seringkali menjalani hidup dengan penuh kekhawatiran. Berangkat dari pemikiran tersebut, Mark Manson menuangkan pemikirannya ke dalam sebuah buku berjudul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Dalam buku ini, Mark Manson mencoba menggambarkan ide bahwa dalam menjalani kehidupan, terkadang penting untuk memiliki sikap yang santai dan tidak terlalu khawatir ataupun terbebani oleh hal-hal yang tidak perlu. Gagasan ini bisa dianggap sebagai seni karena membutuhkan keseimbangan dan pemahaman yang tepat tentang kapan kita harus peduli dan kapan kita sebaiknya bersikap acuh tak acuh. Di dalam buku ini dijabarkan pula beberapa konsep yang mungkin relevan dengan gagasan tersebut, seperti konsep keseimbangan yang menjelaskan seni bersikap bodoh amat. Bukan berarti kita harus sepenuhnya acuh tak acuh terhadap semua hal, melainkan menemukan keseimbangan antara peduli dan tidak peduli. Kita juga harus tahu kapan harus fokus dan mengambil tindakan, serta kapan perlu melepaskan hal-hal yang tidak berarti. Kemudian konsep stres dan kecemasan yang memaparkan untuk bersikap bodoh amat terhadap hal-hal yang tidak layak dikhawatirkan, karena hal ini dapat membantu mengurangi tingkat stres. Tidak hanya itu, kita juga diajak mengenali skala prioritas. Belajar memprioritaskan hal penting juga menjadi bagian dalam seni ini, sehingga memiliki kemampuan untuk memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup dan tidak terlalu terganggu oleh hal-hal sepele atau masalah kecil. Mark juga menekankan, kehidupan yang lebih bahagia dapat diperoleh dengan mengadopsi sikap bodoh amat terhadap hal-hal yang tidak perlu, sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup dan membantu kita lebih bahagia. Selanjutnya, konsep penerimaan dan fleksibilitas. Bersikap bodoh amat berarti menerima perubahan dan menghadapinya dengan fleksibilitas. Ini memungkinkan kita untuk beradaptasi dengan lebih baik terhadap segala perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Namun penting untuk diingat bahwa bersikap bodoh amat tidak boleh disalahgunakan untuk mengabaikan tanggung jawab atau tidak peduli terhadap orang-orang yang kita cintai. Ini adalah tentang memahami mana yang layak dikhawatirkan dan mana yang tidak, serta menjaga keseimbangan yang sehat dalam hidup. Esensi Buku, Seni Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
5: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Jelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tulus Mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Terkait dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku Manajer Manajemen Risiko Biro Enterprise Risk Manajemen dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian dengan tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHB selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
6: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
7: Bapak mau nanya apa?
8: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Membayar komisi ini, Pak.
7: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita kan tak ada aturan. Apa itu? Oke.
6: Total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
10: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BPN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
11: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI adalah 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar dan Bank BTN ada 28 SPPG kami kembalikan 15,3 miliar.
10: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
12: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
9: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
12: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
13: Di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
12: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Lodi Suhenti menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Lodi mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
15: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
14: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepakatan ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
16: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data kepada kita relatif tidak cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 pemendata. Kemudian web portal, 8 pemendata. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan dilakukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
14: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat disegar.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di Radika Selatan, yang sudah ada di Tinggayu.
18: Kebakaran hutan dan lahan, karutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Seiring musim kemarau yang masih berlangsung, pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di Radika Selatan, kemarin juga ada di Tinggayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sekotip sampai dengan saat ini ada 100. Plus kecamatan.
18: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
17: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangin. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
18: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Agak jaya bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa, Unai Emery, menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: FM
0: Pro 1 RRI Samarinda.
3: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk Anda umat Nasrani dimanapun Anda berada. Mimbar Agama Kristen akan hadir ya dengan topik iman membawa pengenalan akan keselamatan bersama Bapak Markus. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mimbar Agama.
2: Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada kesempatan hari ini, Radio Republik Indonesia yang saya kasihi, wilayah Kalimantan Timur dan Utara. Satu tema kebenaran firman Tuhan yang saya angkat di kesempatan hari ini, yaitu iman membawa pengenalan akan keselamatan. Iman membawa pengenalan akan keselamatan. Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-31. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31 hari ini saya akan membacakannya untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa. Saya ulangi, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah menjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa itu, masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan tidak membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada berdasarkan apa yang berdasarkan perbuatan. Tidak melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang yang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada hari ini, tema yang menarik yaitu iman membawa pengenalan akan keselamatan. Janji Allah kepada bangsa Yahudi hari itu adalah yaitu janji keselamatan. Banyak orang hari ini berkata, kalau meninggal akan kemana? Banyak orang yang berkata, itu terserah Tuhan. Bukankah kita diajarkan untuk semakin hari semakin mengerti, kalau kita terserah, banyak orang akan terserah. Sebagai satu contoh, kalau kita melihat, kita akan berkata kepada orang, ayo kita pergi ke anu. Terserah aja. Kita akan terserah dan kita pasti tidak akan tahu arahnya kemana, nyasar daripada perjalanan kita itu. Makanya hidup kita, perjalanan kita harus satu tujuan. Kalau kita mau pergi ke kota A, kita akan berkata, saya akan pergi ke kota A. Terserah kita mau menempuh jalan melalui mana, yang penting sampai ke kota A. Nah, hari-hari ini kita kembali melihat hidup kita sepertinya gak punya tujuan yang begitu jelas. Banyak orang, sementara hari ini di dunia ini hidup, mereka memang bisa hidup, bisa makan, bisa kaya. Tetapi dia tidak punya tujuan akhir daripada final kehidupan ini. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang saya ingin sampaikan. Iman membawa pengenalan akan keselamatan. Mengapa keselamatan itu begitu penting? Mengapa beriman itu begitu penting? Apa korelasinya? Apa hubungannya? Lebih jauh, kitab Ibrani berkata di pasal 11 bahwa iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan dan lain sebagainya. Mengapa hal itu, iman, beriman itu penting? Beriman itu berarti kita tidak mengerti apapun yang akan terjadi ke depan, tetapi iman kita akan terfokus kepada satu arah, kepada satu tujuan, yaitu daripada iman kepada keselamatan yang Tuhan sudah siapkan melalui putranya Yesus Kristus. Kalau kita gak punya tujuan hidup, kalau kita gak punya tujuan pergi kemana, kita pasti akan nyasar. Tetapi kalau kita sudah tahu jalannya, kalau kita sudah tahu tujuannya ke kota A, kita pasti akan sampai ke tempat tujuan yang kita tujui. Itulah iman. Iman itu meyakinkan diri kita kepada satu tujuan yang jelas, yaitu kepada Sang Khalik tadi yang menyiapkan keselamatan itu melalui Kristus Yesus. Ini yang disampaikan oleh kitab Roma. Makanya dikatakan, karena semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, tidak ada lagi harapan. Itulah yang membuat Kristus itu hari ini memberikan pengharapan setelah dia mencucurkan darahnya di kayu salib, mengorbankan dirinya yang tidak berdosa, menjadikan dirinya berdosa, merampas daripada Bapak, Ibu dan saya hari ini dari berdosa, untuk membawa pengharapan tentang keselamatan itu. Keselamatan yang diberikan oleh firman Tuhan bilang bahwa keselamatan yang diberikan anugerah itu pemberian cuma-cuma, tidak ada perbuatan baik. Tidak ada perbuatan sedikit pun yang Bapak, Ibu dan saya bisa buat untuk mendapatkan itu. Sekalipun mungkin melalui makan minum persembahan kita, melalui amal kebaikan kita, tidak bisa membayar itu. Karena perbuatan manusia, firman Tuhan, semuanya adalah pana. Semuanya adalah keberdosaan. Kalau kita membantu orang lain, sering kadang-kadang kita berkata, saya sudah bantu dia loh. Kita sudah bantu, tapi kita omongin lagi kepada orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, padahal kalau kita sudah memberi, firman Tuhan bilang tangan kanan memberi, tangan kiri enggak boleh tahu. Artinya adalah kita sudah memberitahu kepada apapun yang terjadi hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi sekali lagi fokus kita hari ini bagaimana kita mengimani sesuatu yang real tadi. Kitab ini berbicara tentang bukan karena perbuatan baik, bukan karena apapun yang kau sudah buat, tetapi karena engkau beriman kepada Kristus, itulah yang membawa engkau kepada penebusan dosa. Jadi dosa-dosa yang sudah kita buat akan mengalami pengampunan pada waktu kita meyakinkan dia. Karena hanya oleh pengorbananlah dosa-dosa kita bisa disucikan, bahkan dikuduskan. Semua pelanggaran kita, enggak ada manusia yang sempurna di dunia ini, enggak ada manusia yang tidak berdosa. Hanya melalui pengorbanan Kristuslah manusia bisa mendapatkan penebusan itu. Sering kadang-kadang kita mengukur segala sesuatu dengan logika kita, logika manusia terbatas. Banyak orang berkata tidak mungkin, dan tidak mungkin, dan tidak mungkin. Karena belum mengerti daripada makna mengapa Yesus datang untuk mengorbankan dirinya. Sang firman tadi yang datang di kitab Injil Yohanes pasal 1 dikatakan, firman itu menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Sang firman tadi adalah dari sorga yang datang menjadi manusia dan tinggal bersama dengan kita, itulah Kristus. Berarti dia Allah yang datang dan hadir, yang sudah mempersiapkan penebusan dosa kepada kita dengan pengorbanannya. Dia merampas kita kembali untuk memiliki masa depan yang penuh harapan. Jadi iman tadi mendasarkan bukan karena perbuatan, bukan karena kebaikan untuk kita mendapatkan keselamatan, tapi karena beriman kepada Kristus tadi yang sudah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk memberikan pengharapan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang saya kasih dimanapun Anda berada, mari kita hari ini kembali melihat betapa Allah yang kita sembah itu Allah yang mengasihi, Allah yang peduli, Allah yang hadir, Allah yang bersimpati bahkan empati kepada kita untuk membawa kita kepada pengharapan yang abadi itu, yaitu kepada pengenalan akan Kristus Yesus. Melalui iman kita, melalui keyakinan kita, melalui hidup kita hari ini, mari kita mengorbankan hidup kita untuk kita mau bersandar kepada Dia yang memiliki hidup ini. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada kesempatan hari ini, mari kita menjadi orang Kristen yang memiliki pengharapan

0: untuk kembali mengobarkan semangat yang begitu membara dalam hidup kita. Untuk kita meyakini bahwa hidup kita ini akan terus berjalanan kembali kepada Dia yang memiliki kehidupan ini. Jangan pernah kita berkata bahwa hidup kita inilah sia-sia. Hidup kita ini ya seperti begini-begini aja, gak ada sesuatu yang bisa progres yang kita bisa buat. Tetapi yakinkah kita bahwa hari ini kalau Bapak Ibu dari kesempatan hari ini meyakinkan hidup kita untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin berharap kepada Dia, semakin melakukan sesuatu yang lebih hebat daripada hari-hari biasanya. Kalau hari-hari ini mungkin kita tidak memiliki masa-masa yang baik untuk datang kepada Tuhan, melakukan sesuatu. Mungkin kita berkata, saya sibuk. Saya tidak punya kesempatan untuk datang doa. Saya tidak punya kesempatan untuk beribadah. Saya tidak punya kesempatan untuk baca Alkitab setiap saat. Berikan waktu kita semakin hari, semakin kita dekat dengan Tuhan. Jangan pernah menjauh. Karena hidup Bapak Ibu dan saya akan berarti kalau dipersembahkan seutuhnya kepada Tuhan. Untuk itu hari ini, mari kita sungguh-sungguh buat sesuatu yang lebih hebat ke depan. Karena hanya orang-orang hebatlah yang punya kesempatan, yang terus mencari iman dan terus menegakkan imannya kepada Kristus. Supaya kita tetap hanya bersandar kepada Dia. Kesempatan hari ini, Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun Anda berada, mari kita menjadi orang Kristen yang bukan saja sekedar menjadi orang-orang Kristen biasa-biasa, tapi menjadi orang Kristen yang hari ini mencari Tuhan dengan segenap hati. Jangan pernah kita puas dengan apapun yang kita miliki hari ini. Kita boleh punya harta, punya uang, boleh punya fasilitas. Tetapi kalau hidup kita binasa, untuk apa kita bisa hidup lebih panjang di dunia ini? Mari kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Supaya nama Tuhan dipuji, dimuliakan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kita mau berdoa menghadap Tuhan di dalam doa. Kami datang meyakini Tuhan dalam setiap doa kami. Agar kami terus terfokus kepada-Mu, memahami jati diri Kristus. Yang hadir memberikan penyelamatan kepada kami. Yang terus memberikan kepada kami kekuatan bahkan kemampuan untuk semakin hari semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh pendengar yang mendengar daripada siaran ini, diberkatilah mereka tentang pemahaman iman Kristen yang terfokus kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Mimbar Agama.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Punya uang 50 ribu nih, tapi jawab dulu, apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan Presiden. C. Makan sate.
4: A ya?
3: Yakin.
4: B. Atau C?
3: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
4: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50, 150 ribu.
3: Iya juga

0: Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 RR Samarinda, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berupaya mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional. Alhasil bersama pelajar dan mahasiswa mengunjungi fasilitas perakitan PT Tangkas Motor Listrik Assembly Factory di Balaraja, Kabupaten Tangerang. Dalam kunjungannya, Gibran memanfaatkan waktunya untuk mencoba motor listrik yang dirakit di dalam negeri. Gibran mengenakan kemeja hitam tersebut tampak mengendarai motor listrik berwarna hitam di area pabrik tanpa menggunakan helm. Dalam unggahan pada akun Instagramnya, Gibran turut menekankan percepatan pembentukan ekosistem kendaraan listrik perlu dilakukan melalui kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri. Menurut Gibran, penjelasan kurikulum dengan kebutuhan industri menjadi salah satu faktor penting, tentunya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengikuti perkembangan sektor kendaraan listrik. Ia juga menilai penguatan sinergi pendidikan dan industri diharapkan dapat mendukung transisi energi nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi. Pro 1.
1: Mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama di Samarinda malam ini. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan drama radio dengan judul Tina Sahabatku, produksi RRI Jakarta.

0: Isu Irena, produksi RRI Jakarta. Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi Bu.
0: Anak-anak, bagaimana PR mengarang yang Ibu sudah tugaskan kepada kalian? Sudah selesai?
1: Sudah Bu.
0: Loh, Tina, kok diam saja? Kamu sudah kerjakan PR-nya?
2: Belum Bu.
0: Kenapa kamu gak kerjakan Tina?
2: Gak ngerti Bu, aku gak bisa.
0: Ah, kalau begitu, kamu ke depan saja ya. Ceritakan apa cita-cita kamu. Nah, anak-anak, dengarkan ya. Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
3: Shh, Nazwa, tuh si Cebol mau bercerita di depan kelas. Lagian sih, malas bikin PR.
4: Kamu gak boleh kayak gitu. Gak boleh bilang dia Cebol, dosa tahu.
3: Memang dia pendek.
4: Ih, kamu jangan bilang begitu. Jangan menghina ciptaan Allah, dosa tahu.
0: Jangan berisik. Nih, dengarkan, Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
3: Teman-teman, cita-citaku ingin menjadi pawan. Mana bisa?
0: Tenang, tenang, tenang semua. Kalian ini kenapa mentertawakan Tina? Sekarang Tina jadi keluar kelas kan? Sebagai teman yang baik, tidak boleh kalian menghina seperti itu. Mengerti kalian?
1: Mengerti Bu.
5: Tina, kenapa kamu tidak masuk ke dalam kelas? Kenapa kamu di luar, ha? Lah, kenapa kamu menangis, Tina, ha? Yaudah. Kalau begitu, ayo, ke ruangan Bapak, ya. Kamu ceritakan apa permasalahannya. Ayo, yuk, ke ruang Bapak, yuk.
2: Iya, Pak. Yuk.
5: Ayo, duduk di situ. Tina, ceritain ke Bapak. Kenapa kamu tidak belajar di dalam kelas bersama teman-temanmu?
2: Begini Pak Kepsek, saya nggak buat PR mengarang yang berjudul cita-citaku.
5: Oh.
2: Dan ibu guru menyuruhku bercerita di dalam kelas. Dan ketika aku bercerita, cita-citaku ingin menjadi pawan.
5: Wah, hebat dong.
2: Teman-teman semua menertawakan saya, Pak.
5: Oh, seperti itu. Sudah.
2: Pak.
5: Iya, kenapa?
2: Kenapa sih badan saya pendek? Dan saya sulit sekali menerima pelajaran. Dan badan saya terasa lemah, sering sakit-sakitan. Kenapa ya, Pak?
5: Mungkin Tina saat waktu kecil, orang tua Tina mungkin tidak memberikan makan yang cukup. Atau istilah sekarang, stunting.
2: Stunting itu apa ya, Pak?
5: Stunting itu ya, Tina ya, adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, dimulai tuh dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Tina.
2: Jadi, saya ini dampak stunting ya, Pak? Yang artinya saya kurang gizi dari dalam kandungan ibu saya. Dan waktu balita sebelum umur 2 tahun, saya juga kurang gizi ya, Pak?
5: Kemungkinan seperti itu. Tapi gini, coba nanti Tina tanyakan pada ibunya ya. Ya?
2: Oke, Pak. Nanti saya tanyakan deh, Pak, kepada ibu saya.
5: Nah, iya. Yaudah, sekarang gini. Sekarang Tina balik ke kelas ya. Jangan sedih lagi ya. Udah. Orang cantik kok mau jadi polwan kan? Udah.
2: Iya, Pak. Saya permisi dulu
5: ya, Pak. Iya.

0: pulang dari sekolah kamu nangis, Tina?
1: Semua teman-teman aku ngejek aku, Ma. Katanya Tina pendek, Tina cebol, Tina bodoh.
0: Kenapa begitu?
1: Ma, kata kepala sekolahku, aku begini karena dampak stunting, Ma.
0: Stunting itu apa, Tina? Ma gak ngerti.
1: Stunting itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak karena kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya, Ma. Dimulai dari dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Ma.
0: Maksudnya kurang gizi?
1: Iya, Ma. Dulu waktu aku masih dalam kandungan, Ma, makan apa?
0: Dulu waktu Mak mengandung kamu, Mak makan seadanya saja. Udah syukur Mak bisa makan. Kamu tahu kan, Nak, bapakmu gak punya kerjaan. Untuk bisa makan saja, bapak kamu harus mulung. Nah, jadi Mak bisa makan seadanya saja. Kadang Mak makan nasi sama garam. Kalau lagi ada uang, Mak makan sama sayur.
1: Pantesan, Mak, tumbuh kembang Tina terhambat. Badan Tina jadi pendek. Tina sering sakit-sakitan dan Tina sulit nerima pelajaran yang diberikan Bu Guru ke Tina.
0: Sekarang Mak mesti gimana, Tina?
1: Tina gak tahu, Mak.
0: Ya sudahlah, kamu makan dulu. Jangan dipikirin teman-teman kamu yang ngolok-ngolok kamu itu. Serahkan saja kepada Allah, Tina.
1: Iya, Mak.

0: Selamat pagi, anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Semuanya hadir kan hari ini?
2: Tina gak masuk, Bu.
3: Iya, Bu.
0: Kenapa Tina gak masuk?
1: Gak tahu, Bu.
0: Kalau ada teman yang tidak masuk seperti ini, cobalah kalian jenguk. Ada yang tahu rumahnya Tina?
2: Saya tahu, Bu.
0: Nah, Dendra, kamu ajak teman-teman kamu ke rumah Tina ya?
2: Iya, Bu.
0: Ya sudah, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini.
2: Si.

0: Tina, ini obat flu dan vitaminnya ya. Jangan lupa diminum.
1: Terima kasih, dokter.
2: Dokter Andre, saya boleh bertanya?
0: Boleh, Bu. Mau nanya apa ya, Bu?
2: Kata orang-orang, anak saya seperti dampak dari stunting, dokter. Terus, apa yang harus saya lakukan, dokter?
0: Sepertinya memang anak ibu dampak dari stunting. Nah, yang ibu harus lakukan adalah tetaplah beri makanan yang bergizi, Bu. Seperti berikan Tina nasi, sayur-sayuran, lauk pauk, boleh ikan, ayam, telur, tempe, atau tahu. Dan buah-buahan pastinya, serta susu. Boleh susu sapi ataupun susu kedelai, Bu. Serta jangan lupa diberi vitamin ya, Bu.
2: Oh, begitu, dokter. Terima kasih ya penjelasannya.
0: Oh iya, Bu. Tina bisa mendapatkan vitamin ini di puskesmas ini ya, Bu. Dan semoga Tina selalu sehat ya, Bu.
1: Iya, dokter. Terima kasih.

0: Di mana rumahnya Tina?
1: Itu yang itu. Tuh kelihatan.
0: Oh, itu yang rumahnya bilik itu.
1: Hus, jangan bilang seperti itu.
0: Iya, aku minta maaf.
2: Nah, kita sudah sampai.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ada teman-temannya Tina. Ayo masuk sini. Ayo sini masuk.
4: Ayo.
0: Tina, kenapa tidak masuk sekolah, Bu?
3: Tina sakit. Badannya panas. Nah, itu Tina sedang tiduran.
0: Iya, Tina, cepat sembuh biar cepat sekolah lagi.
2: Ini Tina, kita bawain kamu buah-buahan dan susu. Kamu makan ya, biar sehat.
5: Terima kasih susu dan buah-buahannya. Pasti ini aku makan kok. Dan susunya aku minum agar aku sehat. Aku berharap tidak ada lagi di kampung sini anak-anak yang berdampak stunting seperti aku.
6: Tina sahabatku dimainkan oleh Anabella sebagai Tina, Rinjani sebagai Giska, Diandra sebagai Diandra, Konita sebagai Naswa, Trimartini sebagai ibu guru, Dermawan sebagai kepala sekolah, Deril sebagai dokter Andri, Suartini sebagai emak, teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irina.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya, saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya, di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1 masih di Samarinda malam ini, saatnya kami hadirkan dialog spesial, ya, obrolan komunitas. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Obrolan komunitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, senang sekali saya Dedi Purnama di sini dan rekan saya Bung Aidil Fernando kembali menemani Anda di malam hari ini, pendengar, dalam program Obrolan Komunitas Pro 1 RRI Samarinda. Pada malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dalam kehidupan masyarakat. Mungkin sebagian masyarakat juga enggan, ya, ngurusi hal-hal yang tidak mau diurus oleh PSM, ya. Ya, namanya PSM, ya. Yaitu mengenal lebih dekat peran pekerja sosial masyarakat. Pendengar RRI Samarinda, masih banyak yang bertanya, siapa sebenarnya pekerja sosial masyarakat? Ya, apa saja tugasnya dan bagaimana peran mereka dalam membantu pemerintah dan masyarakat dalam menangani berbagai persoalan sosial ya, yang mungkin masyarakat sendiri enggan menangani itu ya karena ribet sekali gitu ya. Nah, mulai dari pendampingan warga kurang mampu ya, lansia, ODGJ, penyandang disabilitas, orang terlantar, hingga penanganan bencana dan masalah sosial lainnya ya. Untuk mengupas tuntas tema ini, pendengar, telah hadir dua narasumber kita yang luar biasa. Ada Ibu Dr. Anda Haja Sugaswati MPSI ya. Beliau Ketua PSM Kota Samarinda. Kita jumpa sama beliau. Assalamualaikum, selamat malam Bu Sugaswati. Iya, wah, luar biasa semangatnya malam hari ini. Dan juga ada satu wanita lagi yang luar biasa, pendengar ya. Ada Ibu Dharma Angkriana, Ketua PSM Kelurahan Bandara. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Dharma.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga.
3: Wah, ini suaranya seperti penyiar juga ini Ibu Dharma. Cocok jadi penyiar juga ya Bu?
4: Iya, betul sekali.
3: Iya. Dan pendengar, kami juga akan mengundang partisipasi untuk Anda ya, yang mungkin ingin bergabung berpartisipasi ya di dua line telepon kami, 0541 736 5666, 0541 743 495, atau di WhatsApp kami 0811 554 4976. Kita langsung saja berbincang ya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Bu Sugas, Ibu Sugas panggilannya apa nih Bu?
4: Ibu Sugas.
3: Ibu Sugas.
4: Ya.
3: Bu Sugas.
4: Ya, baik.
3: Sebenarnya apa sih ini maksud dengan pekerja sosial masyarakat? Mungkin sebagian orang ini belum tahu, belum paham. PSM ya, kayak nama klub bola gitu ya.
4: Iya, iya.
3: Nah, apa sebenarnya PSM ini Bu?
4: Baik Bung. PSM itu berdasarkan Permensos nomor 10 tahun 2019 gitu ya. PSM itu adalah kepanjangan dari pekerja sosial masyarakat. Di mana PSM itu adalah individu atau masyarakat yang terpanggil hatinya secara sukarela dengan ikhlas untuk turut melakukan kegiatan-kegiatan sosial dalam rangka membantu warga masyarakat yang mengalami masalah sosial sebagai pendamping ya. Kemudian dalam rangka juga membantu pemerintah untuk menyampaikan program-program pemerintah dalam rangka penanggulangan masalah sosial dan membantu pemerintah dalam rangka penanganannya, seperti itu Mas.
3: Nah itu, jadi ini sangat penting sekali ya keberadaan PSM ini, karena ya tadi sebagian masyarakat juga bingung nih bagaimana kalau ada permasalahan sosial di daerahnya gitu ya, siapa yang menangani. Nah inilah boleh dikatakan volunteer nih Bu ya.
4: Iya.
3: Oke. Nah pendengar, untuk Anda ketahui semua ya, PSM ini baru saja berulang tahun. Ulang tahun yang berapa Bu?
4: Ke-51 tahun.
3: Untuk?
4: Bukan, se-Indonesia.
3: Nasional
4: ya.
3: Oke, ke-51 tahun. Ini sudah beranjak senja usia segini Bu ya. Tentunya
4: setengah abad lebih.
3: Artinya sudah banyak pengalaman yang dilakukan oleh PSM, dan juga bagaimana sejarah terbentuknya kalau di PSM Kota Samarinda ini Bu?
4: Kalau di Kota Samarinda yang saya alami ya Bung ya. Bermula dari adanya rasa kepedulian terhadap masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Nah, banyak sekali sehingga pada saat itu kita terpanggil untuk turut bagaimana caranya menangani masalah sosial yang dialami oleh warga masyarakat ini dengan kepedulian sosial, dengan rasa kesetiakawanan sosial ya, yang memang itu merupakan ciri khas daripada pemerintah yang sudah diterapkan di dalam Permensos itu, rasa kesetiakawanan sosial kepada sesama masyarakat. Kebetulan kami memang dari pemerhati sosial, dari aktivis sosial, memang ya tertarik dengan hal itu. Nah, diawali dengan itu, dan masalah yang sangat banyak sekali lah di Samarinda, baik masalah kemiskinan, kemudian masalah sosial lainnya seperti KDRT, masalah keluarga, masalah anak dan lain sebagainya. Nah, jadi tumbuhlah keinginan itu untuk melakukan kegiatan sosial.
3: Oke, dari skup Kota Samarinda ya, kita agak mengkerucut di tingkat kelurahan nih, bagaimana ya, kelurahan ini. Nah, sebagai Ketua PSM Kelurahan Bandara, Ibu Dharma, seperti apa aktivitas yang rutin dilakukan di lapangan, Bu Dharma?
5: Ya, mungkin kalau kami dari PSM Kelurahan, itu kegiatan rutin yang sering kami lakukan adalah kami melakukan asesmen dan verval. Jadi data-data warga yang ingin mengurus seperti BPJS ataupun mereka yang ingin mendapatkan bantuan pemerintah, jadi dari Dinas Sosial itu memang sudah ada diberikan format khusus untuk kami PSM melakukan verval dan asesmen di lapangan, Bang.
3: Oke, berarti asesmen ya. Benar. Kemudian di tingkat kelurahan nih, kasus apa atau kasus sosial apa yang sering ditemui di tingkat kelurahan ini, Bu Dharma?
5: Baik, sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Ketua tadi, mungkin permasalahannya sama ya, Bang. Permasalahan kami di kelurahan itu sebagian besar mungkin masalah mungkin OGDJ ya, Bun ya. Penanganan OGDJ, kemudian rentan sosial. Nah, itu sebagian besar permasalahan yang ada yang sering kami hadapin.
3: Oke, itu permasalahan-permasalahan sosial di yang sering tumbuh di masyarakat ya. Nah, kalau di skup Kota Samarinda ini kan luas, Bu. Betul. Ya, ada di kelurahan aja udah 10 kecamatan 10 ya. 10. Nah, belum kelurahannya lagi yang banyak jumlahnya.
4: 59
3: kelurahan. Ngomong-ngomong, anggota PS ini berapa semua, Bu?
4: Kurang lebihnya yang aktif 359.
3: Dari seluruh Kota Samarinda
4: ya,
3: itu.
4: Dari seluruh Kota Samarinda.
3: Oke. Nah, permasalahan sosial apa yang paling sering ditangani oleh PSM di Kota Samarinda sendiri?
4: Banyak sekali, Bung. Seperti ODGJ, ODGJ asli warga Samarinda, ODGJ telantar yang tanpa identitas, kemudian lansia telantar yang memang hidup sendiri tanpa keluarga, kemudian anak telantar, KDRT, kemudian apa namanya para ini ya pekerja yang dari luar kota.
3: Tunawisma, Bu ya.
4: Itu dikatakan tunawisma tidak, karena mereka itu dikirim ke Samarinda untuk bekerja.
3: Untuk bekerja.
4: Kemudian dia tidak diurus atau ditelantarkan oleh yang membawa kerja dari luar Pulau Kalimantan. Nah, dikatakan dia orang terlantar tidak, karena punya grup bekerja tetapi tidak diurus, sehingga dia mulai dari upahnya, kemudian tempat tinggalnya ada, sehingga itu juga masuk dalam penanganan kami. Kemudian orang-orang dari luar daerah yang kesini mencari ke Samarinda mencari nafkah, kemudian sakit di sini.
3: Okay.
4: Nah, dia kan dalam bekerja, dalam status bekerja, punya pekerjaan.
3: Dan tidak ada keluarga.
4: Nah,
3: ya?
4: Tidak ada keluarga. Nah, itu dan ada tempat tinggal menyewa misalnya. Nah, itu juga menjadi perhatian kami, karena dia tidak memiliki BPJS misalnya. Kemudian tidak memiliki uang yang cukup untuk berobat. Sementara rumah sewanya sudah tidak diperbolehkan lagi karena tidak membayar beberapa hari atau beberapa bulan. Nah, itu juga menjadi tanggung jawab kami, dan itu banyak sekali di Samarinda.
3: Banyak sekali
4: ini,
3: permasalahan
4: ya,
3: seperti itu di Samarinda ya.
4: Betul.
3: Ngomong-ngomong soal ODGJ tadi yang Ibu sampaikan, ada ODGJ lokal gitu ya, dari Samarinda sendiri, dan juga ODGJ dari luar daerah. Ini cara mengklasifikasikannya seperti apa, Bu? Kok langsung tahu gitu? Oh, ini orang-orang Samarinda aja. Kemudian oh, ini orang luar nih. Itu seperti apa, Ibu?
4: Itu sangat gampang sekali. Pertama, kalau dari keluarga ada laporan dari keluarganya.
3: Keluarga,
4: berarti ini punya identitas ya. Punya identitas, punya sebuah keluarga. Nah, kemudian mengadu sudah keluarganya tidak bisa lagi mengatasi, keluar masuk rumah sakit ya begitu gitu ya. Kemudian ada yang mengancam dan lain sebagainya gitu, tidak aman keluarganya. Nah, itu dari lingkungan lokal keluarga. Kita tahu tempat tinggalnya, identitasnya lengkap. Namun keluarga tidak mampu menangani lagi. Nah, kemudian yang kedua itu yang dari luar daerah ya, itu tidak memiliki
3: identitas
4: sama sekali. Dan rata-rata mereka itu banyak di jalan gitu ya.
3: Nah,
4: seperti itu. Nah, caranya kami untuk mengetahui ya, tapi itu pun tetap kami tangani. Setelah masuk rumah sakit nanti kami laporkan ke Capil untuk iris mata.
3: Oke, ya, berarti mengidentifikasikan iris mata segala ya.
4: Iris mata sampai di sana.
3: Oke, nah ini apakah menunggu laporan dulu ataukah PSM ini ada semacam istilah kegiatan yang untuk memantau ODGJ tersebut atau menunggu laporan seperti apa, Pak?
4: Tergantung. Kalau memang kebetulan PSM sendiri menemukan, ya langsung ditangani. Kemudian bila ada laporan dari masyarakat, dari keluarga maupun dari rekan-rekan relawan lain, bisa juga itu. Atau dari pihak kepolisian, bisa. Jadi langsung kami tangani. Jadi fleksibel penanganannya. Tidak harus menunggu laporan. Kalau memang kita melihat atau mendengar, langsung kita kunjungi. Langsung kita kunjungi. Okay. Seperti itu.
3: Nah, pendengar ya, mungkin untuk Anda ingin bertanya silakan ya. Ini bagus sekali ya. Mungkin ada permasalahan sosial di daerah Anda ya, khususnya Kota Samarinda ya. Ini karena penelpon kita kan dari luar daerah juga.
4: Terus,
3: nih.
4: Terus ya.
3: Kalau di Kota Samarinda ada permasalahan sosial yang mungkin belum mampu ditangani ya. Ini bisa PSM bisa siap membantu, Bu ya. Karena masing-masing kelurahan itu pasti ada PSM-nya, Bu ya.
4: Ada.
3: Pasti ada, nanti berkoordinasi, nanti bisa ditangani. Nah, itu tadi ya. Nah, Ibu Dharma ya. Kebetulan mendengar Bu Dharma-nya juga sebagai ketua RT ya di lingkungan beliau nih ya. Ini bagaimana, Ibu? Cara PSM, terutama PSM nih ya, dari sisi PSM-nya nih Bu Dharma, mengidentifikasikan warga yang benar-benar membutuhkan pendampingan.
5: Ya, mungkin pertama-tama memang saya sebagai ketua RT juga, alhamdulillah untuk informasi warga terkait warga yang membutuhkan pertolongan itu tidak mudah saya dapatkan saya sebagai RT tentu saya bisa menguasai wilayah saya. Jadi saya melakukan pendampingan dengan warga yang memang membutuhkan itu lebih gampang sih, Bang.
3: Lebih gampang ya, karena sudah ada datanya gitu ya,
5: iya,
3: Bu
5: betul.
3: Ya. Nah, kalau yang tidak melapor, kemudian kan ini kan permasalahan sosial ya. Kadang-kadang KDRT, kemudian orang istilahnya orang luar yang domisili entah di mana berdomisili di lingkungan Bu Dharma seperti apa?
5: Ya, seperti yang dijelaskan Ibu Ketua tadi, memang untuk menangani masalah itu ya pertama-tama yang harus kita lakukan adalah melakukan asesmen, Bang.
3: Asesmen dulu ya.
5: Ya, asesmen dulu. Kita mencari tahu dulu keberadaan keluarganya apa ada apa tidak ada. Kemudian masalah kependudukannya ada apa tidak ada. Kalau memang tidak ada kedua-duanya itu, nah disitulah kita saling berkolaborasi dengan pihak capil tadi atau dengan pihak kelurahan terutama atau dengan pihak RT setempat dulu untuk melakukan penanganan.
3: Oke, agar penanganannya juga berjalan lancar ya. Nah, kembali ke Ketua PSM Kota Samarinda nih, Ibu Sugas. Nah, ini bagaimana koordinasi PSM dengan Dinas Sosial, Kelurahan, atau instansi terkait lainnya, Ibu?
4: Untuk PSM secara keseluruhan sekota Samarinda, gitu ya, koordinasinya.
3: Koordinasinya.
4: Tentu saja Dinas Sosial selaku pembina kami, selalu induk kami, tempat induk kami berorganisasi, ya. Di sana pertama jika seperti hari ini aja saya akan hadir sini tentu lapor seperti itu ya. Jadi setiap ada penanganan masalah tentu di Dinas Sosial itu kan ada 4 bidang. Nah, kita lihat dulu bidang yang mana dan kita melaporkan. Contoh saja misalnya penanganan dengan masalah ODGJ. Nah, setelah kita menangani ODGJ untuk langkah awal tentu kita evakuasi dulu. Setelah itu melapor. Jadi melapor ke Dinas Sosial berdasarkan penanganan itu dan hasil asesmen itu memang wajib kita lakukan di sana. Nah, seperti itu.
3: Nah, penanganan ODGJ, penanganan KDRT, kemudian menolong orang yang sudah sakit terlantar, ini kan butuh keahlian, Bu ya.
4: Iya.
3: Ini apakah rutin dilakukan pelatihan untuk anggota PSM, Ibu?
4: Iya, baik. Jadi dari Dinas Sosial itu ya untuk apa pekerja samanya ataupun perhatian dari Dinas Sosial. Terutama dari Dinas Sosial sendiri memberi ke PSM itu sebelum melangkah jauh itu ada pelatihan dasar.
3: Nah, yang itu disiapkan. Dia.
4: Pelatihan dasar dulu. Nah, setelah itu ada bimteknya, bimbingan teknisnya yang diberikan oleh Dinas Sosial. Bimbingan teknis ini terkait dengan tugas yang diberikan oleh Dinas Sosial. Misalnya untuk mengetahui dari sekian jumlah fakir miskin ekstrim di Samarinda, yeah. itu apakah betul ini fakir miskin semua, ekstrim semua, yeah. gitu kan? Nah akhirnya di BIMTEK untuk melakukan perval. Perval itu dengan format yang sudah didesain oleh Dinas Sosial sendiri. Okay. Nah, itu BIMTEK-nya. Kemudian juga dari situ ada pelatihan lanjutan, pelatihan apa namanya? Nah, yang ini yang akan datang ini pelatihan sertifikasi. Okay. Jadi PSM juga harus ada sertifikasinya agar punya legalitas dalam penanganan di lapangan. Berarti sudah profesional seperti itu ya. Nah, kemudian juga ada setelah itu Dinas Sosial juga memberikan kepada PSM itu apresiasi dalam bentuk penghargaan bagi PSM-PSM yang memiliki prestasi gitu. Atau kalau 2 tahun ini inisiasi. Jadi yang menginspirasi teman-temannya, PSM yang lainnya.
6: Kontribusinya besar gitu ya.
4: Iya, kemudian juga ada juga dari Dinas Sosial itu diberikan kami itu semacam bantuan operasional untuk kelurahan gitu ya, walaupun tidak individu tetapi satu kelompok kelurahan gitu ya. Nah, yang akan datangin itu yang bentuk kerjasama dengan Dinas Sosial atau perhatian dari Dinas Sosial, dan ini kami sedang berjalan, sedang menanti dan sedang persiapan untuk mengikuti tes kompetensi ada sertifikasi PSM. Nah, di tahun ini di dalam bulan-bulan ini sudah kami sedang melaporkan pendataan dari anggota sebagai peserta nantinya dari seluruh PSM. Walaupun dulu pada saat COVID memang sudah pernah ada yang mengikuti sertifikasi, tapi jumlahnya tidak banyak. Sekitar 90 orang. Jadi ada 90 orang PSM di Kota Samarinda ini yang sudah bersertifikat. Iya. Nah, tapi kalau yang akan datang ini diikutkan semua oleh Dinas Sosial.
6: Tapi bertahap Bu ya, apakah sekalian semua?
4: Ini kelihatannya semua karena langsung. Kemarin semua diusulkan ke balai pendidikan yang ada di Banjarmasin.
6: Tidak ada persyaratan khusus atau seperti apa?
4: Persyaratannya ya memang PSM.
6: Memang anggota PSM.
4: Dan ada khusus yaitu sudah masuk dalam SK kelurahan.
6: Oke, sudah masuk.
4: Sudah di SK-kan kelurahan.
6: Sudah di SK-kan oleh kelurahan. Ya. Nah, artinya tidak serta merta begitu pengen jadi PSM nih. Kemudian langsung menangani di lapangan enggak seperti itu ya.
4: Dan untuk masuk ke SK kelurahan itu tentu kan mereka sudah mengikuti pelatihan dasar dulu. Jadi ada pelatihan dasarnya dulu untuk menjadi PSM.
6: Oke. Dan ada usulan juga Bu ya.
4: Ada usulan dari kelurahan.
6: Kelurahan. Oke. Nah, itu pendengar ya. Jadi PSM itu asal-asalan sukarelawan gitu ya, yang asal-asalan pekerja sosial yang pengen kerja sosial gitu, enggak seperti itu ya.
4: Tidak.
6: Artinya di balik niat yang tulus tadi mungkin mereka tulus juga ya, tapi harus punya pengetahuan yang mumpuni juga ya. Karena yang ditangani itu tidak sembarangan juga ya Bu ya.
4: Betul.
6: Penanganannya kayak ODGJ itu kalau salah-salah menangani kan kita bisa terluka ya, kemudian ya bisa kotor, bisa apa gitu ya. Kemudian menangani orang sakit juga bisa,
4: perlu kesabaran, perlu teknik tertentu.
6: Nah, itu dia. Nah, tentunya Ibu Sugas juga banyak pengalaman nih. Pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan saat menangani masalah sosial ini apa, Bu?
4: Ya, kalau rata-rata ya semuanya masalah itu tidak bisa dilupakan karena selalu terulang begitu-begitu saja ya. Semua masalah itu terkesan gitu. Tapi yang paling tadi katanya paling terkesan ya. Ketika kita bisa membantu orang ini dan lepas daripada masalahnya gitu ya, dan menjadikan orang ini berubah dari dia memiliki masalah sosial yang sangat berat. Baik bagi dia maupun bagi kami yang menangani, dan dia punya motivasi untuk merubah dirinya. Itu yang memang menjadikan kebanggaan bagi kita gitu, bagi kami.
6: Artinya kualitas hidupnya juga meningkat ya, Bu ya, akhirnya
4: itu.
6: Yang tadinya mungkin tidak dipandang atau menjadi sama masyarakat, akhirnya kualitas hidupnya naik gitu Pak ya. Itu punya kebanggaan tersendiri juga.
4: Ya.
6: Oke. Baik, ke Bu Dharma. Bu Dharma. Ya. Iya. Mungkin kalau Ibu nih bisa kah Ibu berbagi pengalaman yang paling berkesan selama menjadi PSM? Sudah berapa tahun jadi PSM, Bu?
5: Saya masuk di PSM 2017.
6: 2017. Oh, lumayan lama ya.
5: Lumayan.
6: Oke. Okay. Ini pengalaman yang paling berkesan apa nih selama menjadi PSM?
5: Dalam penanganan kasus?
6: Iya.
5: Ya, mungkin ada ya, Bang. Ini kejadian sih yang memang saya alami, kebetulan itu bertepatan bulan puasa.
6: Iya. Bulan Ramadan.
5: Bulan Ramadan. Sekitar jam 11 malam, itu di saat mau istirahat, tiba-tiba saya dapat telepon dari ketua RT di wilayah lingkungan bandara. Ada seorang lansia lupa ingatan, Bun.
6: Yeah.
5: Ya. Itu terdampar di rumah warga. Nah, ternyata sampai dari awal, dari permulaan dari sore sampai mau isya, ternyata tidak pergi, masih di situ. Jadi warga ini merasa resah, ini orang dari mana. Akhirnya saya ditelepon. Ya mungkin karena mereka tahu saya juga PSM ya, Bun.
6: Yeah.
5: Akhirnya saya ditelepon, "Bisa kah, Bu, minta tolong, ini ada warga lansia lupa ingatan, terlantar, tidak tahu arah pulang." Akhirnya ya mungkin karena saya juga merasa tengah malam mau saya datangin, saya takut, Bun, tengah malam.
6: Yeah.
5: Karena saya perempuan. Yeah. Kemudian tapi kalau saya tidak datang itu panggilan jiwa. Namanya yeah. kita pekerja sosial harus siap kita yeah. membantu orang. Akhirnya saya inisiatif menelpon Babinsa saya kelurahan untuk membantu saya berkoordinasi di lapangan, mendatangi wilayah RT setempat. Akhirnya setelah kami identifikasi, saya juga berembuk sama Bapak Babinsa dengan RT, kami sepakat untuk membawa ke Polsek, Bun. Tapi sebelum saya bawa itu, saya bersama, karena kami ada grup, saya cobalah berkoordinasi dengan teman-teman di grup, apakah ada yang mengenal sosok ibu ini.
6: Yeah.
5: Nah, akhirnya sambil berjalan waktu, ternyata ada yang komen, "Oh, ini warga ya, saya sebutkan Jalan Pemuda," dia bilang gitu. Akhirnya saya bersama Babinsa itu jam 23:30 malam, saya gonceng itu nenek-nenek lansia, didampingi dengan Babinsa menuju tempat yang diinfokan teman-teman. Ternyata sampai sana lain.
6: Oh.
5: Memang ya lain, Bun. Kami sudah telepon RT-nya, minta tolong memberkoordinasi, "Bun, ini apakah ini warga?" Ternyata lain. Memang mirip, Bun. Dia memang mirip. Akhirnya saya sama Babinsa, bagaimana ini, berkolaborasi aja kami, ya sudah, kami bawalah ke Polsek sambil saya terus berkomunikasi sama teman-teman. Apabila ada info, tolong diinfokan, ini ada orang tua. Nah, di Kapolsek itu sampai jam 1 malam, saya ingat itu. Akhirnya jam 6 pagi saya mendapat telepon dari anaknya ibu ini. Ternyata memang beliau itu sudah sering meninggalkan rumah tanpa diketahuin. Jadi itulah kesan saya di malam
6: Ramadan.
5: Berarti
6: dari jam 11 malam sampai jam 6 udah tidur?
5: Tidurlah. Wow. Saya jam 1, cuman kan saya tetap memantau di grup, siapa tahu ada teman-teman yang mengerti. Akhirnya ya bisa ketemu, Bang. Jadi itulah kita suka dukanya menjadi PSM ini.
6: Ya, namanya itu ya

0: kan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
0: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
0: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
2: Agustus bukan hanya sekedar tanggal di kalender. 17 Agustus adalah pengingat bahwa bangsa ini pernah berjuang, pernah berdarah, pernah bersatu. Di balik kata merdeka, terdapat nama-nama yang tidak tercetak di dalam buku sejarah. Karena pahlawan tidak selalu mereka yang mengangkat senjata, tetapi juga mereka yang tetap berdiri saat segalanya ingin membuatnya rebah. Petani yang tetap menanam meski sawahnya pernah hangus. Guru yang mengajar di tengah keterbatasan. Ibu yang menenun harapan di tengah derita. Pemuda yang menolak lupa dan memilih untuk terus peduli. Mereka adalah wajah-wajah pahlawan masa kini. Saat ini, kita tidak lagi memanggul bambu runcing, akan tetapi memanggul tanggung jawab untuk menjaga nilai perjuangan, merawat persatuan, dan menyalakan harapan. Karena pahlawan tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hidup dalam setiap langkah kita, dalam setiap semangat untuk menjadi lebih baik, dan di setiap tekad untuk Indonesia yang lebih merdeka.

Aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama kami di obrolan komunitas yang menarik sekali perbincangan kita ya, terkait ya mengenai bagaimana ya pekerja sosial masyarakat ini membantu masyarakat ya dalam hal kesejahteraan sosial. Nah, Ibu Sugas, kembali nih saya bertanya nih. Nah, bagaimana ini, seperti apa proses pendampingan masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial, Bu?
1: Ya, untuk proses pendampingan, Bung, ini tentu ada kriteria tertentu ya yang memerlukan bantuan sosial ya, terutama. Nah, kalau dari saya selaku ketua kota, jika ada yang langsung ke saya gitu, kemudian ini saya akan bertanya, ini dari kelurahan mana? Nah, kemudian saya limpahkan kepada ketua kelurahan atau PSM kelurahan itu. Dan tentu saja untuk pendampingan dari warga masyarakat yang perlu pendampingannya, yang mengalami suatu masalah sosial gitu ya maksudnya ya. Nah, itu nanti akan dari

0: dari PSM kelurahan akan ngecek kepada alamat yang dituju tadi yang dilaporkan. Nah, setelah itu untuk melakukan pendampingannya sendiri kita lihat dari segi apa permasalahannya dulu yang ingin didampingi itu. Apakah dia dalam keadaan sakit atau dia dalam keadaan bermasalah sosial, punya masalah gitu, atau dia dalam keadaan kemiskinan, seperti itu. Jadi berbeda-beda kita dalam menanganinya.
1: Diklasifikasikan,
0: iya,
1: dulu.
0: Iya, diklasifikasikan dulu. Kalau dia dalam kemiskinan, misalnya pendampingannya ingin untuk didampingi dalam rangka mendapatkan bantuan sosial, tentu kita ingin cek ke Pak RT dulu.
1: Oke.
0: Okay. Minta surat keterangan tidak mampu.
1: Tidak mampu.
0: Karena surat itulah untuk mengetahui apakah warga ini layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan. Nah, setelah itu kita laporkan ke kelurahan. Dari kelurahan dia ini akan dicek keberadaannya berada di desil berapa. Nah, kalau desilnya dia mengaku kan sekarang masyarakat memang rata-rata itu dikiranya bantuan sosial ini untuk siapa saja, kan ini uang pemerintah gitu. Nah, kemudian itu sudah ada kriterianya, Bung. Ada desil 1, 2 itu memang yang sangat diperhatikan, yang memang wajib mendapatkan bantuan gitu kan. Dan bantuan yang di atas desil itu kan ada yang bantuannya berupa ini saja, BLT saja atau BPJS saja. Nah, kalau sudah 6 ke atas itu sudah dianggap mampu. Nah, sehingga ini katakanlah ini masih perlu pendampingan. Oh, memang betul desilnya masih desil 3. Kemudian apa yang dia perlukan? Misalnya BPJS, pendampingan dalam itu. Ya, kita turunkan teman-teman PSM yang setempat untuk mengasesmen seperti itu, karena dengan asesmen itulah yang nanti hasil asesmen itu sudah digital ya, itu kontak langsung ke dinas sosial. Jadi kelayakannya dia itu langsung ditentukan daripada posisi dia di desil berapa itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau itu kalau misalnya pendampingannya masalah itu kebutuhan kesehatan atau dalam hal kemiskinan itu. Tapi kalau ini sakit, kita langsung evakuasi ke rumah sakit pertolongan pertamanya itu, misalnya dalam keadaan urgent. Nah, setelah itulah baru kita akan mengurusnya di rumah sakit seperti itu, baik rumah sakit Awap Sarani maupun di mana posisi domisili orang tersebut yang terdekat lah, agar untuk yang penting menyelamatkan nyawanya dulu, baru kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti itu, Bung.
1: Oke, Bu Dharma, ini bagaimana PSM memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap warga yang membutuhkan? Ya, istilahnya kan ini dari kelurahan, Bu, ya. Ini dari kelurahan ini penting nih, karena lebih dekat lagi kepada kelompok-kelompok masyarakat ya. Ini bagaimana cara memberikan edukasinya, Bu Dharma?
2: Ya, mungkin kita sebagai PSM itu harus banyak-banyak berkolaborasi di lapangan, Bang. Kita harus peka terhadap kondisi lingkungan di sekitar wilayah kita, terutama dalam segi kebutuhan ekonomi warga kali yang membutuhkan ya, Bun ya. Nah, terus kita juga harus sering melakukan edukasi tentang kesetiakawanan sosial, kemudian bukti nyata yang harus kita lakukan. Kita harus bisa turun langsung membantu warga yang memang membutuhkan bantuan. Mungkin itu sih, Bang, garis besarnya.
1: Baik, Bu Sugas nih, apa tantangan terbesar yang dihadapi para PSM saat ini? Tantangannya apa nih?
0: Tantangan terbesarnya ketika masalah itu bertambah banyak. Ya, contohnya misalnya masalah ya budi gizi yang pendatang maupun yang tidak beridentitas tadi, yang UT ya, orang telantar yang semakin banyak. Kemudian ketika penanganan kita mengalami hambatan dia tidak beridentitas, kemudian pasca penanganan itu bagi yang sudah keluar rumah sakit akan kita kemanakan.
1: Nah,
0: seperti itu. Ini tantangan berat juga bagi kami, sehingga beberapa hari ini gitu ya, memang banyak ada yang dari jauh. Sementara untuk pemulangan ini kalau dalam keadaan sakit kan tidak bisa, mereka mau ditampung di mana. Nah, itu. Kemudian kalau yang ODGJ sementara dari rumah sakit sudah harus keluar, juga ini harus dipulangkan kemana, mau ditampung di mana. Seperti itu tantangan berat bagi kami pasca perawatan atau pasca penanganan, baik itu bagi yang sedang sakit jiwa maupun sakit medis luar biasa, atau yang sehat seperti yang telantar, yang pekerja dari luar pulau ke sini, kemudian ditelantarkan bosnya, kemudian mau pulang kampung tidak mendapatkan,
1: tidak ada uang.
0: Sementara kondisi kita di pemerintah kita kan ini ada efisiensi seperti itu kan. Nah, PSM harus bekerja keras juga mencarikan solusi, mencarikan pekerjaan-pekerjaan di kampung-kampung gitu, atau di bangun-bangunan, yang penting mereka mau kerja untuk mencukupi ongkos dia pulang seperti itu. Tapi untuk sementara penampungannya bagaimana? Nah, kebetulan saya juga punya sedikit tempat gitu yang memang khusus saya peruntukkan mereka menampung mereka. Saya hanya bisa berbuat begitu saja, bisa berbuat menampung mereka asalkan mereka sehat mau kerja, karena tidak ada yang menunggu. Nah, kemudian kita kasih bekal untuk sekedar hidup ya, makan seadanya, mungkin beras, mie, telur, seperti itu, dan masak aja Anda sendiri, sekali mencari pekerjaan, tetapi tempat tinggal, kemudian untuk makan, untuk listrik, untuk air, kita bebaskan, seperti itu.
1: Oke, kapan ada waktu nanti bisa saya main ke
0: boleh.
1: Penampungannya Ibu?
0: Iya, boleh, walaupun sekarang masih dalam pembenahan.
1: Pembenahan, iya. Itu penting ya, kita informasikan kepada masyarakat ya, ke pemerintah terkait ya, mungkin bisa mendapatkan bantuan. Nah,
0: kemudian juga kalau mereka memang cuma di Kalimantan, saya kerjasama, seperti kemarin ada yang mau pulang ke Tanjung Selor, ada yang mau pulang ke Batu Licin, itu minta bantuan dengan Damri. Terima kasih juga kepada pihak Damri yang juga membantu PSM dalam rangka pemulangan mereka-mereka yang sehat, kondisi sehat, karena di bis itu kan harus waktunya lama. Ya, kalau dalam keadaan sakit kan tidak ada yang merawat, kita juga tahu itu kan, seperti itu.
1: Dan membantu secara cuma-cuma.
0: Cuma-cuma.
1: Luar biasa nih.
0: Kemudian untuk sangunya pulang, misalnya makan di perjalanan, kemudian dari terminal itu harus menuju ke rumahnya, sesama teman PSM itu iuran. Biasanya seperti itu.
1: Luar biasa, ini gantinya pahala ya.
0: Insya Allah ya.
1: Oke, tadi tantangan terbesar, sekarang di kelurahan ini apa saja kendala yang sering dihadapi saat melakukan pendampingan di lapangan?
2: Ya, mungkin kendala kami untuk di kelurahan itu Bang, biasanya itu seperti Ibu Ketua tadi katakan, juga mungkin terkait identitas. Nah, kadang memang ada warga yang mengalami misalnya sakit, mereka tidak memiliki identitas. Nah, kemudian mungkin juga bukan wilayah kita ya Bun ya. Nah, itu kadang menjadi kendala juga sih Bang. Kemudian kurangnya apa ya, pengetahuan warga atau empati masyarakat sekitarnya untuk bisa membantu warga yang mengalami kesusahan ini. Kemudian juga mungkin kadang informasi yang kami terima itu telat. Jadi udah ada pendataan dari ketua RT, baru kami pihak PSM dihubungin. Jadi mungkin kendalanya itu sih, sama aja sih Bang, sama Ibu Ketua bilang tadi.
1: Oke, artinya butuh kesadaran masyarakat juga ya.
2: Iya, betul.
1: Karena juga PSM itu tidak bisa bekerja sendiri Bu.
2: Iya, betul. Betul. Kami kan juga punya keterbatasan waktu ya Bang ya.
1: Saling bersinergi. Iya, karena betul. Kan PSM ini kan orang-orangnya juga pasti mempunyai pekerjaan yang lain ya.
2: Iya.
1: Yang untuk menghidupi mereka sendiri ya. Nah, ini sudah di segmen akhir ya mungkin ya. Dari Ibu Sukas dulu, apa harapan Ibu terhadap masyarakat agar semakin mengenal dan mendukung keberadaan PSM, dan juga harapannya nih di ulang tahun PSM ke-51 ini Bu?
0: Iya. Baik, ke harapan ke masyarakat dulu ya, Bung ya. Harapan PSM, tentunya saya mewakili rekan-rekan semua, pastilah berharap agar masyarakat itu memahami keberadaan kami di tengah-tengah masyarakat, bahwa kami itu hadir untuk membantu para PPKS, yaitu penyandang masalah sosial tadi yang memerlukan pendamping sosial. Sehingga kami berharap warga masyarakat juga turut memberikan dukungan, support, dengan memberikan kemudahan-kemudahan informasi, dengan membantu pelaksanaan juga, dan yang memang selama ini sudah ada gitu ya, tapi selama ini yang paling intens itu adalah dari Pak RT seperti itu ya. Tapi dari masyarakat yang lainnya itu ya mudah-mudahan adalah, tapi tidak atau faktor mereka belum belum begitu paham bahwa ini memang tugasnya PSM saja gitu. Maka dalam kesempatan ini bahwa untuk penanganan masalah sosial di lingkungan masyarakat itu bukanlah hanya tugasnya pemerintah seperti dinas sosial, karena kami PSM ini perpanjangan tangan dinas sosial kan. Sebab kalau ada apa-apa sosial saja, ke sosial seperti itu kan. Jadi PSM itu dikiranya adalah pemerintah gitu. Sehingga tidak perlu masyarakat. Sebenarnya ini tidak seperti itu. Jadi masalah apapun di tengah-tengah masyarakat di wilayah itu memang harus sama-sama kita tangani bersama seperti itu. Dan kehadiran kami itu juga tidak apa namanya, artinya itu membuat suatu gerakan tersendiri yang justru misalnya apa menjadi pesaing daripada. Jangan sampai itu ada pemikiran bahwa oh, adanya PSM ini sekarang apa namanya, ini mengambil hak kami sebagai yang biasanya menangani. Kemudian atau dengan adanya PSM ini akhirnya kami yang tadi dapat bantuan sekarang tidak ada dapat bantuan. Nah itu kami berharap masyarakat itu sama-sama melakukan edukasi kepada orang-orang yang memang sering berpersepsi seperti ini, seperti itu, sehingga pekerjaan atau masalah yang ada di masyarakat bisa terselesaikan dengan baik dengan bersama-sama kolaborasi antara PSM dengan warga masyarakat secara luas. Nah, kemudian harapan saya juga di usia yang ke-51 ini tentu bukan hanya kepada masyarakat, saya berharap untuk dukungannya, kemudian supportnya di juga kepada dinas sosial yang sudah selama ini memberikan support dan dukungan yang luar biasa kepada kami. Tinggal saya selaku ketua ini berharap kepada rekan-rekan PSM semua semakin mendewasakan diri, semakin semangat untuk membantu dan semakin tentunya profesional dalam penanganan masalah sosial yang ada di Kota Samarinda. Mungkin seperti itu, Bu.
1: Oke, luar biasa. Nah, tadi sudah harapan dari Ibu Ketua PSM Kota Samarinda. Nah, kemudian pesan Bu Dharma nih, karena Bu Dharma kan dekat dengan kelompok pemuda ya. Ini pesan Ibu kepada generasi muda agar mau terlibat dalam kegiatan sosial dan menjadi relawan di lingkungan masing-masing.
2: Baik, mungkin tidak banyak yang Bang bisa saya sampaikan. Harapan kami khususnya PSM, anak-anak untuk generasi muda kita ini, ya mudah-mudahan mereka lebih memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang lebih tinggi, terus bisa peka terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, mungkin salah satu cara untuk meningkatkan itu semua mungkin mereka bisa bergabung di PSM ini, di mana di situ bisa melatih kita bagaimana cara kita bersosialisasi dengan warga yang membutuhkan pertolongan, kemudian nanti kita mendapatkan pelatihan-pelatihan. Jadi tidak kontras dengan dunia digital yang sekarang ini semakin
1: merajalela.
2: Jadi sifat empati mereka mungkin bisa lebih berkurang, Bang. Jadi itu aja sih.
1: Baik. Motivasinya. Terima kasih Ibu Sugas, luar biasa ya.
2: Sama-sama.
1: Semoga tetap semangat ya untuk membantu sesama manusia ini, karena PSM ini adalah sektornya kemanusiaan ya.
2: Betul.
1: Nah, artinya tidak memandang suku apa, tidak memandang agama apa, dan juga dari mana ya, ini semuanya dibantu Ibu ya. Ya ini luar biasa sekali, dan ini juga menjadi kepedulian kita bersama pendengar, karena PSM tidak mungkin juga bekerja sendiri ya, pastinya harus bersinergi ya antara pemerintah, PSM sendiri dan juga masyarakat. Terima kasih sekali lagi, semoga tetap semangat ya, untuk menjalankan pekerjaan sosial. Terima kasih juga Ibu Dharma yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami di sini. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda ya, demikian tadi ya, semoga masyarakat semakin mengenal pentingnya peran pekerja sosial masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ya, kesetiakawanan sosial. Dan terima kasih juga untuk Anda semua pendengar yang sudah mendengar siaran kami, dan saatnya saya Deddy Purnama dan rekan saya Aidil Fernandes pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya ucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: Gara-gara Kamu dari Rano Karno ya, sudah hadir membuka kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di 0541-743-495, 0541-736-566, juga di WhatsApp kami 0811-554-4976 ya. Ada penelpon, kita coba sapa ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ibu Ria Fauzi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Dengar tadi lagu Nostalgia, jadi kayaknya terbangun deh.
0: Terbangun. Langsung flashback ke nostalgianya gitu ya.
1: Iya. Hmm. Jadi makanya saya langsung, karena memang saya suka lagu-lagu, mudah-mudahan lagu yang saya request ini bisa juga nanti di ini. Dari Nicky Astria, Lentera Cinta. Walaupun tidak nostalgia banget, tapi
0: kebetulan nih lagi, sebenarnya nih sudah payah saya playlist ya, cuma kebetulan ada Nicky Astria, Lentera Cintanya. Nih, beruntung sekali ada. Anda. ada.
1: Feelingnya buat.
0: Sebenarnya kalau nggak ada, terpaksa tidak ada lagu itu. Karena ternyata ada, ya. Nah, artinya feelingnya kuat gitu ya.
1: Iya.
0: Lagunya
1: saya peruntukkan untuk seluruh pendengar setia RRI Pro 1 tanpa terkecuali, dimanapun berada, semoga saja terhibur dan sehat selalu. Dan untuk seluruh angkasawan-angkasawati RRI Pro 1 juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beraktivitas dengan baik, sukses semuanya.
0: Amin.
1: Itu aja mas, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ria Fauzi ya, sudah bergabung ya. Ini kita hari ini ya, sama juga memperingati Hari Penjaga Hutan Sedunia. Kita angkat tema sedikit lah ya. Pernah punya pengalaman apa di hutan? Ya. Kalau saya sih senang ke hutan nih. Kalau dulu waktu masih muda itu senang jalan ke hutan gitu, menelusuri hutan-hutan gitu ya. Oke, silakan sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di 0541-736-566 743-495 ya, silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi. Ada lagi, kita coba sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum Ruang Rindu, berbagi cerita. Gimana kabarnya Abang Deddy?
0: Baik, alhamdulillah. Ibu Asih sendiri bagaimana kabarnya?
2: Kabarnya baik juga. Balikpapan hari ini panas. Samarinda?
0: Samarinda cerah sih.
2: Cerah. Tadi pagi mau mendung-mendung kan? Jadi enggak taunya panas sampai sore ini.
0: Iya. Ya,
2: tapi kedengarannya kayak ada kebakaran ya di Balikpapan itu.
0: Iya, di pasar.
2: Pasar Putun.
0: Kok bisa orang Balikpapan gak tahu informasinya kebakaran di Balikpapan?
2: Aku lihat itu di TikTok, dikabari sama anak-anak itu. Kemarin tuh kebakaran, iya kah aku ngomong gitu. Jadi baru tahu, itu biasanya disengaja Bang. Kan dia pasarnya kan pasar kayak, apa ya, pinggir-pinggir gitu loh, belum dibangun, hanya dikasih tiang-tiang gitu loh.
0: Jangan seujon.
2: Yuk, bukan seujon Bang, biasanya gitu itu mau dibangun, orangnya kan pasarnya sudah kelihatan rapi, mau diusir kan ya enggak enak gitu kali. Namanya kita juga
0: namanya tahu, ya, namanya musibah kan kita enggak tahu juga ya.
2: Lah iya kan, namanya kita enggak tahu, kayak kena hujan, kena angin, panas. Ya. Gitu kadang konslet listrik gitu loh Bang ya.
0: Itu arus pendek. Ya,
2: orangnya aman-aman aja biarpun dagangannya terbakar gitu ya. Alhamdulillah masih ada.
0: Iya. Kalau yang kehilangan mungkin insya Allah akan diganti yang lebih berlipat lagi.
2: Kan gitu namanya ya. Pasarnya pasar kayak itu loh bang, tempel-tempel di pinggir-pinggir kampung gitu loh, di pinggir jalan. Ya kebanyakan orang Butun bang yang jualan itu. Kan hasil panen kebanyakan itu dari apa ya, kampungnya ya, dari tempat tinggalnya sana. Ya itu ya, semoga aja aman-aman ya bang ya.
0: Iya, mudah-mudahan ya.
2: Apa bang anu nih?
0: Anu nih opo? Temanya pernah pernah punya pengalaman apa di hutan? Kan nih hari penjaga hutan gitu.
2: Ya kalau di sini nggak pernah ke hutan ya bang. Tapi kalau di Jawa pernah ke hutan pinus, ke hutan apa ya, jati gitu. Memang hawanya teduh bang. Kalau di hutan itu kita kalau untuk nyantai itu memang
0: bukan hawanya, cuacanya ya, teduh karena kelindungan pohon-pohon yang besar gitu ya.
2: Iya, pohonnya tinggi-tinggi, apalagi pohon pinus itu di pinggir anu bang ada jurang, jadi kita itu ngelihat ada awan, terus ada itu loh apa seperti apa ya, mendung-mendung awan-awan itu loh bang, jadi kita bisa foto-foto kalau matahari
0: gitu.
2: Mau tenggelam,
0: kabut-kabut gitu ya.
2: Memang tempat rekreasi. Kalau pohon jati ya kita hanya kita ngelihat-ngelihat aja, habis kan sudah di anu sama pemerintah, jadi nggak bisa kita masuk, paling di pinggiran aja. Nanti ada tempat untuk nyantai-nyantai, kita duduk-duduk, makan-makan gitu deket sungai gitu. Ya banyak lah kalau di Jawa itu bang ya, di Blitar apalagi. Kalau di sini hutannya mana bang, hutannya hutan kalau kita mau ke Kilo itu banyak hutan ya,
0: ada Bukit Soeharto sekarang ya. Pengembangan hutan kota di IKN juga.
2: Oh di IKN aku sering bang ke sana bang, sudah 6 kali aku gini diajak ibu-ibu ke sana, mau lagi aku.
0: Oh sampein nggak ajak-ajak saya, coba ajak-ajak saya.
2: Belum pernah ke Jembatan Kaca. Kemarin itu mau lutan kan ke sana sama ibu-ibu.
0: Emang di mana Jembatan Kaca?
2: Kira itu libur panjang.
0: Di mana Jembatan Kaca?
2: Enggak tahu.
0: Hah? Di mana Jembatan Kaca?
2: Loh, ya di IKN, Bang.
0: Oh.
2: Sebelumnya istana. Terus kan mau lutan kan liburnya hanya satu hari kan? IKN-nya ditutup. Istana itu. Terus Jembatan Kaca juga ditutup, yang dibuka itu di tiang bendera sama itulah apa sayap itu loh, sayap
0: ya, itu loh. Yang patung
2: jadi orang
0: gitu
2: foto-fotonya
0: ya.
2: Di situ terus rencana itu mau masuk ke Jembatan Kaca, yang jaga itu kan polisi sama security, nggak bisa masuk sini. Kenapa pak? Kenapa pak? Habis lebar anu liburnya hanya satu hari, nanti dibuka kalau liburan panjang seperti lebaran lebaran.
0: Saya kemarin pas Natalan, pas di sana masih belum buka memang. Yang dekatnya istana itu memang belum buka. Jadi saya enggak sempat juga. Saya cuma ngeliat aja dari dekat lah, ngeliat aja gitu. Masih dipitain
2: aku
0: pokoknya.
2: Aku ngeliat dari samping, Bang.
0: Dari samping.
2: Karena samping kan ada tempat puteran ke Semoy itu.
0: Benar.
2: Lihat di samping situ. Ih, kayak gini aja kok enggak dibuka aku. Lihat aja nanti lebaran. Kita anu aja tahun baru aja ke sana kan, lebar liburannya kan panjang. Jadi kita ke sana ya ibu-ibu aku gitu. Ya sudah. Kita naik anu, Bang. Maxim ke sana itu. PP orang 7 hanya 1 juta. PP enak kan? Nanti bawa makan sendiri.
0: Nanti ajak saya ya kapan-kapan ya.
2: Mana nomornya, aku nggak tahu.
0: Oke, lagunya apa nih lagunya?
2: Ya, lagunya apa yang Indonesia aja?
0: Indonesia ada Bukit Berbunga, Cibing Selamat. Ada.
2: Lain, lagunya Iwan, apa senengnya? Ebit ada?
0: Ebit, nggak ada. Malam hari adanya Padi. Ada Padi, ada lagu, Payung Raya. Teduh, ada Acha Septriasa.
2: Iwan nggak ada.
0: Iwannya lagi keluar kayaknya, lagi beli nasi goreng ini.
2: Apa ya yang
0: ada Judika?
2: Ya itu aja, Yudika aja sudah.
0: Oke, baiklah.
2: Ya, salamnya buat semuanya yang lagi dengarkan Pro RRI sama Renda. Selamat malam, selamat istirahat, sehat selalu. Buat semuanya tak terkecuali ya, buat Bang Deddy juga, Metugas.
0: Ya, oke.
2: Okay. Sukses selalu, salam Amin. Buat keluarga.
0: Yo.
2: Semuanya safe. Selalu jaga
0: kesehatannya.
2: Kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asi di Balikpapan. Ya. Oke lah, kita coba dengarkan dulu dua tembang untuk Anda ya. Ada Nike Astria, Lentera Cinta ya. Kemudian nanti ada Judika, Jikalau Kau Cinta. Cinta-cinta semua ya lagunya. Dua lagu ini tetap bersama kami pendengar Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: salah satu lagu terbaik sepanjang masa di Belantika Musik Indonesia. Andaikan Kau Datang karya Tony Kuswoyo dari band Kes Plus.
1: Terlalu indah hidup mahana.
0: Lagu ini dipopulerkan pertama kali pada album volume 2 tahun 1970. Banyak orang yang mengira lagu ini bermakna romansa, padahal lagu ini jauh dari tema tersebut. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna ini terlihat pada lirik berikut ini.

menggambarkan tentang seseorang yang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan selama hidup. Tercatat, banyak musisi terkenal Indonesia yang membawakan ulang lagu ini. Seperti Ruth Sahanaya di tahun 2004, Noah di tahun 2016, dan Enmes di tahun

sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

kentang, telur, dan biji kopi. Sekali waktu, seorang anak perempuan mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya menyedihkan dan bahwa ia tidak tahu bagaimana ia akan berhasil. Ia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Sepertinya, satu masalah selesai, masalah lain segera menyusul. Ayahnya yang seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan meletakkannya masing-masing di atas api yang besar. Setelah 3 panci mulai mendidih, dimasukkannya kentang ke dalam panci pertama, telur di panci kedua, dan biji kopi bubuk di panci ketiga. Ia kemudian membiarkan mereka duduk dan mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada putrinya. Putrinya menunggu dengan tidak sabar, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya. Setelah 20 menit ia mematikan kompor, ia mengeluarkan kentang dari panci dan meletakkannya di mangkuk. Ia mengeluarkan telur dan meletakkannya di mangkuk. Ia kemudian menyendok kopi dan meletakkannya di cangkir. Berbalik padanya ia bertanya, "Putri, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi," jawabnya buru-buru. "Lihat lebih dekat," katanya, dan sentuh kentangnya. Ia melakukannya dan mencatat bahwa mereka lembut. Ia kemudian memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah melepas cangkangnya, ia mengamati telur rebus. Akhirnya ia memintanya untuk menyesap kopi. Aromanya yang kaya membawa senyum ke wajahnya. "Ayah, apa artinya ini?" ia bertanya. Ia kemudian menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing menghadapi kesulitannya yang sama, air mendidih. Namun, masing-masing bereaksi berbeda. Kentang menjadi kuat, keras, dan tak henti-hentinya, tetapi di dalam air mendidih menjadi lunak dan lemah. Telur itu rapuh, dengan kulit terluar yang tipis melindungi bagian dalamnya yang cair, sampai dimasukkannya ke dalam air mendidih, kemudian bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi bubuk ini unik. Setelah mereka terkena air mendidih, mereka mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. "Kamu yang mana?" tanyanya kepada putrinya. "Ketika kesulitan mengetuk pintu Anda, bagaimana Anda merespon? Apakah Anda kentang, telur, atau biji kopi?" Cerita ini memberikan pesan moral bahwa dalam hidup terjadi hal-hal di sekitar kita, hal-hal yang terjadi pada kita, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita.

Riba sebelah hati. Kalau dengan seseorang tuh jangan sebelah hati ya, harus penuh hati gitu ya. Iya. Baiklah pendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Masih banyak lagu juga kami siapkan untuk Anda ya. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan juga dapat menemani suasana malam Anda bersama keluarga tentunya ya. Kita coba sapa, ada siapa nih ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.

0: Bang Didin jarang bang siaran jadi ya Bang Didin ya.
1: Jarang, kalau malam jarang sekarang siaran.
0: Itu baru ini ketemu bilang kan biasanya. Nggih. Heeh. Kadang-kadang Bang Ria, Bang Dita ya.
1: Mbak Dita, Mbak Ria. Kalau dulu ulun karena sekarang ulun kalau ya sekarang saya ini sekarang ada yang dikerjakan paginya jadi banyak masuk pagi juga.
0: Iya, ya betul. Halo.
1: Ya.
0: Nah, jadi timannya anulah hutan lah.
1: Ya, punya pengalaman di hutan kah?
0: Wah, ini bukan pengalaman lah. Julak ini kan penyinto.
1: Oh, apa itu?
0: Ini tukang sinto. Nah, maksudnya tukang sinto tuh Bang Didi. Jadi pengalaman di hutan ini beginilah. Kisahnya kan di hutan ini kan artinya banyak yang barang yang aneh-aneh gitu loh.
1: Nah,
0: kalau itu kan di pondok.
1: Kalau
0: kan,
1: di percaya tidak percaya ya berarti ya.
0: Bukan tidak percaya, kenyataan saya kan di hutan
1: tinggal di hutan. Oh, pengalaman pribadi. Oke.
0: Pengalaman pribadi yang nyata dilihat. Nah, jadi yang jelas kan kita menyentuh tuh kalau mandi di sungai itu kan kita senja tuh enggak boleh, kita bersiul enggak boleh. Nyanyi-nyanyi itu enggak boleh anu Bang Didi.
1: Halo. Ya.
0: Itu enggak boleh tuh nanti kalau anu malam tidurnya tuh kita anu bilang orang tuh apa kesurupan gitu loh.
1: Oh iya kah?
0: Itu nyata itu enggak bisa dimain-mainkan itu. Itu karena teman saya tuh anu kejadian kan malam tuh. Wah sibuk itu murus sih. Itu nah, itu yang nyata kan dulu kan.
1: Mana di hutan lah mau minta tolong orang lain kayak apa gitu namanya di hutan kan.
0: Wah mana bisa Pak anu Bang Didi. Kita aja yang bisa-bisa lagi pokoknya yang ada bisa kita baca kan artinya kan bagaimana namanya di hutan kita mau nolong dengan siapa
1: nah,
0: kurang kesurupan satu tengah jalan ya tutung istighfar tuh bang sudah nah, itu yang nyata kan pengalaman julok sih yang kedua sendanya kan ada binatang tuh kan nano bang Didi kayak macan tuh kan kalau macan tuh kalau suaranya jauh itu barangnya dekat itu tapi kalau suaranya dekat itu binatangnya tuh jauh itu di hutan itu. Nah itu tuh pengalaman pribadi itu bukan pengalaman menceritakan orang lain, saya sendiri yang mengalami. Nah itu jadi selainnya tuh di hutan tuh yang orang tuh jangan coba-coba yang aneh-aneh tuh kita lawan tuh itu terbukti langsung dengan diri kita langsung tuh melihat.
1: Nah
0: sama dengan apa namanya tuh makan kayak kita masak masakan tuh kan masak kayak senja atau
1: kayak masak tajam-tajam baunya kayak terasi gitulah.
0: Wah itu paling ngeri itu. Kan asin. Itu kalau sudah kita makan, kalau udah lupa dengan yang kiri kanan nih, lihat aja nanti malam itu sampean ini cerita nyata ini bukan cerita orang lain, bukan ceritaan orang lain. Itu terbukti itu di pondok tuh kiri kanan nih. Ada yang kayak bunyi ini itu lah padahal barangnya enggak ada.
1: Nah,
0: itu sampean percaya tanda itu tergantung yang mengalami aja tapi kalau saya mengalami itu pribadi saya sendiri.
1: Itu
0: pengalaman di hutan itu istilahnya tuh kalau orang penyinco atau orang pengayu orang tuh bikin kayu lupa berubah cari kayu tuh pasti menemui itu. Nah, itu pengalaman julak tapi kan. Enggak tahu kalau pengalaman orang. Nah, itu tadi. Nah, itu lagunya apa nih anu berdiri?
1: Lagunya banyak lagunya ada Uci Bing Slamet, ada Aca Septriasa, ada Payung Teduh.
0: Uci
1: Bing Slamet. Oke, baiklah. Bukit Berbunga. Kenapa? Bukit Berbunga.
0: Bukit Slamet lagunya Bukit Berbunga kan?
1: Bukit Berbunga, betul.
0: Wah, mantap itu pasti bapaknya lah.
1: Iya,
0: Itu tadilah pengalaman julak itu tadi aja.
1: Oke, cuma siap.
0: Acaranya ringkat untuk Bang Didi. Terima kasih atas waktunya. Salamnya buat semuanya aja.
1: Yo.
0: Untuk Bang Didi terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya julak sudah berbagi cerita ya. Ada Julak Haidir, kami ucapkan selamat malam. Selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Samarinda ya. Semoga tetap sehat, tetap semangat, makan yang banyak, biar kuat, biar gemuk ya. Oke, kita coba sapa lagi ada siapa ya.

0: Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam.
1: Ayo, dengan siapa?
0: Dengan siapa? Dengan Bu Yunita kan?
1: Masih ingat sekalinya ya. Ya, apa kabar Bang Dedi?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Ceritanya ke hutan ya Bang Deddy ya.
0: Ya, Bu Yunita pernah tersesat di hutan atau punya pengalaman di hutan?
1: Saya penakut ke hutan itu, takut dengan ular. Jadi saya gak pernah masuk hutan.
0: Ular itu, jangan di hutan, di kota aja banyak ular.
1: Iya, tapi saya takut Bang. Saya punya banyak kan di hutan kan. Kalau di kota kan enggak juga.
0: Nah, ularnya ular jenis apa? Kan ular tuh banyak nih jenisnya. Ada ular.
1: Ya, pokoknya semua ular aku takut.
0: Semua ular takut.
1: Iya. Makanya aku takut ke hutan-hutan, ke rumput-rumput. Takut saya boleh di
0: Ada
1: orang aku lihat di YouTube aja aku takut kok.
0: Tapi teman saya ada itu di tinggal di Merak itu, ular, pawang ular malah. Makanya dipilih jadi ketua RT.
1: Eh, kalau pawang sih gak apa-apa lah. Kita kan bukan bawang. Aku lihat jujur Mas, jadi lihat di YouTube itu kan ada ular sama kepalanya 4 itu 3. Saya takut. Malam gak bisa tidur. Aku makanya gak mau aku lihat-lihat yang kayak
0: gak itu. Gak ada ular kepala 4. Itu kan sekarang AI Bu.
1: Ya gak tahu lah.
0: Dibohongi.
1: Tapi aku takut gitu. Saya gak pernah aku lihat-lihat Bang Ijan. Jadi itu ya itu betul atau enggak nyata. Kalau dibilang namanya ular itu enggak lah kok. Lari duluan saya. Jangan lagi ular yang gede. Ular daun, ular itu takut saya. Tanam lombok dimakan ular daunnya. Besok pagi ku buang itu lombok. Enggak tanam juga enggak apa-apa. Dan gua ada ketakutan. Lakunya masih apa Bang Desi?
0: Masih banyak.
1: Ya apa banyaknya, kasih pilihan dong.
0: Mau lagu panca apa lagu Indonesia?
1: Indo aja, panca aku gak ngerti.
0: Indonesia banyak, ini ada Padi, ada Ipang, ada Acha Septriasa.
1: Gak ada Iwan kah?
0: Iwannya, makanya tadi Iwannya keluar kayaknya.
1: Wah, coba jangan boleh keluar, nanti aja beli nasi goreng. Karena aku belum masuk. Padi apa padi?
0: Kenapa?
1: Padi apa?
0: Padi ada pokoknya Mahadewi.
1: Padi aja sudah.
0: Oke.
1: Iya, ada aku salam dikit ya. Ada Bu Ate, ada Bu Ria. Bausi tadi tetangga ku idolanku, sama-sama belum tahu. Itu dia, selamat malam Jelajah Rundeng, selamat malam. Ngeri juga Jelajah Rundengnya.
0: Oh, kasih tak sampai padinya nih.
1: Oh, kasih tak sampai. Disampaikan gitu loh Bang.
0: Ya
1: ini.
0: Makanya kalau punya kekasih itu jangan jauh-jauh ya, harus sampai gitu ya.
1: Iya harus sampai, kalau nggak sampai lah kalau
0: kita HP
1: ini susah.
0: Oke, okay,
1: ya,
0: baiklah.
1: Terima kasih ya.
0: Yo.
1: Makasih Pak Dedi, kalau pulang hati-hati. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Yunita yang ada di Samarinda ya. Kita coba sapa di WhatsApp. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Bang Dedi.
0: Waalaikumsalam Bang Sleman, apa kabar?
2: Ya, ketemu lagi kita malam nih Bang Dedi ya, meskipun lewat udara. Lama enggak ketemu dengan Bang Dedi nih ya.
0: Seharusnya
2: Bang Dedi ini harus jalan-jalan ini ke Lobakung ini.
0: Lobakung di mananya sekarang?
2: Blok I, Bang Dedi yang dulu juga Bang Dedi.
0: Oke.
2: Okay. Blok I, masjid depan Masjid Istiqlal. Pas di Jalan Jakarta masuk itu sudah dekat aja Bang Dedi dari Indomaret gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ya, jadi malam ini suasananya Bang Dedi agak panas nih di dalam ini. Dalam ruangan bang.
0: Hari Minggu, kalau hari Minggu jualan gitu?
2: Jualan kadang-kadang jualan kadang-kadang enggak. Kalau saya mau jualan jualan tuh bang.
0: Oh, tergantung mood-mood hati gitu ya?
2: Iya, tapi kalau dibawa anak buah, gak usah jualan. Nah, kita mau nggak mau libur, anak buah yang ngajak jalan dulu.
0: Nantilah hari Minggu saya main-main ke sana.
2: Insyaallah badi mudahan bisa ketemu.
0: Amin.
2: Jadi ini mengenai apa? Hutan ya.
0: Pengalaman di hutan.
2: Oh, pengalaman di hutan itu waktu masih di Tarakan, Bang Deddy.
0: Oh, di Tarakan.
2: Iya, itu waktu cari kayu. Tapi saya di Samarinda, anunya di Tarakan. Hutan itu kan. Jadi ada benam itu Bang Deddy. Cuman jalan itu kita enggak ada jalan sebenarnya kan. Masuk ke semak belukar itu kan kayak ada rumput-rumput tinggi gitu nah. Jadi kita ketemu pohon-pohon itu Bang Deddy. Tahu-tahu tembus ke anu Bang Deddy. Ke bulungan. Kok pada tembus jalan karena teman ada yang hafal kan jalan itu kan. Rupanya itu ada pohon buah. Jadi ya itu sampai bikin pondok mulai pagi itu Bang Deddy. Hampir kesasar lah Bang Deddy kita itu kan. Dadat mau pakai kompas. Pakai kompas juga cuma enggak bisa juga.
0: Jadi jadi ada. memang semacam disesatkan gitu ya.
2: Iya, kayak sesat itu Bang Deddy. Jadi kita tutut teriak Bang Deddy kan. Mana teman yang lain itu kan memencar gitu nah Bang Deddy. Dengar suaranya, woi, ada yang mantul gitu kan suara. Tapi didekati tidak ada orangnya teman-teman itu. Jadi, nah ini yang emang sesat bang kan kalau di hutan itu. Sampai sore mau gelap itu Bang Deddy. Nah, mulai sudah ada manuket ketemu kayak laut itu nah kan. Kita masih di atasnya kan, di atas gunung itu kan. Jadi oh itu ada laut. Nah di situ ada kita mau cari kayu kan Bang Deddy. Nah jadi orang-orang di situ belum ada orang-orang kampung di situ Bang Deddy. Tiba-tiba kita ikuti arah sahabat itu kan. Jadi sambil bawa parang Bang Deddy. Dibikin jalanan itu kan. Takut masuk jurang juga kan. Ada tebing kan di bawahnya Bang Deddy. Pohon-pohon itu pohon-pohon buah belantara gitu nah Bang Deddy. Jauh masih kelihatan itu sungai itu, tapi kan dada rumah-rumah, senyap lah hampir jam 5:30 itu Bang Deddy mulai pagi. Kita bikin pondok kan dari sana tuh. Jadi kok bisa dari Tarakan itu kan?
0: Tapi akhirnya akhirnya tembus.
2: Iya tembus juga Bang Deddy, tapi nggak tahu nama tempatnya apa itu. Cuma teman saya ada yang
0: lain daerah Gunung Selatan kah?
2: Iya mungkin Bang Deddy. Ya nggak tahu juga saya sudah itu kan apa sudah lama peristiwanya itu Bang Deddy, tahunan sudah Bang kan. Jadi itulah pengalaman kita kan karena kita juga dulu tuh kan setelah lulus juga sekolah kan dari itu. Jadi anu juga Bang Deddy, gair juga kita baru mau makan mungkin mau bekal juga kan bekal habis kan minuman dari jualan mau mau cari ke kota enggak ada. Emang ada suara berisik-berisik gitu.
0: Yang penting jadi akhirnya setelah beberapa tahun jadi cerita jadinya itu ya. Jadi pengalaman ya.
2: Ya namanya kita belum pengalaman Bang Deddy. Istilahnya itu baru sekali pernah saya ke situ. Selama di Samarinda ini pernah juga cuman di daerah Ulu-Ulu Makam sana kan cari kayu waktu kerja di perusahaan kan. Itu. Itulah ceritanya Bang Deddy. Memang kalau masuk hutan itu kita harus tahu
0: betul
2: arah ya kan, kompas apa harus
0: harus memahami seluk beluknya. Kalau perlu ditandai jejak-jejaknya gitu ya.
2: Oke lah Bang Deddy ya.
0: Yo.
2: Lagunya apa nih Bang Deddy yang ada?
0: Yang mau yang manca apa yang
2: Indonesia aja Bang Deddy.
0: Indonesia ada Acha Septriasa. Kemudian ada Ipang tentang cinta. Ada mana nih? Payung Teduh Renung.
2: Payung Teduh aja Bang Deddy.
0: Oke.
2: Iya. Salam aja sudah. Apa tadi itu serondeng kah?
0: Ya. Julak serondeng.
2: Julak serondeng ya, salam semoga sehat Julak serondeng ya. Apa tadi si Bo Yunita juga ya?
0: Selamat, yeah.
2: Selamat malam. Oke lah Bang Didi, terima kasih atas waktunya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu lagi ya, setelah ini kita akan hadirkan lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, selamat malam Bang Didi.
0: Iya, Bung Arfan apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat Bang Didi.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Cuman di sini panas berapa hari Bang Didi?
0: Panas?
3: Panas pol.
0: Kalau gitu beli AC lah di... Karena orang-orang masih banyak jual AC itu kayaknya.
3: Kapan jadi anu ngopinya gini Bang Didi?
0: Nah itu, kalau kesini lagi kita ngopi lah, ayolah.
3: Kayak gini Bang Didi, aku minta tolong dulu.
0: Apa?
3: Aku gak ada nomornya Mas Ira. Kirim ke WA aku sini Bang Didi.
0: Ya di WA juga, WA sampein aja saya gak tahu kok.
3: Tuh ada di situ lah, masih gak ada di area ini.
0: Ya kirim lagi lah di sini.
3: Tapi yang namanya Sanjat Maja itu Bang Didi.
0: Iya.
3: Ya, nanti kirim ya. Nanti kesana tak kabarin.
0: Oke.
3: Oke, lagunya apa ini Bang Didi? Manca, manca aja lah.
0: Mancanya banyak yang bagus-bagus nih, ada.
3: Aku maunya Peter Maffay nih, Bang Didi.
0: Oh, enggak ada Peter Maffay nih, ada Paul Anka, ada Rod Stewart, ada Lobo, ada Nat King Cole.
3: Rod Stewart aja, apa ini?
0: Oh, Rod Stewart-nya Sailing, I am sailing.
3: Oh, ya memang aku anu pilih together, Bang Didi.
0: Hah?
3: Feeling together.
0: Biasanya kan I don't want to talk about it. tapi tapi sailing nih berlayar nih.
3: Iya sailingnya.
0: Oke. Yo.
3: Tunggu aja kabarnya lah ya.
0: Siap.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nih, karena sudah saya apa namanya selesai angkat nih ya untuk WA ya. Nanti daripada nunggu lagi gitu ya. Halo.
4: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, apa kabar nih, lama tak bersua. Halo.
4: Sehat.
0: Oh sehat.
4: Sehat. Loh, Bang Dedi gimana?
0: Sehat juga alhamdulillah, bagaimana Balikpapan? Masih ada di posisinya?
4: Masih. Mau kemana? Mau pindah ke Samarinda.
0: Nah, siapa tahu, bahaya. Siapa tahu.
4: Enak di Balikpapan. Enak. Susah ninggalin Balikpapan.
0: Itu punya cerita, punya kenangan gitu ya.
4: Oh, bukan punya cerita kenangan kan lahirnya di Balikpapan.
0: Nah, itu makanya kan punya artinya punya kenangan dong.
4: Iyalah, enggak bisa terlupakan.
0: Nah, itu dia. Sama saya juga susah kalau ninggalin Samarinda.
4: Sudah.
0: Karena lahirnya di Samarinda gitu ya. Walaupun saya sudah kemana-mana gitu.
4: Iya, itu sudah maunya
0: pernah,
4: cepat pulang kan.
0: Pernah ke RRI,
4: betah di
0: pernah
4: sana.
0: Pernah ke RRI Tarakan, pernah kerja di RRI Malinau, RRI Nunukan. Iya, RRI Longbagun, RRI KN, akhirnya ke RRI Samarinda juga.
4: Itu sudah, ujung-ujungnya pasti kembali ke semula.
0: Ah.
4: Ada cerita apa sih nih Bang Dedi? Kayaknya seru banget deh.
0: Cerita pengalaman, pernah punya pengalaman di hutan.
4: Camping kah? Aku malas cerita itu ya.
0: Piknik kah atau
4: bukan
0: cerita mancing kah?
4: Nyasar.
0: Kok pada ceritanya pada nyasar semua ini?
4: Beneran ini saya cerita kenyataan loh. Waktu itu saya kan dalam perjalanan mau menuju ke Banjarmasin kan. Nah kebetulan saya kan bawa anak saya yang cowok, saya diajakin sama
0: anaknya cowok waktu itu saya. Masih berapa tahun?
4: Terus pokoknya dewasa lah, sudah punya HP sendiri kok.
0: Oh berarti sudah dewasa.
4: Terus adik ipar saya tuh nanya, saya bilang coba apa ngeliat di Google, dia rupanya kan baru pertama kali bawa mobil pribadi kesana, biasa kan naik bis, jadi kan tahu jalan. sekalinya ya Allah nyasar sampai berapa puluh kilo, ngeri banget. Sampai ada yang terbang-terbang yang baju putih itu Bang Deddy, ikutin kita.
0: Halusinasi tuh. Mungkin.
4: Enggak, adik ipar saya kan bisa ngelihat barang halus begitu.
0: Oh, barang halus, halusnya sehalus apa?
4: Ya pokoknya ngeri lah, sampai adik ipar saya kan tahu saya penakut. Jadi dia gak mau ngomong, sudah pulangan ke Balikpapan baru dia ngomong, ah, aku teriak-teriak langsung, gak bisa. Gak bakalan mau lagi, kalau pakai-pakai kayak gitu, ngeri. Sedikit 2 kilo, 5, apa, sedikit aja nyasar, ya gak apa-apa, ini puluhan kilo. Tuh ngeri, ngeri, aku sebenarnya gak mau cerita loh, itu trauma saya loh Bang Deddy. Berat saya untuk ngelupain, karena ngeri banget, seram, gelap. Di hutan tuh kan gak ada lampu. Mana ada lampu. Udah deh stop situ. Sampai situ aja. Mau terus tulisan.
0: Oke. Lagu apa nih lagunya?
4: Aca itu apa Bang Deddy?
0: Aca sampai menutup mata.
4: Asik.
0: Itu?
4: Lagu itu aja.
0: Oke.
4: Tadi ada Bunda siapa tadi itu ya? Sepertinya dia melupakan diri.
0: Bunda Asih.
4: Ada Bunda Asih kah pertama masuk tadi?
0: Iya, ada Bunda Ria Fauzi.
4: Oh, salam sehat aja ya buat Bunda Asih. Semoga sehat selalu ya Bunda.
0: Amin.
4: Terus buat Bunda siapa lagi tadi satunya?
0: Bunda Ria Fauzi.
4: Bunda ada berapa sih masuk? Ada banyak?
0: Enggak, 2 aja kayaknya.
4: Buat Bunda Fauzi ya. Selamat malam aja, sehat selalu. Tadi ada siapa? Herman Tela-Tela kah?
0: Sulaiman, bukan Herman.
4: Oh, Sulaiman Tela-Tela.
0: Siapa lagi Herman? Herman Tela-Tela lagi.
4: Sorry, maklum lah, lama baru gabung kan, lupa lah nama teman-teman ya.
0: Oke.
4: Okay. Pokoknya salam sehat selalu aja ya buat teman-teman dimanapun berada ya. Mungkin ada teman kita yang lagi terbaring sakit, semoga diangkat dia. Segala penyakitnya.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Kesehatan.
0: Amin.
4: Yang belum dapat kerjaan terutama.
0: Amin.
4: Selalu, tetap selalu berdoa mudah-mudahan.
0: Yang belum dapat pasangan semoga cepat dapat pasangan ya. Kenapa? Tiba-tiba putus-putus suaranya.
4: Terkecuali. Apa sih kok ketawa?
0: Tiba-tiba putus suaranya, putus-putus.
4: Jangan, gak usah dilanjut yang itu ya.
0: Oke. Okay.
4: Salam buat Bang Deddy juga, sehat selalu.
0: Amin. Ada
4: Bang siapa tuh? Bang satunya lagi aku lupa.
0: Siapa? Bang Fadel.
4: Ya, buat Bang Fadel ya, malam sehat selalu. Buat Bang Fadel, Mbak Ria Arda, buat penyiar semuanya, saat malam sehat selalu. Tetap selalu jaga kesehatan, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu
0: wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
4: Segala mara bahaya ya Bang Deddy ya. Selalu dalam lindungannya, setiap langkah kemana, walaupun kita selalu dalam keadaan sesusah apapun juga, tetap semangat ya Bang Deddy.
0: Iyalah, harus semangat lah.
4: Ya, tetap semangat ya, jangan putus asa, semangat. Salam Merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Yanti. Baiklah, kita hadirkan Bukit Berbunga dari Ucibing Selamat dan juga Padi. Kasih tak sampai.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Raja dan Laba-Laba. Pada zaman dahulu kala, di suatu negeri bernama Skotlandia, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama James. Selama masa jabatannya, James telah memimpin pasukannya menuju medan perang sebanyak 6 kali melawan sang agresor yang berasal dari England. Namun pada setiap pertempuran tersebut, pasukannya selalu saja kalah dan dihajar habis-habisan oleh pihak musuh yang membuat mereka terpaksa untuk mundur dan melarikan diri ke hutan menerima kekalahan. Hingga pada suatu hari, James masuk ke dalam hutan dan melihat sebuah gubuk tua tanpa penghuni dan memutuskan untuk bersembunyi di sana untuk sementara waktu hingga keadaan membaik. Setelah ia berhasil bersembunyi di dalam gubuk tersebut, James memutuskan untuk beristirahat sejenak dan memejamkan mata. Hingga pada suatu waktu, hujan deras turun mengguyur hutan. Hujan yang deras membuat atap dan gubuk tua tersebut tidak dapat menahan tekanan air yang membuat atap gubuk tersebut bocor dan air mengenai wajah James yang membuatnya terbangun dari tidurnya. Pada hari itu, ia semakin terpikir dan merenungi nasibnya karena telah mengalami kekalahan berulang kali, padahal sudah berusaha semaksimal mungkin dan mengerahkan segala sumber daya yang ia miliki. Dengan kesunyian yang ditambah suara hujan tersebut, membuatnya semakin memikirkan hal tersebut dan membuat hatinya sakit dan merasa putus asa. Suatu saat, James menatap ke arah langit-langit dari gubuk yang melintang di atas kepalanya. Dan di sana, ia melihat terdapat seekor laba-laba yang sedang berusaha untuk membuat sarang di tengah keadaan hujan seperti ini. James dengan seksama memperhatikan bagaimana laba-laba tersebut membuat sarangnya dan laba-laba tersebut terus-menerus gagal dalam mengaitkan salah satu ujung benang ke balok kayu. Namun, laba-laba tersebut tidak kunjung putus asa dan terus berusaha untuk mengaitkan benangnya. Hingga pada percobaan ketujuh, laba-laba tersebut berhasil mengaitkannya. Melihat hal tersebut, James merasa kekaguman yang luar biasa pada usaha laba-laba dan mengingat kembali peristiwa yang menimpa dirinya. Hingga pada akhirnya, James berdiri dan menghela nafas panjang dan dengan lantang berteriak, "Aku akan masuk ke medan perang lagi untuk ketujuh kalinya." Dengan semangat yang ia dapatkan tersebut, ia bergegas keluar dan berusaha untuk mengumpulkan pasukannya, mengatur strategi untuk kembali bertempur melawan musuh yang ada di hadapannya. Dengan susah payah, James dan pasukannya berjuang untuk mengambil kembali tanah air milik Skotlandia. Hingga pada akhirnya, ia berhasil mengusir prajurit musuh dan mendapatkan kemenangan yang ia inginkan. Berdasarkan cerita mengenai Raja dan Laba-Laba tersebut, kita juga dapat memetik pesan moral yang ada di dalamnya, di mana kita seringkali merasa putus asa setelah gagal akan suatu hal. kita berpikir bahwa kita tidak akan cukup baik dan menyerah begitu saja. Namun, kita harus mengingat bahwa jika berusaha dengan keras dan terus-menerus berjuang untuk mencapai suatu hal, tidak ada yang tidak dapat kita capai dengan kekuatan diri kita sendiri. Walaupun harus terjatuh berkali-kali, namun jika kita tetap bangkit setiap langkah kita terjatuh, maka percayalah, kemenangan berada di sisi kita.

Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

nilai. Seorang pembicara populer memulai sebuah seminar dengan mengangkat uang $20. Kemudian 200 orang telah berkumpul dan mendengarkan ia berbicara. Ia bertanya, "Siapa yang mau uang $20 ini?" 200 tangan terangkat. Ia berkata, "Saya akan memberikan $20 ini kepada salah satu dari Anda, tetapi pertama-tama izinkan saya melakukan ini." Saya telah meremas tagihan. Ia kemudian bertanya, "Siapa yang masih menginginkannya?" Semua 200 tangan masih terangkat. "Ya," jawabnya. "Bagaimana jika aku melakukan ini?" Kemudian ia menjatuhkan uang itu ke tanah dan menginjak dengan sepatunya. Ia mengambil dan menunjukkan kepada orang banyak. Tagihannya semua kusut dan kotor. "Sekarang siapa yang menginginkannya?" Semua tangan masih terangkat. Teman-teman, saya baru saja menunjukkan kepada Anda pelajaran yang sangat penting. Tidak peduli apa yang saya lakukan pada uang itu, Anda tetap menginginkannya, karena nilainya tidak berkurang. Masih bernilai $20. Seringkali, kita dalam hidup ini, hidup menemukan kita dan menggiling kita menjadi tanah. Kita terkadang membuat keputusan yang buruk atau berurusan dengan keadaan yang buruk. Namun tidak peduli apa yang telah terjadi, Anda tidak akan pernah kehilangan nilai karena Anda istimewa.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memorial lewat lagu ya. Sailing dari hadir ke ruang dengar Anda ya, semoga terhibur Anda ya di malam hari ini ya. Oke. Bang Irfan, selamat malam ya. Tidak bisa nih, tersilang ini Bang Irfan. Tidak bisa telepon balik ya Bang Irfan ya. Kita coba sapa, ada siapa lagi? Kita coba sapa. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dari Ori di Kemangi. Ini tentunya penyiar Bang Deddy Purnama.
0: Betul sekali.
1: Bagaimana kabarnya malam ini Bang Deddy Purnama?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Saya juga baik. Ya Bang Deddy.
0: Yo.
1: Apa ya?
0: Apa? Pernah punya pengalaman apa di hutan?
1: Wah, kalau saya kurang tahu Bang Deddy.
0: Kenapa kurang tahu? Belum pernah ke hutan?
1: Belum pernah.
0: Belum pernah. Oke.
1: Langsung aja ya.
0: Langsung kemana?
1: Langsung lagunya apa yang bisa dipilih?
0: Seori.
1: Atau saya?
0: Kenapa?
1: Atau saya mencoba dulu.
0: Mencoba apa ini?
1: Ya gitulah. Hutan sebagai pelindung rumah.
0: Oke, lagunya masih banyak nih. Mau lagu manca apa lagu Indonesia?
1: Lagu manca.
0: Lagu manca banyak. Ada Paul Anka, ada Lobo.
1: Yang Lobo.
0: Lobo, How Can I Tell Her?
1: Iya, lagunya untuk semua pendengar Pol 1 RRI Samarinda.
0: Oke.
1: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak Bang Deddy Purnama.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Ori yang ada di Jalan Kemangi ya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Ke hutan sering, tapi itu dulu sekali menikmati suasana di hutan. Ujung-ujungnya pasti ada gangguan mistisnya. Alhamdulillah gak terjadi apa-apa. Suasana hutan memang sangat sejuk. Seterik apapun matahari tetap terasa cuacanya sejuk. Karena hutan yang lebat bisa menghalangi terik matahari. Tapi itu dulu. Sekarang gak ada lagi hutan yang bisa menghalangi teriknya matahari. Sekarang yang ada panas. Iya ya, ya sayang sekali ya, karena pembangunan yang pesat, manusia juga bertambah banyak gitu ya, butuh tempat tinggal, makanya jadi hutan tergerus jadinya. Bang Irfan, gak bisa nih Bang Irfan nih, kayaknya di keblok nih ya Bang Irfan ya, gak bisa saya telepon balik nih Bang Irfan ya, mohon maaf nih. Baiklah, kalau tidak ada kita hadirkan dua lagu ya. Ada Sampai Menutup Mata dari Acha Septriasa. Kemudian ada dari miliknya Lobo, How Can I Tell Her. Selamat mendengarkan.

teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

tali gajah. Ketika seorang pria sedang lewati gajah, dia tiba-tiba berhenti. Bingung dengan kenyataan bahwa makhluk besar ini hanya diikat dengan tali kecil di kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas bahwa gajah besar ini bisa saja melepaskan diri dari ikatan mereka. Namun, untuk beberapa alasan, mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya, "Mengapa hewan-hewan ini hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri?" "Yah," kata pelatih, "ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan tali dengan ukuran yang sama untuk mengikat mereka. Pada usia itu, cukup untuk menahan mereka. Saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri. Mereka percaya tali itu masih bisa menahan mereka. Jadi mereka tidak pernah mencoba melepaskan diri."

Ruang Rindu, Ruang Bro Kisah Memori lewat lagu. Sudah beberapa lagu kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Semoga terhibur dari lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda pendengar ya. Dan jangan lupa kalau mau pergi tidur, cek kembali kompornya ya. Siapa tahu lagi ngangetin makanan ya, sisa makanan yang mungkin akan dimakan untuk besok pagi gitu ya. Jangan lupa keran airnya, mungkin terlupa tadi tidak mengalir airnya, kemudian diputar untuk menghidupkan airnya, ternyata ketiduran ya, mending di tidak diputar dulu ya. Kemudian listriknya yang tidak terpakai, kabel charger ya, biasanya charger nih ya yang sering nempel di terminal listriknya, mungkin dicabut saja ya. Ini juga sebagai penghematan Anda ya, karena sekarang kan zamannya zaman apa ya, penghematan ya, efisiensi ya katanya pemerintah ya. Jadi efisienkanlah penggunaan listrik Anda, penggunaan air Anda ya, agar tidak mencekik nanti ya yuran bulanannya gitu ya. Kemudian kendaraannya sudah terkunci dengan benar belum di depan rumahnya atau di garasinya ya. Pintu pagar yang memiliki pagar atau pintu rumah ya. Kemudian pintu jendela, jendela kamar, jendela rumah ya, apakah sudah terkunci dengan benar ya. Dan juga cek-cek kembali ya semuanya, tabung gas, regulator, apakah sudah aman gitu ya. Karena kebakaran ini selain karena kompor ya, juga biasanya arus pendek listrik juga yang sering memicu kebakaran ya. Apalagi kita tinggal di pemukiman padat penduduk, itu bahaya sekali ya. Sediakan apar lah ya untuk pertolongan pertama agar tidak meluas ya. Kalau masih kecil masih kita bisa backup sendiri gitu ya. Kalau sudah besar, wah, kerugiannya juga makin besar, bahaya juga makin besar ya. Ingat ya, kita terus waspada terhadap semua tindakan kejahatan ya. Karena kejahatan sifatnya ini bukan hanya karena niat dari si pelaku, tapi juga Anda memberikan kesempatan untuk para pelaku, para oknum, para orang-orang untuk berbuat jahat pada Anda. Jadi jangan berikan sekecil apapun celah untuk berbuat kejahatan ya. Dan pendengar, hingga di sini jumpa kita dalam Ruang Rindu pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan juga dapat menghibur Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pendengar, bila kita menganggap masalah sebagai beban, kita mungkin akan menghindarinya. Bila kita menganggap masalah sebagai tantangan, kita mungkin akan menghadapinya. Namun, masalah adalah hadiah yang dapat kita terima dengan sukacita. Dengan pandangan tajam, kita melihat keberhasilan di balik setiap masalah. Masalah adalah anak tangga menuju kekuatan yang lebih tinggi. Maka, hadapilah dan ubahlah menjadi kekuatan untuk sukses. Tanpa masalah, kita tidak layak memasuki jalur keberhasilan. Bahkan hidup ini pun masalah. Karena itu, terimalah sebagai hadiah. Hadiah terbesar yang dapat diberikan oleh Induk Elang pada anak-anaknya bukanlah serpihan-serpihan makanan pagi. Bukan pula eraman hangat di malam-malam yang dingin. Namun, ketika mereka melempar anak-anak itu dari tebing yang tinggi. Detik pertama, anak-anak elang itu menganggap induk mereka sungguh keterlaluan. Sesaat kemudian, bukan kematian yang kita terima, namun kesejatian diri sebagai elang, yaitu terbang. Pendengar, bila kita tidak berani mengatasi masalah, kita tidak akan menjadi seseorang yang sejati.

Pendengar Radio Republik Indonesia Program 1 Samarinda, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian program acara siaran yang kami hadirkan sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka.

sini dulu dah, YouTube-nya mana ini enggak bisa. Coba sini dulu. Pagi-pagi suruh dinas di depan.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada dan di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda kembali hadir mengudara mengantarkan berbagai program acara kami sepanjang hari ini. Kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kembali hadir menyapa Anda pendengar di frekuensi 97,6 FM, audio streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya rekan siaran Padel dalam sesi Samarinda pagi ini di edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Akan temani pagi Anda dengan rangkaian acara, nanti akan kami awali dengan sajian musik religi, dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi pada pukul 5 lewat 30 menit. Selepas itu sajian Samarinda Pagi akan hadir pada pukul 6 lewat 30, dan juga dilanjutkan dengan penyampaian Warta Berita Pagi pada pukul 7. Samarinda Pagi ini kembali kami lanjutkan, temani Anda mengisi hari libur Anda pendengar, dirangkai juga dengan penyampaian Warta Berita dari Pro 3 dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, rangkaian Samarinda Pagi dan sajian musim informasi akan kami hadirkan hingga merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, di mana nanti pada pukul 9 kami juga akan hadirkan sajian acara Beranda Asta Cita. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, mengawali kebersamaan kita di rangkaian Samarinda Pagi ini, kami akan hadirkan sajian musik religi. Namun sebelumnya kami ajak Anda untuk menyimak kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali, membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: RRI Samarinda. Satu.

0: 101.
1: Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
2: Surah Al-An'am ayat 32.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11.

0: dari Miami nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.

harta yang kalian infakkan, maka Allah pasti akan menggantikannya, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Quran Surah Saba ayat 39. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: 101 RRI Samarinda, kami masih menantikan narasumber kita untuk pagi hari ini untuk menyajikan sajian mutiara pagi ya dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Yang mudah-mudahan narasumber kita nanti bisa segera bergabung bersama kita agar program acara kita nanti bisa kita laksanakan. Dan untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 FM.
2: Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

Sesungguhnya orang-orang yang mengganggu atau menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dengan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka mereka memikul kebohongan.

Institut Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Pendengar, saat ini kita masuk pada pukul 5 lewat 36 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan segera bersama dalam program Mutiara Pagi. Pro 1.

0: 1 Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Bersama saya rekan siaran Padel teman rekan Edi Susanto pendengar, hadir dalam program Mutiara Pagi di edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Tema kita pendengar kali ini adalah Sapara Berkah Bagi Yang Taat, Sial Bagi Yang Maksiat. Dan tema ini mengajak kita memahami bahwa bepergian atau safarah bukan sekedar perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, di mana dalam Islam safar dapat menjadi ladang pahala dan juga keberkahan apabila dilakukan dengan niat yang baik serta ketaatan kepada Allah. Dan sebaliknya, safar juga dapat menjadi jalan datangnya musibah apabila digunakan untuk bermaksiat atau melalaikan kewajiban kepadanya. Nah, untuk mengulas ini pendengar, kita sudah bersama narasumber kita melalui jalur telepon WA, Bapak Ustadz Alfian Nur SHI dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ustadz. Sepertinya apakah audionya belum dibuka? Ya, mohon izin Pak Ustadz, mungkin apakah audionya Pak Ustadz belum dibuka? Ya, Pak Ustadz belum bisa dengar suara saya ya. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nanti Anda juga dapat berpartisipasi tentunya ya, seperti biasa di jalur telepon kami nanti di 736566 743495 dan juga di jalur WhatsApp di 0811 554 4976. Kita masih coba untuk narasumber kita bergabung agar bisa mendengarkan suara beliau di jalur telepon WA. Kita coba lagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, kami belum bisa menerima suara dari Pak Ustadz. Kita akan tunggu untuk kita benahi dulu. Mudah-mudahan tidak ada gangguan ya, sehingga acara kita pada pagi hari tetap berjalan. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kita kembali bersama di sajian Mutiara Pagi. Kita coba sapa untuk narasumber kita pada pagi hari ini, sudah terhubung di jalur telepon WA ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Belum ada suaranya. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Apakah tidak bisa dengar suara kami Pak Ustaz?
1: Satu, halo.
0: Iya, ini sudah baru masuk ya. Ya, bisa dengar suara kami ya Pak Ustaz? Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Kita sapa tadi sudah ada suaranya Pak Ustadz. Apakah bisa dengar suara kami Pak Ustadz? Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tadi sudah sempat ada narasumber kita bergabung ya. Apakah kendala di jalur kita atau di jalur narasumber kita? Apakah untuk audionya kita mute-nya sudah terbuka ya Bang ya? Ya halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jangan kemana-mana.
1: Satu.
0: Suaranya. Ya, suara saya bisa didengar Pak Ustadz? Suara saya bisa didengar Pak Ustadz? Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di rangkaian sajian Mutiara Pagi. Kami masih akan coba untuk narasumber kita agar bisa kita monitor ya di sajian acara ini.

Pak Ustadz dari Samarinda, kita coba kembali memanggil narasumber kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, baik. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jangan kemana-mana. Kita akan coba refresh dulu untuk narasumber kita. Kita panggil lagi ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Karena saat... Oke, baik. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, rangkaian Samarinda pagi, nanti kita akan hadir bersama narasumber kita Ustadz Alfianur. Kita coba sapa lagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, apakah Pak Ustadz bisa dengar suara kami, Pak? Halo, Pak Ustadz? Oh ya, bisa di unmute Pak Ustadz? Ini di mute ya? Suaranya Pak Ustadz di mute? Bisa dibuka Pak Ustadz?

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah akhirnya bisa terhubung ya. Ya baik Pak Ustaz, tema kita pada pagi hari ini adalah sabar berkah bagi yang taat, sial bagi yang maksiat. Betul ya Pak Ustaz ya?
1: Ya.
0: Ya baik, pendengar Pro 1 dari Samarinda, seperti yang sudah kita sampaikan di pengantar tadi, kita akan mendengarkan dulu tausiah bersama Bapak Ustadz Alpianur Esahi dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Baik, silakan untuk tausiahnya dulu Pak Ustadz, silakan Pak.
1: Terima kasih.

sahaibu judihi tasiluhil khairat kulli waqti wa huwa awanil alimil ladzi la yakhfa alaihi khawatitul janan alhayyil qayyum alladzi la tagidu nafaqatuhu bimaril duhur wal azman ahmaduhu humdan yapukul ada wal husban wal askurhu syukran nazal bihi minhu mawahibil ridwan. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Attaquni ya ulil albab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wa wala tiyarah wala hammah wala safar wa piramil majzum kama tafir minal asad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ila zalika minasyahidin wa syakirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kepada para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pendengar radio RRI Samarinda. Terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit tausiah Mutiara Pagi Radio RRI Samarinda. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan alhamdulillah senantiasa kita ucapkan sebagai bentuk terima kasih kepadanya segala nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan sehat sehingga kita bisa terus istiqomah menunaikan ibadah salat subuh dan kewajiban lainnya. Semoga ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita digolongkan sebagai hamba-Nya yang taat serta dikumpulkan dalam surga-Nya yang penuh nikmat. Salawat dan salam juga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, idola kita, yang telah mengajarkan kita kebenaran agar tidak terjerumus kepada kesalahan dan kebaikan agar tidak terjerumus kepada keburukan. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, kesejahteraan kepada keluarga kita, para sahabat kita, dan semuanya umat manusia. Amin amin ya rabbil alamin.

pada bulan Safar ini sangat penting bagi kita semua untuk terus meningkatkan ketakwaan, karena bekal yang akan kita bawa menuju akhirat bukanlah harta yang melimpah, bukanlah wajah yang tampan, rupawan, bukan pula jabatan, namun ketakwaan kepada Allah SWT yang kita bawa untuk mencapai ridha Allah SWT. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairazadit taqwa fattaquni ya ulil albab. Yang artinya bertakwalah, bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi orang yang punya akal sehat, orang yang bisa berpikir, pasti akan

melakukan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Seperti sholat, tidak mikirkan yang penting kerjakan sholat, itu perintah Allah. Tidak ada alasan. Pada bulan Safar ini, yaitu bulan kedua dari kalender bulan Hijriah setelah bulan Muharram, banyak orang yang beranggapan keyakinan bahwa bulan ini merupakan bulan kesialan. Semua perbuatan yang dilakukan akan sial dan tidak akan pernah menuai kesuksesan. Kebanyakan orang berpendapat anggapan dan keyakinan tersebut tentu tidak benar dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang kita anut bersama. Dalam Islam tidak ada suatu bulan yang bisa mendatangkan suatu bahaya, kesialan, dan kegagalan dengan sendirinya. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Hal ini terdapat di dalam surah Al-Hadid ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya setiap bencana yang menimpa bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah ditulis di dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz, sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Ta'ala. Surah Al-Hadid ayat 22. Ayat ini menegaskan bagi kita semua bahwa suatu musibah, ujian, kesialan yang menimpa seorang hamba bukan disebabkan oleh suatu bulan tertentu, bukan disebabkan bulan Safar dan bulan-bulan lainnya. Kata orang, bulan Safar tidak bagus untuk melaksanakan membangun rumah, mau melaksanakan pernikahan, mau perjalanan, mau membuka usaha, kata orang. Melainkan sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz yang sudah ada sejak zaman dahulu. Keyakinan bahwa suatu bulan yang bisa mendatangkan kesialan dan dengan sendirinya merupakan keyakinan yang salah. Dan Islam tidak pernah mengajarkan keyakinan tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda, La a'da wa la tiarah wa la hammah wa la safar wa fira min majzum kama tafir min al-asad. Yang artinya tidak ada wabah. Maksudnya yang menyebarkan dengan sendirinya tanpa kehendak Allah. Dan tidak pula ada ramalan sial. Maksudnya tidak pula burung dan tidak ada kesialan. Ada bulan Safar. Menghindarlah dari penyakit gudam sebagai mana engkau menghindar dari singa. Lantas bagaimana caranya bagi kita semua untuk menjadikan bulan ini dengan bulan yang penuh manfaat dan berkah? Bagaimana kita semua bulan ini menjadikannya bermanfaat, berkah, bermanfaat, berkah. Selalu ingat kepada Allah SWT dan selalu melaksanakan ibadah. Makin rajin membaca Al-Qurannya makin banyak. Maka jawabannya adalah dengan cara terus sibuk dan berusaha untuk meningkatkan keimanan. Arti beriman, percaya. Arti percaya, yaitu mau melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangannya. Dan percayakan Allah Ta'ala. Dan ketakwaan kepada Allah SWT. Itu beribadah. Setiap zaman, bulan, dan waktu yang kita jalani dengan ketaatan, maka akan menjadikan bulan yang berkah bagi dirinya, keluarganya, ataupun
orang yang sekitarnya. Termasuk juga di bulan Safar.

dalam hadis tadi Rasulullah SAW menegaskan bahwa tidak ada kesialan khusus dalam bulan Safar. Istilah Safar adalah bentuk penolakan terhadap anggapan jahiliyah yang menyatakan bahwa bulan Safar membawa keburukan atau kesialan. Syariat Islam datang untuk menghapus mitos-mitos tahayul dan keyakinan yang tidak bersandar pada wahyu. Justru dalam Islam tidak ada bulan sial karena semua bulan adalah ciptaan Allah dan mengandung peluang pahala maupun dosa tergantung dari amal manusia di dalamnya.

Para pendengar kaum muslimin, kaum muslimat, Radio RI Samarinda, safar bisa jadi berkah bagi yang taat dan sial bagi yang maksiat. Kesialan bukan berasal dari nama bulan, melainkan dari perbuatan manusia itu sendiri. Di dalam Al-Quran surah As-Sura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yaf'alu an katsira. Artinya musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Jadi kesalahanmu. Ayat ini menegaskan

0: bahwa segala keburukan atau musibah yang menimpa seseorang adalah akibat dari dosa atau melalaikannya sendiri, bukan karena hari atau bulan tertentu. Maka siapa yang taat kepada Allah, bulan apapun akan menjadi berkah baginya. Sedangkan bagi yang durhaka, terus-menerus bermaksiat, maka semua waktu bisa jadi sial baginya. Ayat di atas dalam kitab Ta'iful Ma'arif Tin Tima Liwaw Mawasmil Anminal Wazaib, Imam Ibnu Razak mengatakan, "Fakullu zamanin sagalahu mu'min bita'atin lahi bahwa zamanun mubarak alih. Fakullu zamanin sagalahu abda bima'asyatin lillah bahwa mas umum alih." Maka setiap zaman yang menyibukkan orang mukmin dari melakukan ketaatan kepada Allah, setiap zaman, setiap keadaan, setiap bulan, waktu sibuk melaksanakan taat kepada Allah, maka zaman itu merupakan zaman yang diberkahi. Dan setiap zaman yang menyibukkan manusia dengan bermaksiat kepada Allah, maka zaman itu merupakan zaman kesialan yang tidak ada keberkahannya. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat Radio RI Samarinda, contohnya dari keberkahan bagi yang taat kepada pada bulan Safar, yaitu hijrahnya Rasulullah SAW terjadi di bulan Safar, yaitu Rasulullah keluar dari Mekah menuju Madinah pada bulan Safar dalam rangka menyelamatkan dakwah dan membangun peradaban Islam. Ini menunjukkan bahwa bulan Safar bulan penuh harapan dan perjuangan, bukan bulan penuh kesialan. Ulama salaf dan para pejuang Islam tidak pernah menghentikan amal di bulan Safar. Mereka tetap belajar, berdagang, melaksanakan pernikahan, bahkan berjihad di bulan ini. Maka mereka yakin bahwa keberkahan datang dari Allah, bukan dari nama bulan itu sendiri. Para pendengar radio RRI Samarinda yang diberkahi Subhanahu wa ta'ala, mari kita gunakan momentum bulan Safar ini untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Jika kita merasa hidup penuh kesulitan, maka jangan salah bulan, waktu, ataupun nasib, tapi koreksilah diri sendiri. Mungkin kita kurang jujur dalam bermuamalah. Ibadah salat sering kita lalaikan, lisan kita sering menyakiti orang, atau mungkin kita sering maksiat dengan mata, telinga, dan hati. Bulan Safar bisa menjadi pengingat bahwa Allah memberi kita waktu untuk memperbaiki diri. Barang siapa yang taat kepada Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan. Sebagaimana jika ia membangkang, maka maksiat akan mengajarkan kapanpun dan dimanapun. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlatul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Artinya sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Jadi akibat dari pekerjaan mereka juga yang membuat kesialan. Ayat ini menyampaikan sangat penting, keberkahan datang karena iman dan takwa, bukan karena tanggal ataupun bulan tertentu. Islam adalah agama yang memerdekakan akal dari belenggu, mitos, dan pola khurafat. Kita diajarkan untuk menyadarkan segala hal kepada takdir Allah, bukan kepada tahayul. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala, ya, berkata Rasulullah SAW bersabda, man raddathu tayratun min hajatin faqad asyraka. Lalu ya Rasulullah, ma kafaratul zalik? Qala ayakulu ahduhum Allahumma la khaira illa khairak wa wala tayra illa tayruk wala ilaha gairuk. Barang siapa mengurung niatnya karena ziarah menganggap sial, maka ia telah berbuat syirik. Para sahabat bertanya, lalu apakah tersebut tebusannya? Beliau bersabda, hendaklah ia mengucapkan, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari engkau. Tiadalah burung itu yang dijadikan objek tayur alainkan makhlukmu, dan tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar kecuali engkau. Riwayat hadis Ahmad. Semoga ayat ini mengingat kepada kita semua, semoga Allah menerima amal ibadah kita serta menjadikan bulan Safar ini sebagai bulan berkah bukan kesialan. Lantas bagaimana caranya kita semua untuk menjadikan bulan ini dengan bulan yang penuh manfaat dan berkah? Maka jawabannya adalah dengan cara sibuk dan berusaha untuk menyiapkan keimanan, ketakwaan kepada Allah. Karena setiap zaman, bulan, dan waktu yang kita jalani dengan ketaatan, maka akan menjadikan bulan yang berkah. Termasuk juga dengan bulan Safar dalam kitab Lata'iful Ma'arif fi Ma Wasail Minal Azan. Imam Ibnu Rajab mengatakan, fakullu zamanin segalahu mu'min bita'atillah bahwa zamanun mubarak alihi, wakullu zamanin segala abda bima'asyatillah bahwa mas'umun alihi. Maka setiap zaman yang menyebutkan orang mu'min itu melakukan taatan kepada Allah, maka zaman itu merupakan zaman yang diberkahi. Setiap zaman yang disibukkan manusia dengan kemaksiatan kepada Allah, maka zaman itu merupakan zaman kesialan. Dengan demikian, dengan kesibukan bahwa penyebab suatu bulan menjadi sial dan tidak berbaga oleh Allah karena banyaknya kemaksiatan di dalamnya, andaikan setiap bulan yang kita jalani dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, maka tentu tidak akan ada bulan kesialan di dalamnya. Nah, karena itu mari kita momentum salat meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan mengerjakan semua kewajiban dan mengganti semua kewajiban yang kita tinggalkan. Maksudnya mengqada salat yang ditinggal, salat yang ditinggalkan kita qada, puasa yang kita tinggalkan kita qada, dan yang lain, nazar yang belum terlaksanakan kita laksanakan kalau ada, dan menjauhi semua larangannya serta bertaubat kepada kesalahan dan kemaksiatan yang pernah kita perbuat. Demikianlah keberkahan di bulan Safar bagi orang yang taat dan kesialan bagi orang yang maksiat. Semoga tema ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua dan digolongkan sebagai hamba yang istiqomah menjalankan ibadah untuk ketaatan kepada Allah SWT, dan kita bisa menjauhi larangannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengkoreksi diri masing-masing. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk tausiahnya. Dan pendengar, masih ada waktu kita kurang lebih 20 menit ke depan ya, untuk menanyakan atau mungkin ada yang disampaikan kepada narasumber kita. Dan di jalur WA juga sudah ada yang bergabung, sudah ada yang mengirimkan pertanyaannya di pesan singkat. Dan pendengar Persatu Indonesia Marinda, di dua jalur telepon juga kami buka di 736566 743495. Namun kita jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sajian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Samarinda.
2: Tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfudz, Quran Surat Hud, ayat 6.

Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu dan tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhoi bagimu kesyukuranmu itu. Dan seorang yang berdosa tidak akan memiliki dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu, lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Quran Surah Az-Zumar ayat 7.

0: Samarinda.
1: Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda dan Pak Ustadz, di jalur telepon sudah ada yang menunggu. Kita coba sapa. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Merari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Padel.
1: Ya, silakan ya. Pak Ahmad Irwan.
2: Aja ya. Ya. Waktu sedikit lagi ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Ini tentang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tentang masa bulan Safar ya. Ya. Dua hal pertanyaan. Masyarakat di Jawa terutama ya sudah menjadi keyakinan bahwa tidak boleh misalkan menikahkan di bulan Safar karena itu dengan alasan katanya bulan Safar itu tempat peringkat para hewan masa manusia dikatanya dijadikan dengan hal itu yang paling itu memiliki yakin padahal semua bulan juga kan baik itu yang pertama. Yang kedua ini di bulan Safar ternyata penuh dengan permasalahan ya di negeri kita ini terjadi apapun juga pada penangkapan korupsi dan sebagainya terjadi di bulan Safar. Nah kira-kira apa menurut Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan yang ada di Bandung Timur. Baik Pak Ustadz, di jalur WA juga ada Bang Sulaiman Telatela yang sudah mengirimkan pesannya. Assalamualaikum Pak Ustadz, kenapa bulan Safar disebut bulan keburukan dibanding bulan-bulan yang lain? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Dari Sulaiman Telatela di Loa Bakung. Yang pertama tadi dari Pak Ustadz, dari Pak Ahmad Irwan ya, yang ada di Bandung Timur. Katanya di masyarakat Jawa katanya tidak boleh menikahkan di bulan Safar, termasuk juga tadi katanya di bulan Safar ini penuh dengan permasalahan. Bisa ditanggapi dulu yang dari Pak Ahmad Irwan, Pak Ustadz.
3: Ya, terima kasih. Ya, bulan Safar kebanyakan orang jarang menikahkan anaknya di bulan Safar. Nah, kebetulan saya sebagai penyuluh di Kementerian Agama bertempat di KUA, bulan Safar ini gak banyak yang nikah di KUA ataupun di luar. Nanti bulan Sawal kebanyakan yang nikah. Alasannya tadi kebanyakan tradisi masyarakat Jawa nikah pada bulan Safar. Mungkin sial apa itu kan, nggak tahu kita masalahannya tuh. Tapi istri Rasulullah nikah di bulan Safar. Masa kita menganggap bulan Safar pernikahan sial melaksanakannya, padahal Rasulullah nikah dengan Siti Khadijah di bulan Safar. Pernikahan Rasulullah dengan Khadijah di bulan Safar menjadikan sebagai penting perjalanan awal Islam. Padahal di awal-awal hijrah pun dari Mekah ke Madinah di bulan Safar juga. Di tengah tradisi masyarakat yang memandang Safar sebagai bulan yang buruk, kebanyakan ya. Dikutip dari buku Kalender Hijrah di dalam katanya bulan Safar merupakan bulan kedua dalam penanggalan bulan Hijriah. Namun Safar yang berarti kuning, nama ini merujuk kepada kondisi alam saat itu di mana daun-daun memulai menguning. Nah, mungkin itu penanaman ini mencerminkan kebiasaan masa Arab mengaitkan nama bulan dengan musim atau tanda-tanda alam yang tertentu yang buruk, mungkin itu ya. Menurut Ibnu Katsir, Safar berarti sepi atau sunyi, mencerminkan kebiasaan orang Arab zaman dahulu yang meninggalkan rumah untuk bepergian atau berperang membuat pemukiman mereka kosong. Nah, di sisi lain masyarakat jahiliyah juga menganggap Safar sebagai bulan yang membawa kesialan atau bertanda buruk meski kepercayaannya tidak dikenal dalam Islam. gitu ya. Karena masa kita menghindari melaksanakan pernikahan di bulan Safar, padahal Rasulullah SAW menikah di bulan Safar dengan Siti Khadijah.

0: Ustaz, untuk tanggapannya Pak Ustaz.
1: Ya. Ya.
0: Baik, terima kasih. Untuk ini, Pak ini. Sulaiman Telatela Pak Ustaz, bisa ditanggapi Pak Ustaz?
1: Apa tadi?
0: Ya, dari Pak Sulaiman Telatela, kenapa bulan Safar disebut bulan keburukan dibandingkan bulan-bulan yang lain? Meskipun tadi dalam sajian tausiah mungkin sudah dipaparkan, tapi secara singkat mungkin bisa ditanggapi untuk Pak Sulaiman Telatela, Pak, silakan Pak.
1: Kenapa bulan Safar ya? Nah, itu mungkin karena bulan Safar kebanyakan tradisi atau keburukan yang menimpa orang yang bermaksiat mungkin kan, karena kejadian-kejadian kebanyakan di bulan Safar, padahal bulan Safar tidak tentu keburukan itu terjadi di bulan Safar. Nah, padahal itu tadi ya, bukan bulan Safar dari Pak Sulaiman tadi ya.
0: Baik, begitu ya Pak Sulaiman Telatela yang ada di Loa Bakung untuk menanggapi kenapa bulan Safar disebut bulan keburukan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Baik Pak Ustadz, masih ada waktu beberapa menit ke depan, mungkin bisa ditanggapi juga. Ini bagaimana dengan seorang muslim Pak Ustadz yang seharusnya menyikapi berbagai mitos ya, ramalan atau kepercayaan tentang kesialan yang masih berkembang di masyarakat ini. Kira-kira bagaimana kita menyikapinya agar tetap bertawakal kepada Allah tanpa mengabaikan ikhtiarnya Pak Ustaz?
1: Jadi intinya menanggapi bulan Safar, kenapa orang tidak mau menikahkan anaknya, kenapa tidak mau berjalan. Nah, kita bersandarkan dengan hadis Rasul melaksanakan pernikahan Rasulullah di bulan Safar, melakukan hijrah ke Madinah bulan Safar, banyak yang lainnya dengan yang lain juga, istri yang Rasulullah yang lain kan juga ada selain Khadijah di bulan Safar juga. Nah, kita berpandangan bersandarkan kepada Islam, bukan bersandarkan kepada adat istiadat, kebiasaan atau kejadian-kejadian alam yang kebetulan terjadi di bulan Safar. Itu bersandarkan, berujukan kepada hadis-hadis Rasul dan Al-Quran juga tadi kan, bukan bersandarkan kepada adat istiadat ataupun kejadian-kejadian terjadi di bulan Safar yang tidak bagus. Itu.
0: Baik. Ya, baik Pak Ustaz, dan sebagai pesan ini kepada masyarakat kita agar bisa lebih memahami lagi terutama terkait tema kita, Safar berkah bagi yang taat, sial bagi yang maksiat. Nah, kira-kira apa pesan dan nasihat Pak Ustadz kepada pendengar kita di manapun berada yang saat ini sedang monitor acara kita ya, terkait agar Safar, bulan Safar ini, bahkan seluruh waktu dalam kehidupan ini benar-benar menjadi masa yang penuh keberkahan, bukan karena bulannya tetapi karena meningkatnya iman. Silakan Pak Ustaz.
1: Ya, terima kasih. Marilah kita tingkatkan iman kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan semua perintahnya, menjalankan semua yang diperintahkannya seperti sholat tepat waktu, jangan melambat-lambatkan ataupun yang lain-lainnya. Nah, pekerjaan kita laksanakan dengan sesuai kebaikan, tidak bekerja ataupun mau mulai kerja, mau melaksanakan pernikahan, dipersilahkan, jangan memandang kepada adat istiadat ataupun kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Safar seperti ada kebakaran atau kemarau. Sekarang kan kemarau panas banget tuh ya, sampai di orang di sawah-sawah ada yang kekeringan tuh kan. Nah, bulan Safar padahal kan kalau kekeringan, pada itu lebih berkah kepada orang yang mencari ikan ya. Nah, itu ada juga keberkahannya, jangan memandang kepada panasnya itu kan. Nah, atau melaksanakan acara pernikahan kita laksanakan, jangan memandang, carilah waktu-waktu hari baik, bukan memandang hari bulannya. bulan Safar tidak boleh ini, tidak boleh ini, menunggu bulan nanti saja. Kebanyakan orang itu kan pada Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah di bulan Safar. Ya, kita tingkatkanlah ketakwaan kita. Kalau kita buruk persangka kita, maka buruk juga akan menipir kita. Kalau persangka kita baik, maka akan baik pula. Dan taat kepada Allah, akan kita tuai hasilnya. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilaf mohon dimaafkan. Dilanjutkan berdoa ya.
0: Silakan Pak Ustaz.
1: Ya. Lahdarati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sya'ilulahillahum al-fatiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma qulna wal muslimin min as-saqawati ila sa'adah min an-nar ila jannah min azabil rahmah min az-zunubi ila al-maghfirah min al-isa ila al-lisan min al-khawf ila al-aman min al-faqr ila al-ghina min az-zuli ila al-izzi min al-ihanati ila al-karamah min yadayka ila sa'a min ash-shari ila al-khair min ash-shari min al-idbari ila al-iqbal min as-saqami ila as-siyah min as-saqati ila ar-ridha min al-ghaflati ila al-ibadah min al-fatarati ila al-ijtihad min al-khizlan ila tawfiq min al-bid'ati ila sunnah min al-jawri ila al-adl. Allahumma inni ala dunya taqwa ala taqwa wal amal wala amal bi tawfiq wal jami'i zalika bulatika mudi ilan jibkal karim. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Gawasaw, ya Gawasaw, ya Karamun Rahmin, ya Rahman Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Mawabin Izzam. Wa sallamu ala Sayyidina Muhammadin wa sallamu ala Sayyidina Muhammadin wa sallamu ala Sayyidina Muhammadin ala Sayyidina Muhammadin wa sallamu ala Sayyidina Allahumma salaka taufika li mahabika minal amali wa sidika tawakkal alika wa asuna zanabika wa gunyata masiwak. Ilahi latif ya razak ya wadud ya kawi ya matin asalaka takbika wastagrika wakiya lupan samil ladhi maladunka warazkan wasi'an wasi'an hanian marian wasi'an antawailan ta'amalan salihan fil iman walakin omulazim latan fil haki wa din wa izan wa sarapan ya bukawi ya ta'abad wa laya sebut taqabro ala ta'ud wa la fasad inna kasalim qarib Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub lana innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz untuk tausiah pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak Ustaz. Dan
1: amin.
0: Selamat menjalankan aktivitasnya hari ini. Mohon izin pamit Pak Ustaz. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hingga di sini sajian tausiah Mutiara Pagi di edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Saya Padel dan juga rekan Edi Susanto ucap terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi pada esok hari. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
4: Samarinda pagi ini. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kami sapa Anda di suasana pagi hari ini pendengar di edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Ya, di suasana Anda yang sudah menikmati suasana libur hari ini jelang akhir pekan Anda. Ya, Anda juga mungkin sudah menyusun rencana Anda untuk mengisi hari libur ini untuk tamasya atau mungkin liburan bersama keluarga ya. Ya baik pendengar Pro 1 di Samarinda, jangan lupa yakinkan semua bekal dan juga perlengkapan liburan Anda juga sudah siap, dan yakinkan juga rumah sudah dalam kondisi aman, terutama untuk Anda yang meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Kami akan temani suasana pagi hari Anda pendengar di sajian Samarinda pagi ini, dan kami akan nanti update ya untuk informasi cuaca dari BMKG Kalimantan Timur agar Anda juga bisa mengetahui seperti apa potensi atau perkiraan cuaca kita di Kalimantan Timur, dan juga khususnya untuk wilayah-wilayah yang menjadi tempat tujuan liburan Anda. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, kami juga mengundang Anda untuk berbagi informasi di rangkaian Samarinda pagi ini ya. Bisa langsung di dua jalur telepon kami di 736566 743495 atau melalui jalur WhatsApp di 0811 554 4976. Ya silakan untuk Anda yang ingin berbagi informasi ya, terutama Anda juga mungkin sudah dalam perjalanan saat ini menuju tempat aktivitas atau mungkin ke tempat liburan Anda. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hari ini tepatnya 1 Agustus ada beberapa momen peringatan ya. Yang pertama ini adalah yang merupakan awal bulan kemerdekaan, hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ya. Hari pertama di bulan Agustus yang menandai dimulainya rangkaian bulan kemerdekaan menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia, yang dibuka dengan kejadian-kejadian seperti doa kebangsaan, dan juga hari ini diperingati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara mengenang pertempuran heroik serangan udara pertama oleh kadet penerbang TNI Angkatan Udara terhadap basis militer Belanda di Semarang, Salatiga, dan Ambarawa pada 1 Agustus 1947. Sementara itu, peringatan lainnya yang diperingati secara internasional yaitu seperti Hari Kanker Paru Sedunia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang faktor resiko, deteksi dini, dan juga pencegahan kanker paru-paru. Lalu Pekan ASI Sedunia, ini juga dimulai pada 1 hingga 7 Agustus ya, untuk mengkampanyekan pentingnya pemberian air susu ibu ASI eksklusif guna mendukung kesehatan anak dan pencegahan stunting. Dan selain itu juga ada beberapa peringatan lainnya ya pada momen tanggal 1 Agustus. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, silakan kami tunggu untuk partisipasi Anda untuk berbagi informasi. Langsung di dua jalur telepon bisa Anda gunakan di 736-566-743-495, juga melalui pesan singkat di jalur WhatsApp 0811-5544-9976.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, untuk perakiraan cuaca di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur edisi hari ini 1 Agustus 2026 ya, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca di Ibu Kota Provinsi Indonesia. Perakirawan BMKG Afif Salahuddin mengatakan, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube BMKG ya, untuk wilayah Kalimantan hari ini pendengar, Palangkaraya dan Banjarmasin diperkirakan berawan, Pontianak diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang, sementara untuk wilayah Samarinda diperkirakan berkabut. Ya, ini untuk wilayah Kalimantan ya pendengar. Sementara untuk wilayah di Kalimantan Timur yang berpotensi hujan untuk edisi hari ini 1 Agustus 2026, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika juga sudah merilis perakiraan cuaca Kalimantan Timur pada hari ini. Ya, awal bulan Agustus ini pendengar, kondisi cuaca di Provinsi Kalimantan

kota Nusantara di Penajam Pasir Utara dengan suhu udara berkisar 24 hingga 30 derajat Celcius. Ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda pendengar, khususnya untuk Anda yang mungkin akan melakukan perjalanan atau juga yang beraktivitas di luar ruangan, serta masyarakat kita yang tinggal di pesisir dan masyarakat nelayan kita. Baik pendengar Persatuan Indonesia Marinda, kita akan jelang penyampaian warta berita utama nanti pada berita pagi nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
3: Emangnya gak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Studio Integrasi Jalan Miamin nomor 8 Samarinda, pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Sabtu 1 Agustus 2026.
2: Di daerah Pasir ada 3 titik lahan yang diidentifikasikan sebagai ada titik panasnya.
3: Seperti misalnya Taman Safari itu kan ada potensi untuk kita bangun di sana. Dan itu sudah dari pembicaraan awal, kita berharap ini ditindaklanjuti.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, M. Padel.

0: Selamat pagi. Kebakaran hebat melanda Pasar Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan. Kobaran api yang membesar dengan cepat meludeskan sedikitnya 40 lapak pedagang dan 9 rumah warga. Berikut laporan selengkapnya bersama Apriani Guntur.
1: Kebakaran hebat melanda Pasar Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan. Kobaran api yang membesar dengan cepat meludeskan sedikitnya 40 lapak pedagang dan 9 rumah warga. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian material akibat musibah ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kobaran api diketahui mulai muncul sekitar pukul 6:30 WITA dan langsung membuat warga serta pedagang panik. Cepatnya rambatan api dipicu oleh banyaknya material mudah terbakar serta aliran listrik di area kios. Hal ini dijelaskan oleh Ketua RT 25 Ali Muddin kepada RRI.
2: Awal mulanya saya tahu itu ada info dari penjual bubur, bilang ada kebakaran. Nah, setelah itu saya tidak fokus ke TKP, saya harus info ke Polsek. Dari ke Polsek, sampai di Polsek katanya sudah disampaikan ke damkar. Jadi saya membantu di sana untuk mensterilkan jalan.
1: Petugas BPBD Kota Balikpapan yang menerjunkan 15 unit armada pemadam sempat kesulitan karena amukan si jago merah yang begitu cepat. Selain menghanguskan kios ayam, sembako hingga barang pecah belah, 9 kartu keluarga atau KK kini harus kehilangan tempat tinggal mereka. Selain itu, salah satu pedagang sembako Hamsa yang menjadi korban kebakaran pun saat musibah terjadi tidak dapat menyelamatkan sebagian jualannya. Ditaksir puluhan juta modal jualannya ikut terbakar.
3: Oh, untuk barang sebagian ada, tapi kalau untuk barang yang di atas, barang yang di atas itu habis, nggak bisa diselamatkan. Kalau yang di bawah bisa diselamatkan, tapi yang di atas sudah nggak bisa diselamatkan lagi. Sembako ada beras, minyak, ya campuran. Kalau untuk harapan dari pemerintah, ya bantulah buat warga yang di pasar ini. Kalau untuk ya, pemerintah ya bangun lagi ruko-ruko mereka. Ya kalau bisa ada bantuan untuk pembangunan, bantuan dana, apalagi kan yang misalnya yang penjual pecah belah habis semua barangnya dia. Nggak bisa diselamatkan lagi.
1: Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, pihak kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Sebanyak 360 kios lainnya berhasil diselamatkan. Dan kini petugas masih melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Angka stunting di Kota Samarinda turun menjadi 17,1% pada tahun 2025 dan melampaui target nasional. Wakil Wali Kota Samarinda Saipudin Juri mengatakan capaian tersebut merupakan hasil berbagai program intervensi, termasuk gerakan Ketua RT 10.000 Cegah Stunting di seluruh kelurahan. Pemerintah kota juga mengajak masyarakat agar aktif menerapkan pola asuh dan pemenuhan gizi yang baik untuk mencegah stunting pada anak. Pemerintah Kota Samarinda pun menargetkan angka stunting turun menjadi 14% pada 2030 dan terus ditekan hingga 5% pada tahun 2045. Beralih ke informasi selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Timur meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan dengan memetakan sejumlah titik panas. Kita simak laporan Deni Kartikasari.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Timur menaruh perhatian khusus terhadap Kabupaten Paser dan Kota Balikpapan yang saat ini tercatat memiliki titik panas hotspot tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur. Kedua wilayah dinilai memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla yang lebih tinggi dibanding daerah lainnya. Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Timur, Buyung Dodi Gunawan, mengatakan tingginya jumlah hotspot di Paser dan Balikpapan menjadi perhatian serius karena kedua wilayah memiliki kawasan pertambangan serta objek vital nasional, termasuk fasilitas milik Pertamina. Menurutnya, keberadaan aktivitas industri dan kawasan dengan vegetasi yang mudah terbakar meningkatkan risiko terjadinya karhutla apabila tidak diantisipasi sejak dini, terutama pada musim kemarau.
5: Di daerah Paser ada 3 titik, kemudian di Balikpapan juga ada 1 titik. Karena kita bicara titik hotspot ya. Titik hotspot itu bisa jadi diakibatkan lahan yang diidentifikasikan sebagai ada titik panasnya gitu. Jadi bisa juga itu dari atap seng pun yang ini bisa jadi membuat itu ya. Jadi akhirnya kita harus memang melihatnya tuh apakah di bagian mana.
4: BPBD Kalimantan Timur terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, TNI, Polri, serta perusahaan yang beroperasi di wilayah rawan untuk melakukan patroli, pemantauan hotspot, dan langkah pencegahan kebakaran. Buyung mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran. Upaya pencegahan dinilai menjadi langkah paling efektif untuk meminimalkan dampak karhutla terhadap lingkungan, kesehatan, maupun aktivitas masyarakat. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara terus memperkuat sektor pariwisata melalui pengembangan berbagai atraksi baru. Sejumlah proyek tengah disiapkan untuk menambah daya tarik kawasan IKN bagi wisatawan. Kita simak laporan Sela Depa.
6: Otorita Ibu Kota Nusantara terus mengembangkan berbagai atraksi wisata untuk meningkatkan daya tarik kawasan Ibu Kota Baru. Sejumlah proyek pun kini sedang disiapkan, salah satunya seperti Glamorous Camping atau Glamping. Direktur Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Otorita IKN, Muhsin Palinrungi mengatakan, pembangunan Glamping saat ini telah memasuki tahap penyelesaian. Fasilitas tersebut akan menjadi salah satu destinasi wisata baru di kawasan IKN. Ia mengatakan, OIKN saat ini juga membuka peluang investasi untuk pengembangan sektor pariwisata. Salah satu rencana yang sudah dipersiapkan adalah pembangunan taman safari di lahan seluas ratusan hektar.
7: Berarti misalnya taman safari itu kan ada potensi untuk kita bangun di sana. Dan itu sudah ada pembicaraan awal, kita berharap ini ditindaklanjuti karena itu cukup luas ya, ada ratusan hektar yang disiapkan sebenarnya untuk taman safari. Begitu juga misalnya untuk pacuan berkuda, lalu golf, dan berbagai atraksi sebenarnya yang kita kembangkan. Jadi kita berharap kalau orang ke Ibu Kota Nusantara ada banyak variasi atraksi yang mereka kunjungi, jadi tidak itu-itu saja. Dan ini terus berkembang.
6: Di sejumlah atraksi wisata baru sedang masif dikembangkan, menurut Muhsin, bangunan yang berdiri di kawasan IKN sejatinya sudah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Ia menilai konsep arsitektur modern yang dipadukan dengan prinsip green building atau bangunan hijau membuat kawasan tersebut memiliki karakter yang berbeda dibandingkan kota lain di Indonesia. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat kapasitas kehumasan dalam mengelola komunikasi krisis di era digital. Langkah ini dilakukan agar informasi pemerintah dapat disampaikan secara tepat, akurat, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Berikut laporan Niswar Kula.
8: Derasnya arus informasi di era digital menuntut pemerintah semakin cepat merespon berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat. Menyikapi tantangan tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat atau Bakohumas tahun 2026 yang diikuti insan kehumasan dari berbagai instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi hingga unsur Forkopimda. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi mengatakan, humas pemerintah kini tidak hanya berperan menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu mengantisipasi potensi krisis, membaca dinamika opini publik, serta membangun komunikasi yang adaptif di tengah perkembangan teknologi informasi.
9: Latar belakang diadakan kegiatan ini adalah untuk menjalin silaturahmi antar humas baik di lingkungan organisasi perangkat daerah pada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan humas dari di instansi lembaga vertikal perguruan tinggi BUMN, BUMD, rumah sakit daerah di wilayah Kalimantan Timur, terutama menyikapi peningkatan kinerja humas dengan media sosial dan media massa dalam mengelola isu krisis dan strategi publikasi di Kalimantan Timur.
8: Sementara itu mewakili Gubernur Kalimantan Timur, staf ahli Gubernur Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah Siti Farisyayana menegaskan setiap instansi pemerintah perlu membangun sistem deteksi dini atau early warning system agar potensi isu dapat diidentifikasi sebelum berkembang menjadi krisis. Menurutnya, humas pemerintah juga harus meningkatkan pola komunikasi yang bersifat reaktif dan mulai mengedepankan sinergi serta narasi pembangunan yang konsisten.
10: Saat ini Kalimantan Timur berada di pusat perhatian nasional maupun internasional. Transformasi pembangunan yang pesat menuntut keterbukaan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya. Di tengah dinamika tersebut, peran insan hubungan masyarakat atau humas pemerintah maupun instansi menjadi benteng utama dalam menjaga reputasi publik dan menyalurkan informasi yang edukatif. Isu publik di area digital bergerak dalam hitungan detik. Media sosial memberi ruang bagi informasi menyebar tanpa sekat, sementara media massa tetap menjadi pilar utama verifikasi dan menjaga kepercayaan publik.
8: Forum Baku Humas 2026 juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital serta tim gubernur untuk percepatan pembangunan Kalimantan Timur. Melalui forum ini, diharapkan kapasitas kehumasan pemerintah semakin kuat dalam menghadapi tantangan komunikasi publik, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan di tengah pesatnya pembangunan Kalimantan Timur dan Ibu Kota Nusantara. RR Samarinda, Nusa Pula, melaporkan.
0: Asisten 2 Sekretariat Daerah Kota Samarinda meninjau langsung mal pelayanan publik untuk mendorong pemanfaatan fasilitas oleh masyarakat. Berikut laporan Julfikar Ali.
11: Asisten 2 Setda Kota Samarinda, Marnabas, melakukan peninjauan ke Mall Pelayanan Publik atau MPP yang berlokasi di Jalan Pahlawan Nomor 1 Samarinda. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan efektif dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Dalam kunjungannya, Marnabas menilai masih banyak warga yang belum mengetahui kemudahan layanan yang tersedia di MPP. Padahal, berbagai urusan administrasi dapat diselesaikan dengan cepat dalam satu lokasi yang terintegrasi. Marnabas mencontohkan, pengurusan administrasi seperti layanan perizinan hingga kepolisian bisa dilakukan dalam waktu singkat.
12: Ini kan di mall pelayanan publik itu kan banyak itu. Ada perpustakaan, ada dishub, ada imigrasi, macam-macam. Kemudian BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja. Kalau kau antri sana, lebih ke sana. Maksud saya, kalau antri di BPJS Kesehatan, antri ke Tenaga Kerja, nggak usah. Datang ke mall pelayanan publik aja. Kemudian Bapenda juga ada di situ. Mau bayar PBB di situ bisa. PDAM mau bayar PDAM di sana ada. Kemarin itu imigrasi sana. Di Dukcapil juga ada di sana itu. Lengkap di sana itu.
11: Marnabas menjelaskan, MPP menghadirkan layanan lintas instansi, mulai dari perizinan usaha, kependudukan, perpajakan, hingga layanan vertikal seperti imigrasi dan kepolisian. Dengan sistem ini, masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah kantor untuk mengurus keperluan administrasi. Selain layanan administrasi, MPP juga menyediakan fasilitas pembayaran berbagai kewajiban masyarakat. Pembayaran pajak daerah melalui Bapenda hingga tagihan PDAM dapat dilakukan secara langsung. Peninjauan ini menjadi bagian dari evaluasi pemerintah Kota Samarinda terhadap kualitas layanan publik. MPP diposisikan sebagai pusat pelayanan terpadu yang memudahkan masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi birokrasi. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Sampah sering dipandang sebagai sesuatu yang tidak memiliki nilai. Namun di Balikpapan, gas metana yang dihasilkan dari proses pembusukan sampah dimanfaatkan sebagai bahan bakar bagi warga sekitar. Kita ikuti dokumenter reporter bersama Yo Panda berikut ini.
13: Suara kompor yang menyala ini mungkin terdengar seperti dapur pada umumnya. Namun, di balik aktivitas sederhana itu, tersimpan cerita yang tak biasa. Sebuah energi dari tempat sampah. Di kawasan tempat pemrosesan akhir sampah atau TPAS Manggar, puluhan perempuan setiap hari memproduksi aneka makanan untuk dijual. Yang membuatnya berbeda, api yang mereka gunakan bukan berasal dari tabung LPG, melainkan dari gas metan yang dihasilkan dari tumpukan sampah. Energi yang dulunya terbuang, kini menjadi sumber penghidupan yang dikelola oleh banyak perempuan. Salah satunya adalah kelompok UMKM Berkah Gas Metan, atau UMKM Berkah Game.
14: Nama saya Norma Septiwati. Saya ketua dari UMKM Berkah Gas Metan. UMKM kami adalah UMKM yang terbentuk berdasarkan dari program Wasteko dari TPA Manggar. Makanya UMKM kita Berkah Gas Metan.
13: Kelompok UMKM Berkah Game lahir pada awal 2022. Saat itu pandemi COVID-19 masih membatasi aktivitas masyarakat. Berawal dari satu kelompok usaha kecil, kini tumbuh menjadi 29 UMKM yang mayoritas dikelola oleh perempuan. Bagi mereka, usaha ini bukan sekedar menambah penghasilan, tetapi juga menjadi ruang untuk bangkit bersama.
15: Tujuan kita membentuk UMKM Kades Metan bukan hanya dari beberapa anggota kelompok yang sudah terdaftar di sini, tapi untuk semua kalangan para wanita. Saya sendiri sebagai wanita Indonesia juga ingin supaya wanita-wanita yang ada di kita kan TPA Manggar ini yang di 4 RT untuk pemanfaatan gas metan tadi itu bisa lebih maju, bisa mandiri, bisa menciptakan lapangan kerja, bisa menghasilkan rezeki untuk kebutuhan rumah tangga kita, jadi kita tetap maju, semua bisa.
13: Salah satu tantangan terbesar bagi pelaku usaha makanan adalah biaya produksi yang tinggi. Namun di tempat ini, para pelaku UMKM mendapat kemudahan melalui pemanfaatan gas metan sebagai bahan bakar. Dengan biaya pemeliharaan sekitar Rp10.000 per bulan, mereka dapat menggunakan energi tersebut untuk kegiatan produksi sehari-hari. Meski omset usaha masih naik turun mengikuti permintaan pasar, biaya operasional yang lebih ringan membuat usaha mereka tetap produktif.
15: Operasional yang pertama itu kita fluktuatif ya, karena memang produksi kita ini kan bersaing ya, karena produk UMKM di depan itu sangat banyak sekali, jadi kita naik turun. Kita juga dibantu oleh dari pemerintah makam yang produk produk kita itu dijadikan souvenir, jadi salah satu omset kita terbesar dari situ. Bahkan ada yang misalnya kita bisa sebulan itu bisa sampai 10 juta, tahunnya kita bisa mencapai 30 juta, 40 juta bisa nyampe itu untuk setahunnya.
13: Di balik aktivitas UMKM ini ada proses panjang yang dimulai dari tumpukan sampah. Setiap hari, sekitar 480 ton sampah masuk ke TPAS Manggar. 49% diantaranya merupakan sampah organik. Dari proses pembusukan sampah organik itulah terbentuk gas metan. Melalui program Waste to Energy for Community atau WASTECO, gas tersebut ditangkap dan diolah menggunakan teknologi yang diadaptasi dari industri minyak dan gas. Ketua Kelompok Pengelola Distribusi Gas Metan TPAS Manggar, Karti, mengatakan, energi yang sebelumnya lepas ke udara, kini dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif bagi masyarakat.
16: Kami pengelola gas metan, semuanya itu ibu-ibu perempuan, dan ada laki-laki berteknisi. Alhamdulillah kita dipercaya para ibu-ibu untuk mengelola gas metan ini, dan alhamdulillahnya kita bisa membantu warga sekitar. Ya, biarpun kita nggak bisa membantu berupa uang, kita masih bisa membantu dari kita salurkan gas metan ini untuk mereka, dan itu sangat membantu.
13: Bagi masyarakat sekitar, pengelolaan gas metan bukan sekedar menghadirkan energi alternatif. Pemanfaatan gas yang sebelumnya terbuang ke udara juga menjadi bagian dari upaya mengurangi dampak lingkungan dari timbunan sampah. Yang paling penting, manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Inisiator pemanfaatan gas metan, TPAS Manggar, Suyono, mengatakan, energi yang lebih murah membuat UMKM terus tumbuh tanpa meninggalkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
17: Memang di landfill itu tujuan kami adalah kenapa landfill itu jangan lihat sampah. Tapi bagaimana cara mengusung sampah warna, kalau ada warna hitam, putih, merah, kalau sampah itu rasanya kompleks. Di situ di Balikpapan PPA-nya itu ditutup dengan tanah, itu kurangnya 5% itu. Nah, tanah itu akan menimbulkan, nanti akan dibuat tumbuh-tumbuhan. Nanti sebagian itu ada ditanami, misalnya sawit atau rumput-rumput yang hijau. Karena apa? Dari segi pandang dan kenikmatan, karena CO2-nya di malam-hari di hirup. Nah, ini yang kita jaga supaya tidak mencemari lingkungan di sekitar TPA Manggar.
13: Program WASTECO tidak hanya mengubah cara masyarakat memanfaatkan sampah. Program ini juga membuka peluang bagi perempuan untuk lebih berdaya. Saat ini sekitar 90% pengelola program merupakan perempuan. Mereka mengelola usaha, memanfaatkan energi alternatif, sekaligus membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Head of Communication Relation NCI di Pertamina Hulu Mahakam, Ahmad Krishna, menjelaskan, melalui pendampingan PHM, para ibu rumah tangga didorong untuk terus mengembangkan UMKM agar semakin mandiri dan berkelanjutan.
18: Dari ketiga tadi, itu semua anggotanya ibu-ibu. Yang mengelola distribusi gas metan itu ibu-ibu semua. Yang di UMKM ibu-ibu semua. Yang di bank sampah itu ibu-ibu semua, hanya satu direkturnya seorang bapak. Nah, artinya pengelola gas metan di sebuah gas metan itu mereka merencanakan pipingnya, kemudian memanfaatkan maintenance bila ada kerusakan, mereka yang membetulkan juga, dan kemudian menarik iurannya, mengelola uangnya agar dari uang tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
13: Di TPS Manggar, yang tumbuh bukan hanya pengelolaan sampah yang lebih baik, tetapi juga harapan baru bagi perempuan-perempuan yang kini memiliki usaha sendiri secara mandiri. Dari energi yang lahir dari sampah, mereka membangun penghasilan, menjaga lingkungan, dan membuktikan bahwa pemberdayaan dapat dimulai dari hal-hal yang sering dianggap tak bernilai. Demikianlah kisah tentang berkah gas metan, menjaga lingkungan, UMKM, dan pemberdayaan perempuan dari tempat sampah. Radio Republik Indonesia, Yovanda melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Timur meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan dengan memetakan sejumlah titik panas. Otorita Ibu Kota Nusantara terus memperkuat sektor pariwisata melalui pengembangan berbagai atraksi baru. Sejumlah proyek tengah disiapkan untuk menambah daya tarik kawasan IKN bagi wisatawan. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 1. Dari NYAMI nomor 8, Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Semoga hari ini menyapa kita dengan kesehatan ya, semangat dan juga hati yang penuh rasa syukur. Ya, kita kembali pendengar di sajian Samarinda pagi ini di edisi Sabtu 1 Agustus 2026 di hari pertama bulan Agustus ini ya. Matahari perlahan meninggi ya pendengar, udara pagi masih terasa segar. Dan semoga menjadi awal yang baik untuk menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Ya, bagi Anda pendengar yang sejak pagi sudah melakukan aktivitas Anda, baik yang sedang bersiap menuju tempat kerja juga, dan juga mungkin mengemudikan kendaraan, bertugas di kantor pelayanan, rumah sakit, pelabuhan, bandara, maupun di lokasi-lokasi industri yang tetap beroperasi pada akhir pekan ini, kami ucapkan selamat menjalankan tugas Anda pendengar, dan semoga setiap usaha ikhtiar yang dilakukan hari ini menjadi jalan datangnya rezeki ya. Tentunya rezeki yang halal dan penuh keberkahan. Ya pendengar Persatu RRI Samarinda, yang saat ini juga mungkin akan menikmati suasana hari libur, tidak lupa kami ucapkan selamat menikmati. Ya, seringkali kita terlalu sibuk ya memikirkan apa yang akan dikerjakan sepanjang hari, hingga lupa mensyukuri bahwa kita masih diberi kesempatan membuka mata di pagi ini. Ya, padahal setiap pagi adalah anugerah yang luar biasa, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk memulai hari dengan tubuh yang sehat, pikiran yang jernih, dan keluarga yang masih bisa disapa. Karena itu pendengar, mari kita awali hari ini dengan rasa syukur, bersyukur atas nikmat kesehatan, kesempatan bekerja, kesempatan belajar, kesempatan berkumpul dengan keluarga, bahkan bersyukur atas segala hal sederhana yang sering luput ya dari perhatian kita. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, mari kita jadikan hari Sabtu awal Agustus, 1 Agustus hari ini ya, sebagai awal akhir pekan yang produktif, penuh semangat, dan sekaligus juga penuh rasa syukur. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami masih mengundang Anda untuk berbagi informasi di rangkaian Samarinda pagi ini hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Silakan, kami juga buka langsung dua jalur telepon untuk Anda di 736566 743495 atau melalui jalur WhatsApp di 0811 554497. Selamat menikmati Sabtu pagi Anda. Semoga hari ini menjadi hari yang membawa kebahagiaan, kedamaian, dan juga keberkahan bagi kita semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, harga BBM non-subsidi Pertamina resmi mengalami penurunan per 1 Agustus 2026 ya. Khususnya untuk produk pertama, Pertamax Green 95 dan juga Pertamax Turbo. Sementara itu untuk jenis bahan bakar diesel non-subsidi yaitu Pertamina Dex dan Dex Light tidak mengalami perubahan harga atau tetap sama dari periode sebelumnya. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga dengan mengacu pada tren harga minyak dunia serta pergerakan nilai tukar rupiah sembari mempertahankan ketersediaan pasokan energi nasional. Hal ini disampaikan VP Corporation Communication Pertamina Patraniaga Kiti Andora pada Sabtu hari ini 1 Agustus 2026. Nah, untuk wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5% seperti DKI Jakarta dan sekitarnya. Sementara untuk rinciannya, Pertamax Turbo turun dari Rp19.300 per liter menjadi Rp18.300. Pertamax Green 95 turun dari Rp17.000 per liter menjadi Rp16.600 per liter. Pertamax Ron 92 turun dari Rp16.250 per liter menjadi Rp15.950 per liter. Dan untuk Pertamax Tech tetap ya Rp21.150 per liter, sedangkan Dex Light juga tetap dengan harga Rp19.700 per liter. Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda dimanapun Anda berada, kami masih menunggu partisipasi Anda untuk berbagi informasi. Silakan di 736566743495. Ya, sebagaimana juga kami informasikan untuk Anda dari informasi lainnya, ini terkait stunting ya pendengar, di mana pemerintah Kota Samarinda juga sukses menekan prevalensi stunting hingga menyentuh angka 17.1% pada 2025, dan capaian ini membuktikan efektivitas program intervensi

Selepas ini sajian informasi akan kami ajak Anda untuk menyimak rangkaian informasi dalam penyampaian berita Pro3 pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Warna merah melambangkan apa?
2: Beranilah.
1: Kalau putih?
2: Ya pasti suci.
1: Nah, kalau warna ungu?
2: Sorry, warna janda kan?
1: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa.